0: Okay, ya, lagu hari ya, Ricky L ya, E sampai Z. Nen, selamat pagi Nen.
1: Ya, selamat pagi Nen. Mega Sam bujan sikat kami apa WFM Miho, Limiho kami ya.
0: Limiho kota ini. Selamat pagi Nen bala peninggal ke begolai ngau tua pagi tu Nen.
1: Ya.
0: Tua begolai ngau bala peninggal ba awak dua pagi wai. Hari itu hari lima 19 hari bulan 6. Terima kasih mai bala peninggal kaki mendiang ketua jam ke dia tau ne Nen.
1: Yeah.
0: Sidak ya ke udah datai ba upi ya sebelah aku bala ayah bala ibu kita ba tamu
1: ba kebun
0: benua berjual ba kebun kanya udah nurun sidak ya di rumah maka ke kanya bisik ke udah
1: bala apa mai hake
0: udah berur benung ngiru pagi ke pagi tau
1: iya
0: yeah. Selamat pagi begulai ba 2 pagi wai kita ke pagi tau yeah. Mai topik ke bekaul ngau
1: apai
0: okey nama deh Nen. Mai topik apa itu laban 2 hari dah lagi kita dekat nyambut hari apa hari apa itu disambut kita nintiang hari minggu ketiga nintiang bulan 6 jadi bak tahun tu minggu ketiga bulan 6 ianya 21 hari bulan 6 hari apa kita ya jadi mereka empai itu lawan empai tumu ne tua meri selamat hari apa ini yeah. Tentu pelabak aku mayuh perambu bala anak-anak deka ngintu ngerami hari apa itu elak hari minggu itu elak angka bisi utai ke dekat dibeli yang ke bala apa dekat ngelantang kati apa beli macam-macam utai meh nak kira meh beli baju kini beli kasur utai ke dikerinduk ke apa kita meh nenen laban kita nya tadi ke nanda kita yang tadi
1: berterima kasih ya
0: berterima kasih betul ya, ke pemanah apa kita jadi nanti semua apa kita udah nadain tadi kita bersampi meh ngambil ke semangat sidak tau lantang begulai ngapai di surga ne
1: nah ya
0: ya okey jadi topik tua ke pagi tu inya ukai perai ukai keni pemerai atang laban kita ikak ngenang apai kita ikak nemu nama pengerindu apai kita macam pengerindu apai kita ini nen
1: ya amat okay.
0: Bisiknya ke nanti subak ni apa kita rindu ngagak duka rindu ngambu subak entah dia ni rindu berikan nama gini pengerindu apa kita itu
1: nyabuang kini nyala kini ya
0: lu nyabuang ni menjual bertamu gawa apa kita itu cukup bagas yeah. Ni ke rindu ngasu rindu begiga ke pelau ngau macam-macam eh pengerindu bala apa kita tahu dikongsi kemarin topik dua pagi wai kita ke pagi tahu nama-nama meh pengerindu apa kita kita berkenang ke pengerindu apa kita laban nyerumbak hari apa okay. Jadi bak aku tu basic udah mayuah tu Nen
1: tahu baca sekedak lah
0: aku baca dulu tu Nen atau hari Datuk Elis Jawan tu Nen
1: selamat pagi Datuk
0: basic komen bak topik kita ke pagi tu selamat pagi Dato Insinyur Elis Jawan mari pengaga hati yang ke ya mega nenen
1: dan lima menantu au lawan ya
0: mari pengaga hati meh
1: ya ngarap ke bisa ninga ketua ke pagi tu napa tu ya ya nak ninga lah
0: bisa ya bisa
1: komen benar ngirup kini
0: engkau mak kini ne okey nen hanya di komen ya selamat pagi Sam ngau Nancy ko ya mayu hotai ke di kerindu apa ya ko ya nen dan nyangka laban udah tuai jadi perkara ke ngerindang hati ya dia tau duduk sunyi ngau pala sebilia mangko icit ya ko ya nen begagai bertunik ngau pala icit lalu rindu mega makai asik bubur belawak ke babi cincang kicap ku ya. Nyak pemakai kerinduk kapayan tadi Nen.
1: Okay.
0: Ngau pengawak ke ngau pemakai kerinduk ya nang simple-simple aja ku ya. Jadi ingat awak tu ko ya mari selamat hari apai lebih lagi ngagai apai ya bala menyadi ya kudah bergelar apai bala ya bala bertunggal kau semua bala apai-apai meh lebih lagi bala apai-apai ba serakup SIDS ngau bala apai ba pala Indo Methodist Tuhan ngipun semua ku ya. Hanya komen dari peninggal kita ke Trobah Tonen.
1: Yeah.
0: Okey, lalu tu megak kaban tua Tonen Marcos Joel.
1: Ke pagi tu. Lini Noel tu. Marcos, amle sama lagi.
0: Ya, salam dari Wisma Berita Angkasa Puri Nuju Sedoai.
1: Wow.
0: Benua mendiang kedua ya. Jadi ni yang apa ya ku ya? Ba nang orang ke Rino amat ngintik ngau berikan ko ya nen kalau yang ngau ni apa ya suba lebuh lagi mit ngintik apa berikan ba sungai batal lupa ko ya nyombe tertangkap kena jago sedua ya
1: nasib nangap jago
0: kita sama nemu ai batal lupa nya nen nen
1: sigi terbilang ngau jago ya
0: nang nuwer ya nya menyikora nang lubu ya ya nyut sangkut ke ba namanya jala ngau pukat ko ya kumai kami dua ikan ya palau ko ya happy duty yang ke seduai terima kasih Marcos tu Siti lagi nen bedau aku ngasuh nuan macam hari Reza Billy tu cikgu Reza tu nen ni yang apa ya rindu ke tim Liverpool main bol deh maya ni yang apa ya lagi subak kaman ya betul ni ti tim seduai ya pemain ya laban tim ya MU nang bermusuh aman ngau tim kami dua iku ya baju Liverpool home original dibeli ya ke niang apa ya ke dibeli ke niang apa ya kebaya ya subak ku nen laban apa ya tu rindu ke tim Liverpool ku ya jadi kalau dikena niang mah apa ya disimpan dia ke kenang meh begulai ngau niang apa ya lelengau amat ke apa ya kuku ya rest in peace apai Billy anak sunang nya Reza Billy ke pagi tau
1: ya terima kasih Reza Billy kita ngau yang ngagai komen peningat kita ani tinggi tau kena peng selamat pagi selamat jalan ke pengawak mana gaya hari kami ku ya jadi niang apa kami kelia rindu ngasau berburu berikannya buang mana wak meku ya pengawak bukai gak tang pengawak bukai lemau lemau bisik bala anak kelia suah ku ya pihak mega peningat kita ke pagi tu kita bisik Roy Kuang selamat pagi Roy Kuang jadi selamat berjalan ke pengawak ke mana hari di Suriaman jang kedia tu ni yang apa ya aku subak sikit Rindu amat pergi gak kota sebelah babas. Ngasu berikan laban suah ngau lebuah maya ujuang minggu maya nala sekolah aku ya. Jadi dia tu udah 17 tahun yang apa ya udah ninggal ke sidak ya apa yang nelap tang tegas aku ya.
0: Tang nelap tang tegas aku ya nenek. Okey hanya siku lagi peninggal kita. Ida Octavia ke pagi tu nen. Selamat berjalan ke pengawak ke seduai ku ya. Nyo terkenang ke niang apai topik seduai dia tu ku ya nen. Apai niang apai suba ku ya. Pu orang ke cukup rindu berkebun. Orang ke rindu bumai ngau betopik ke manua ku ya. Jadi ba senentang pemakainya utai ke ngasuh ya cukup sino ati ku ya ngingat ke niang apa ya. Ka amat makai pemakai utai ri tasia ku ya baka kari kan pari ketam ku ya nya utai ke cukup dikerindu ke niang apa ya suba maya ki miat suba apa ya pan nemu ben sera ku ya nen anusi cerita ne jadi nya meh pengerindu apa ya Ida Octavia selamat hari apa meh nuju semua bala peninga ku ya ke pagi tu Okey. Mhm.
1: Kita bisa lanjar langkah udah entar eh.
0: Apa pedaun ni?
1: Ya, selamat pagi dengan kenuan ya. Nyeri madah ke gaya hari di Banaraya Miri hujan.
0: Mhm.
1: Nyeri tok emang madah ke nama utai di kerinduk kapai ya. Ya nyak nupai manua ngintai ngarap kapai ya seluruhan gerai belama. Sebab so, menjalai ke pengawal aku ya.
0: Oh, okey. Nyak hari komen hari peninggal kita yang megak ni.
1: Ya. Kita sebenarnya tuan nebah lagu pelawak aku kita macam sitik gig komen dari peninggal kita. Selamat pagi hari Nuan Catherine Roll. Selamat pagi hari Spawah Tok ke ini utai ke di Krino ke abak aku banyak pengawak berkebun bakal nanam nanas pisang yang jagung ngau berkebun lada maya malam rinduk ninga radio bakal program nanggam semangat.
0: Oh, program nanggam semangat.
1: Program baiknya.
0: Terima kasih ne. Siapa antara ne?
1: Catherine Roll.
0: Oh, terima kasih.
1: Rinduk mak abak aku ke programnya. Lalu ngau melihat terima kasih ya ke abak ke penelap ya ngagai bala ucuk ba ari sampai asari tau ke selama hari apa ngarap ke Tuhan terus melekat ke pengerai nuan aba ko ya nuan me ke tungkap ba ruang bilia ngadai nuan timpang me penghidup tau wah
0: mana okey, jadi itu kabar tua NK Yungai nen.
1: Okey, selamat pagi NK Yungai.
0: Bisa mendiang ketua.
1: Celap angat.
0: Okey, ya bisa semina minta tebah ke lagu apa ya jak ko ya hari Alexander Peter. Lalu mari selamat hari apa meh agai semua orang kebegelar apa ko ya. Tajapan hari Minggu ila tang tua mai topik tu baka ke sarito nen. Itu hari Alexander Peter Apai.
1: Ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi Rewind.
3: Terpansak ke artikelnya.
4: Nyak aku tadi. Aban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tadi, nuan tinduak tadi.
3: Betul.
4: Nyak, kini ke mandang ke ulah nun tadi bekeni.
3: Ya, bekeni ke peninduak nuan, bekenya nuan.
4: Bekeni ke peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak
3: bekeni. Bekeni ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan.
5: Ananda, mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Okey, hagi ba 2 pagi wai ke pagi tu ngenang bakawal ngau apai kita
6: nen. Ya. Terus naik komen ngagai Facebook kami.
3: Ya.
6: Ngamik ke bisik dikongsi kami dua SM bak program 2 pagi ke pagi tu.
3: Ah, tu madi tua Sandin Benedict ke pagi tu nen.
6: Ya, selamat pagi Sandin ya.
3: Mana hama topik dua di pagi tu ko ya. Ngasuh lalekau ke sidak ni yang apai ngau inai aku ko ya agi belala pegolai ngau sida ya ko nen apan ko dah nadai agi jadi ni yang apa ya subaknya berkenang ko ya nen cukup rindu ninggal ke radio 24 jam sari ko ya
6: apo nah ora radio nya
3: segi nak pada radio macam-macam koleksi radio ya ko ya ko nama deh laban jai meli baru dak de buainya tadi nasi kenya nan disimpan sida ya. Okey, nanti ke kebun bayi. Kumai nak tahu tinggal, kuya. Nang irit kian kia radionya, kuya. Nyo aku kenunda ya dia tahu, kuya. Nak padam radionya dah sari, kuya. Dengar di rumah, kuya. Nya tadi madi kita Isandin dan Benedict. Terima kasih mereka sudah komen ke pagi tu.
6: Kita bisa darah menua latung. Selamat pagi ngagai dua DJ ke ya berkenangkan hari apa dia aku semina dekat madah penglengau ngagai ni yang apa ya ni yang midang ku ya kena 15 hari bulan 12 2019 padam seput diberap aku mpu ku ya nyari ya bisa madah ke madah ke berketuk apa ya aku lebuah dipangkuk ya kini mati aku mau ku ya
3: pu kasih mane
6: jadi selama hari apa ngagai nuan abak ku ya tiap ku pulai ke miri medak semua bekau jari nuan nyapai aku apa ku ya ya cukup lengau ninga nyawa nuan terima kasih ya lah bandam memerik pemuju dalam penghidup aku.
3: Oh,
6: apa?
3: Cukup.
6: Ya, aku kak, aku macam tu, kan nyabak.
3: Nama ada pun getar, kan nyabak.
6: Alapan, aku teringat ke adik pun selalu bermau-mau ngau Emelda.
3: Ya, okey, lalu ngasuh sino muka, nen. Okey, atau Lisa Sidut ke pagi tu, pagi Sam, ngau Nancy, kuya. Hujan menua kami bak kem

0: balana dito kuya utay kadi kerindo kaku ba paya utay kadi kerindo ka paya kuya ne nanya ngetan panjua baka panjua jelu ngau panjua tupai ya mega rindo ngetan pukat kuya nen minggu nyen pai lama tusut pukat baluat daun tegal ai bah besai kuya ngau to kuya mri selamat ari apai ngagai apa ya delin ke benua ngebuah lada ba kebun bukit dia tau kaya ngarap kaya sampai gerai serta diberkat selalu meh kuya nya komen Lisa Sidut nucu apa ya Adelian okey nya pengerindu apa ya nang sigi urat wai nang rindu berkebun berikan macam-macam eh ke pengerindu sidak ya nenen. Okey tu Didi Ellen niang apa sidak ya suba kuya. Nang cukup rindu begiga ke lawak babas kuya. Oh nak kalau pungkang lawak babas kami sebilia kuya nen. Kak ya ikan sayur babas sigi bisik belama amat. Tu maya ni apa gay bisik soba segi amat nak pungkang lawak dah nen apa no. Sidak ya tau nang rindu giga ke lawak rindu nyumai maya kuya sebut aja nama pemakai segi dipandu ya kuya tangnya meh semina ke pengingat aja meh petara petara saya wagi kaya kuya nyak tadi hari Daddy Ellen ngenang apa ya tau ke rindu maka begika ke lawak babas ko ya. Nak pungkang lawak nang segamatnya nen.
1: Ya, kita bisa Dominic untur udah tadi.
0: Dominic untur bedau.
1: Ya, selamat pagi Dominic. Nanti sama hari apa ai nuju apa ya? Enggak usah apa aku dah bergelapai utai ke agi dikingat kaku maya agi miat subak. Ya selalu ngau orang pengawak berikan. Mayu ikan ngaunang ke nyari kelawak kami ke dia tahu laban ke udah tuai. Yes, mina dating ngau meme aja mah ba madran sawi. Berjalan ngi kak pemakai maya udah dina mesin bumai. Ya nyamuk inai aku nanti nak gawak kerja driver nembiak sekolah. Ya bak ladan sawit ke tahun 2022. Maya aku benuang bersabung nyawa abah hospital cancel aku subak tapi puji Tuhan udah gerai aku dia tahu ya berdarat meli kaku kue kompia ke bak permai terima kasih abah minta ampun laban suah bersengkai jakau
0: amat ya peh kadang tadi bisik maya kita ke carut menya dan tak lama udah nyap tanya baru
1: aman
0: okey jadi tu nen okey peningah kita siko tau Daniel J Brody tau selamat pagi Sam ngonen ko ya ngenang niang apa ya ku kuya tiap kali ninga sada nyawa DJ Sam tak saya ke ninga sada nyawa niang apa ya ku kuya habis sekali style apa ya okey nama neng lagi di aku
1: okey okey terus ke dia
0: nelap amat niang apa ya ku kuya ngau lagu tim background Gus Buster nanti on A laban kaya minat kartun maya miat soba nanti tak percaya tahu tanya veteran station radio Iban ni yang apa ya ex DJ radio YFM
1: siapa nama yang tanya
0: ni yang Wilson Brody
1: okey ya kesalam ngapa ya ya
0: ni yang apa ya nen
1: udah nadai apa nadai oh nadai. My god ya
0: ni yang apa ya ex DJ radio Iban Wilson Brody nyukat sama sada nyawa ngau
1: nyawa adik
0: ne aku ku ya okay, nen
1: nasihat bisa pengantai ya
0: selamat hari apa meh nuju tudah ke udah ngejang begolai ngau apa di surga ku ya pihak muka ngake orang ke udah begelar apa yo tau
1: mantuk mengelengau ya meh nuan pagi tau ya
0: kira berkenyam meh nenek terima kasih mengagai Daniel J Brody ke komen siku anak ex DJ radio Iban ke dulu sobat nen niang Wilson Brody okey nyak meh anti nadai risida atau
1: Naraitu hari
0: tu. Narai mah kita ini nen. Yeah. Ri sida yang mah kita berteladan ke kita ke gawa apa radio ne.
1: Apa radio ya.
0: Okey. Jadi tu Syasha Amanda selamat hari apa kuya. Cukup delap ni yang apa kami suba kuya. Cukup penyiruk penyayau. Sikit orang gawa hari biak nyentuk ke pincin kuya nen. The first love. Apa ya si penyayau pengerindu sampai ke dia tau meh apa ku ya nyak hari Syasha Amanda ke pagi tau ke ngenang apa ya meka. Okey, liu mebeti hari bintulu jadi utai ke dikerindu ni yang apa ya subak ku ya nen. Apa ya nang sigi orang penyabuang ku ya nen. Serta udu amat kau belagu ku ya. Rindu belagu dia tau. Mina kena ngajak meh ke niang apa iku ya. Nya komen dari peningah kita liom beti. Okey, banyu kebenar sidak tu akan bisik nyapa tua mereka sama pagi ni nen.
1: Ya.
0: Shai Min Chin, Capuak Kira. Selamat pagi dengan seduai Sindu Didi, Robert Kanja, Rini Sabai. Selamat pagi Dom Cali Beranyai. Ke pagi tu upah cici okey hanya James Pengiran Enna sudah baji yang Petrus Sinchan Umang Lin kau ke bukai lagi tuanya apa masih ya, ke beri selamat pagi dengan tua meh okey okey tu Junikel Juan tu nen
1: ya
0: ke pagi tu siko ex pengajar kita selamat pagi Sam kau nen kuya topik ke pagi tu ngenang apa iku ya jadi berkenang ke apa ya siku orang ke rindu belagu rindu berkeroke udah mesti kepala anak yang nyedia ke set keroke lebih nyambut hari apa lah ku ya ya maka rindu bergagak ke pawang buah nyak lai sidak bala anak mereka hadiah plastik polybag kena ngagak dasari pawang anak buah ku ya.
1: Ya. Betul nyak ngam.
0: Bak pemakai ya rindu ke makai utai bakal kasam ikan kasam babi, kasam sabi ku ya. Hanya hari Jonikel Juan atau ke pengajar kita ex pengajar kita. Selamat hari apai maka ne.
1: Ya.
0: Agai semua ke bergelar apai. Okey, udah tu lagi tu nampung.
1: Okey, maca sekedar komen hari malam tinggal dan kita maja nganyu komen kita ngagai Facebook kami
0: Pak Wan. Okey, tu hari Richard Lee tumu nadai apai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ba awak pengerak pagi ke pagi tu. Ya, ngau topik kita nama bagi utai ke di kerindu kapai kita.
4: Ya.
3: Okey, hagi bisik Nen.
4: Kita bisik Yen Will ke pagi tu. Selamat pagi Yen. Nyedi selamat pagi Sam dengan Gabby ku ya. Berkongsi ke pengenau apa aku ianya minat mendak main bola sport channel nak ngiranya EPL tau ke World Cup nyak sikit layan magian ku ya. Jadi ku tiga dini hari udah rani laban ke mendak match namanya main tau
3: okay, main bola punya tau.
4: Main bola punya sikit aja. Sikit ya sikok ya aja ke ngempu. Tiba iku rumah kena meda buah lebih lebih lagi musim WC 2026 tau. Ngapalan tau maka merek sama hari apa ti kada kak datai ngai kak apa ya Mr. Wilson talap menjadi laki ya Inki Will and Will ngau adik ipal ya Dovi kanang. Terima kasih Sam KB ke.
3: Nyak siko peningah kita Ian Will ke pagi tu. Atau Juni Ben ke pagi tu Nen. Selamat pagi Sam ngau Nancy ku ya. Ari Miri ke pagi tu. Jadi berkenang ke topik pagi tu ku ya. Apa ya nya orang ke cukup rindu nupi nupi jelo menyatah dek nian baka nupi jane berkebun pumai mayuh tak ke di kerindu ke apa ya ku ya apa ya maka siku orang ke cukup bagas serta nelap ku ya nyak meh berkenang ke topik seduai ku ya mari selamat hari apa nucu apa ya ngau semua orang meh ke udah bergelar apa ku ya harap ke apa ya semampai gerai pelama ku ya ya peningat kita ya Juni Ben ke pagi tau. Okey tau Adeline Julin Lin ke pagi tau. Selamat pagi yang kesedawai. Selamat hari apa yang megah nuju apa ya ku ya Nen Julian anak lenggang. Ngarap ke abak ku semampai gerai ku ya tajak pan kita itu jauh hari pangan nadiri tang kami semnyadi nang saya ukenuan belama ku ya pihak muka meri selamat hari apai ngagai laki yang pu Kristupa anak bul bala tua bala ipar bala tunggal ngau semua ke udah bergelar apai meh ku ya nya tadi hari Adeline Julian Lin ke pagi tau
4: ya kita bisik megak Jessica Itan sebagai Jessica jadi ku ya utai di klinu apa ya contoh ku ya rindu ngajat misalnya bertukang dengan radio YFM gak main lagi utai kebukai tu mulia ya tu Jessica pun rindu dengan ke YFM murah payah itu
3: nak nak tinggal mending ke YFM nintiang hari ini
4: ya.
3: Okey, itu Jane Michael ke pagi tu. Selamat pagi, Sam. Ngau Nancy. Niang apa ya, subak ku ya. Siko orang ke madu bertanggungjawab ku, Nen. Gawa cukup bagas. Tajak nak mayuh jaku. Nak kalak datai jari apa kami ngobalau cok ko ya siti jako ni yang apa ya ke nak oleh ke sampai dikingat ke ya ko nen nanti ke ke utainya ko ya patut ngerja ngau nak uliah menguliah ke ya ko nen nadai utai ke free ko ya abad unya atau ko ya aman ke nya pesan ni yang apa ya suba rest in peace kai ni yang apa ya Michael Meliang nya tadi ari Jen Michael okey dolkan ke pagi tau sar itu ko ya nen genap 8 tahun adik ya udah nadai ko ya Pak Nur sida ya ke gawa ko ya sino aman nyau maya ngintu hari apa itu nyau teringat ke ya ko ko ya nen jadi ngakai apa ya apa agi hidup apa ya rindu pengawak berkebun ko ya dulkan semina ya berkenang ke menyadi tarik kudah anadai sarito genap 8 tahun engka udah bergelar rapai kini menyadi itu tadi ne okey juda tami sino nar topik seduai pagi tu ko ya okey tu Vini Emper ke pagi tu selamat pagi okey nuan seduai Sam ngau Nancy ko ya selamat hari apa nuju apa ya entua ya ngau solo yang pu Blue James Meringai ngau bala ipar ya nuju semua ku dah bergelar rapai utai ke dikerino ke apa ya udah pincin tu berjayat ku ya nen oh rindu berjayat ne mesin jayat ya nang bak mua pintu aku ya bisu utai ke jayat ya tancut panjai indah ya pan rindu berjayat ku ya tangnya meh nanti udah putuang apa kaki alu begitang mah tancutnya ku ya oh ya tadi Venia Ember ane segi gaya ortua ini nen anang anang acau ya lek kerindang aja ngapa ngapa pedak aja ne tambah megah namanya ubuang kena ya berjayatnya ukai nitiah kecorak kain ku ya nanti tancut celum ubuang ya borak ko ya nen okey nak sama ne
4: macam-macam
3: gak apa ya nak ngacau ya lak kia rindang aja ne asal hati ya lantang
4: yudan amin tayo dah
3: nama aku nak dari terpedak ke ngejudan amin tu tang yang ngasuh nuan macam nen
4: ya selamat pagi bisa nen judan
3: okey macam
4: ya makasih selamat pagi Sam ke ya
3: au
4: salam hari sibu. Sino ngenan topik pagi tau lengau kini apa ya ke udah midang bulan 7 2014. 12 tahun ke udah ya. Utai ke dikerinuk ke ya maya dulu subak. Ya rinduk bertupik ke mana mak berkebun sayur. Lepas maya musim pengalami maya gawai. Rinduk ngajat kajat kerukumai kajat kuang put sadin dua itik disatu ke kalau bisa mai munyi ke unik ya yang agak rindu nyagu ke lemambang ke nimang ya nyari rip ngaka pai ke dikisayau arah keruh sedua pai indai meruan ngau Tuhan udah nadai mah pai indai
3: udah nadai
4: udah nyari patu balu mah tu deh
3: pandak landi yang ngajat sobat ne lajat
4: kena kuang ya
3: kena kuang orang
4: kalau mendak deh ten
3: nak kalau engkau bisi terpaksa ke ba, Facebook ne?
4: Aku ingin bisi. Nak lalat je maya gawai dulu si dah ngajat ngena kuang
3: ya macam-macam ngajat ne ok duk rakyah ke pagi tu minta tebah ke lagu Iduat Pusah sebana apa ku ya aki jabut lemambang tu ku ya apa ya menat apa ya nang rindu nyapu manu ku ya okey hanya tadi ri duk rakyah ke pagi tau terima kasih lagi ngika sekedar komen bukain ni apa datai sedatai komen pagi tau Okay, Catherine Robin udah tadi ni. Sheila Ila ke pagi tu berkongsi ke pengerindu apa ya? Apa ya rindu berkakak ke jala kuyanin? Bubu rindu bergiga ke lawak babas baka sida upak pantau ngau lali ya. Nang orang ke bergagas nama tu bagas bergiga ke lawak babas tu nen. Tu aman nak pungkang lawak tu nen. Jadi ngau peluang tu kaya meraih selamat hari apai nuju apa ya laki empu ngau balai par ya meh kau dah bergelar apai ku ya.
4: Jadi ngagai bala penerima kagai dekat komen terus mereka komen ngagai kami ya kami ke bisi dibaca pihak megak kita tinggal lebih kurang 8 minit lagi kita sudah sejalan sebelum kita mulai ngau Priska ya
3: okey tu betul okey tu okey eri miri tu nen berasai sino koya ninga bala kaban berkongsi berkenang kapai diri kuya amat ni ngenang diri ke nak sempat bergulai ngau apai sebab semina ninga cerita ri bala niang ini ya kuenin tu orang kena sempat namanya bisi apai bala menyadari ya baru setahun umur ya sebab nor apai sedak yang ngejang kuya nyak meh minta seduai mutar ke lagu lelengau ari Fazil. Selamat hari apai nuju semua kuya. Okey, Kennedy ama ke pagi tu. Hari miri hujan di miri apa ya sobat kuya. Orang kecukur indung intai. Ya agi miat sobat selalu suwe hari baik apa yang intai. Nanti maya nurun kumai kuenen. Dia tahu apa ya udah nadai tang tajak pihak selamat hari apai meh. Ngagai semua orang ke bergelar rapai. Cukup pas ino.
4: Tok sikok daget tok. Ianya Jennifer Jantai tok menyadai YB Nicholas Jantai dari Kapit tok. Selamat pagi ya.
3: Selamat pagi.
4: Ya, happy Father Day ngagai ni yang apa ya Jantai anak masing. Patut mimpi kapai ku ya. Aku bisa mimpi kapai ya yang malam. Ya, selamat pagi Jennifer.
3: Engkau lapan.
4: Cikgu hari peninggal kita ukas tu, hari ukas tu.
3: Engkau lapan kita nyuka nyambut hari apai. Nyo bermimpi ke sidak ya.
4: Apai
3: men. Minta lelengau menyak tu dah nenen. Okey, nyak tadi bunyi ketua tadi komen hari bala peninggal kita. Terima kasih Mayu. Bisik kita ke nyapa kami dua yang ke nak sempat di
4: dibaca baca. Kami dua ya. Laban jam kita banyak serkat nah.
3: Ya,
4: terima kasih ngagai bala peninggal. Kelebih lagi mereka selamat hari apa ngagai semua ke begelapai. Kelebih lagi menyari aku Francisco. Pihak mereka madai asih aku ngau semua ke gulapai kak deknya dia pai dan ngarap ke nuan megak sem ngarap ke japat gate ngamek ke nya dia pai ya
3: nah lah orang kau dia lah ni nyom ribuan ni lah okey selamat hari
4: nyom ribuan
3: ada yang orang dua pagi lah nyom ribuan ku okey selamat hari apai nuju semua ke bergelar apai meh nenen. Hanya nak kenang apa kita maya sida kaki bisi laban ti maya sida keudah nadai di kangau kita pan sida yang nak uliah pula ya ke nenen semina kena kenang aja meh bala apa kita okey jadi beri selamat pagi agai semua lagu ke penudi dari Fazil Lengau bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi wai ke Bukai 9 pagi mendiang ke berita pagi hari kuat lalu.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: peduli, bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
2: Posisi Pagi, dua lebih.
3: Ini kami.
4: Info cuaca di Miri FM.
5: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
6: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
7: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
8: Mari belajar berus gigi.
6: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
1: Carta Hits Miri FM. Evolusi muzik terkini.
9: Halo.
1: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
10: Bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Okey, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat. Sekali lagi Eswan dan Mul menemani anda hari ini 19 hari bulan 6 2026.
1: Bersama dengan 3 Muharram. Selamat Tahun Baru Islam untuk anda. Baru 3 Muharram bang itu 1448 Hijrah. Jadi mulai Eswan menemani anda selama 3 jam kami orang akan bersiaran.
0: Betul, 3 jam ke udara dengan jam yang kedua kalau kita ada tetamu, jam yang ketiga pun kita ada tetamu.
1: Betul. Jadi 2-2 jam yang nang penuh lah.
0: Anak pek kita jadual kita kali tu. Biasa kita orang dengar kami dua berceloteh, kali tu kita ada tetamu. Kita berceloteh dengan tetamu.
1: Jadi untuk cuaca di luar semun-semun sahaja.
0: Bukannya semun-semun, hujan lagi di luar tu.
1: Jadi mungkin ada juga yang mengambil langkah tidur balik.
0: Ni nak si kerja yang mungkin nak cuti kah? Mungkin si dekja akan ambil kesempatan untuk tidur lah.
1: Benar. Lepas tangga bola, tidur.
0: Yalah, tek bola kini tu. Ya Allah, demam bola.
1: Bola pun bukan jam pukul 8 malam si. Yang main pagi-pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi.
0: Anakku. Saya ada jam yang si dekja mula. Saya ada jam lepas isyak.
1: Jadi nasib kita dua tangga partner resultnya je. Bisan aja kita dua tangga. Tapi untuk kita dua tangga ya, bola ya, secara live memang si lah nak.
0: Memang si, si kebetah.
1: Apa kau malah tak simpang, malaikat berkompat. Si lah saya nak tangga ya.
0: Muda tangga pun final
1: kalau. Ujung-ujung pada orang.
0: Rasa siapa final?
1: Mestilah tim kita nak.
0: Mestilah tim saya. Saya Argentina.
1: Saya rasa lah nak. Saya dah madah sotong tik.
0: Tapi bak kata apik, patutlah kalah katanya. Saya nyokong Argentina. Saya dah Argentina. Sedangkan tak belum kalah lagi. 1-0, 3-0. Next game lagi kita mau tengok. Next.
1: Jadi demam bola, demam bola semua anda. Jadi boleh tonton bola secara live di TV Sukan. Betul. RTM. Pastinya di RTM Klik pun ada. Dan juga di page-page pastinya di RTM. Semua BGFM pun ada share juga.
0: Jadi kita on download je RTM Klik. Sebab dekat siap ada TV. Di TV Sukan kita on boleh
1: semua
0: tengok
1: ada.
0: Je.
1: Semua
0: dekat
1: ada.
0: Jadi apa tunggu lagi? Download sekarang. Jadi kita berhubung download dengan lagu daripada Juan Reza. Lagu permintaan DJ Fast kita. DJ Fast kalau dengar je lagu tu memangnya putar-putar.
1: Okay.
0: Jadi putar-putar di game pagi.
1: Miri FM.

0: abang, abang, kakak, kakak, jangan tidur. Layan lho Mira FM. InsyaAllah kita orang si mengantuk. Jam masih awal tu. Jom layan Mira FM.
1: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip bijak urus duit tengah bulan. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang belanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elak hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Urus bijak, hidup tenang. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Info cuaca di Miri FM.
3: Okey, baiklah. Tepat 9.30. Salah.
4: Tepat 9.30 minit pagi, ramalan cuaca pun menyusul. Jadi untuk anda semua, pastikan setia bersama dengan kami di Mira FM kerana pelbagai info kami kongsikan, antaranya ini iaitu ramalan cuaca untuk 19 Jun 2026 bagi kawasan Miri, di mana pagi hujan di kebanyakan tempat lah ya, seperti sekarang yang kita alami, dan juga petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, maksudnya hujan lagi. Dan juga di bahagian malam juga, sebelah malam di bahagian Miri, hujan juga di beberapa tempat. Dan suhu minimum untuk hari ini adalah 24 darjah Celsius, manakala maksimum adalah 34 darjah Celsius. Okey, ini mula dapatkan daripada portal Met Malaysia kita di laman sesawang mereka. Jadi untuk info lebih lanjut lagi, boleh pergi ke Facebook mereka ataupun ke laman sesawang mereka. Okey, teruskan setia bersama kami di Geng Pagi Miri FM.

0: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Positif Pagi, Dulebi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah, hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
3: Adik, nak gula-gula tak?
4: Tak nak lah.
3: Alah, ambil lah.
4: Tak nak.
3: Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
4: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
5: Sini kau.
4: Tolong, tolong.
5: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
4: Kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!
6: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
7: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
8: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
9: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
10: Keluhuran perlembagaan.
11: Kedaulatan undang-undang.
12: Kesopanan dan kesucian.
7: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Okey, kali ini kita tidak kesorangan. Ha, kita tak berdua. Kita ada Afiq Mahdili. Ah, menjijing orang itu sarang dosa kata lagunya.
1: Jam yang ketiga kelak lagu ya. Belum
0: lagi. Larinya.
1: Lagu
0: aku baru nak interviewnya teh. Alu larinya.
1: Di jam yang ketiga kelak buat ada lagu ya.
0: Buat ada lagu ya jam ketiga.
1: Jam pertama tak belum. Kita masih main lagu rancak-rancak lagi. Macam kita nak suka lagu dangdut tau. Jadi kita main lagu dangdut.
0: Lagu-lagu dangdut teh kelak mul di jam yang kedua. Bersama dengan tetamu kita daripada Sidaknya Maritim.
1: Betul.
0: Akan bersama dengan kita, akan mengupas berkaitan dengan apa ya, Tekmu lupa dah saya.
1: Berkaitan dengan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim 2026. Ya untuk hari itu lah, di jam yang kedua kita akan bersama dengan Sidak Maritim. Jadi kita orang nantikan bersama. Boleh tonton kami orang di Facebook cua lepas tu, dengan
0: betul.
1: Di TikTok cua.
0: Betul. Kami orang akan bersama secara langsung. Jadi jangan lepaskan peluang kita orang nak dengarkan info-info menarik, info-info penting. Dan yang paling penting, kita orang boleh juga download RTM Klik. Kita sentiasa wawarkan untuk kita sentiasa beritahu kita orang untuk download je aplikasi RTM Klik ya. Di-download secara percuma di telefon pintar kita orang. Janji kita orang ada line telekomunikasi.
1: Line mesti full.
0: 4G ke 5G 5G ke 5G. Banyak orang kebanyakan 5G lah udah kini tu. Kita orang boleh dengarkan TV, Nangga TV 1, TV OK, Sukan, makin-makin dengan bola kini tu nak. Jadi apa-apa pun muat turun ketika tu. Jadi hujan di luar ya, saya rasa anak mul.
1: Memang hujan.
0: Kalau hujan tu kita mainnya lagu yang sedu-sedu sikit supaya dapat menghibur kita orang. Sebab DJ LY tak minta nyamada bersepena dengan hujan di miri hari tu. Memang yang hujan. Dijangka lagu dijangka berlaku hujan di beberapa tempat
1: sampai
0: katanya. Sampai ke malam katanya tadi. Jadi boleh si kami minta lagu katanya DJ S1 katanya. Jadi kita putarkan lagu daripada Ahmad Jaiz Tok Mul. Hujan turun. Lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama tu.
1: Benar lagu ya, hujan turun.
0: Jadi untuk kita orang terus layan kami orang di Geng Pagi
1: Media FM.

0: Tahukah anda, telefon pintar hari ini lebih berkuasa daripada komputer yang digunakan untuk ke bulan? Segmen Tahukah Anda ini bersama dengan Mul di Mira FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Good FM.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.

berlayar. Sekejap kita lalai, selamanya orang rumah menangis. Jangan laju, jangan main phone, jangan memandu mengantuk. Kecuaian kita, nyawa orang lain melayang. Sampai lambat siapa, asal selamat pun.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi kepada anda yang baru saja mendengarkan kami di Geng Apa Kimi Rui FM, masih lagi menemani anda, Eswan dan juga Mul.
1: Benar, Mul masih lagi dengan Eswan di situ. Dah masuk jam yang kedua kita bersama.
0: Betul.
1: Tapi kita masih lagi menanti temu kita. Ada mungkin dah lewat sebab keadaan pun kita tahu lah nak hujan.
0: Benar ya.
1: Siapa? Jadi kita nak hiburkan anda. Selainnya juga anda boleh tonton kami di TikTok ketika tu. Dan juga kita nak mainkan lagu-lagu pastinya yang menarik untuk anda semua dengari sampai ke jam 12 tengah hari kelak. Eswan dah pilih lagu best-best semuanya.
0: Saya memang kalau jam yang kedua tu setiap hari Jumaat, Eswan, kalau saya ada lagu dangdut Mul, si hidup rasa Mul. Mbak kata Grace kita, kita punya admin, memang minat dengan lagu-lagu dangdut katanya. Jadi kalau boleh lagu-lagu dangdut putarkan setiap minggu katanya. Memanglah kalau ada, kita mungkin dalam perancangan kita akan wujudkan segmen-segmen lagu-lagu dangdut.
1: Eswan aja akan mengelolakan lagu dangdut, sebabnya yang paling bahagiannya paling mahir untuk lagu dangdut. Baru lagu dangdut lamanya nang lihai Ramadan.
0: Tapi si dapat melawan DJ Fast lah. DJ Fast diam-diam lebih berisi.
1: Pandai juga.
0: Diam-diam bukan tin kosong. Nya memang kalau nya dengar je lagu dangdut yang ada, lagu dangdut tok bass, lagu dangdut tok bass. Dekat tren lagu dangdut tok.
1: Jadi di Ming FM banyak DJ yang pakar.
0: LY pun sebenarnya kalau kita on dengarnya berlagu, ya Allah, anang kaca habis.
1: Benarnya anak ketis.
0: Nya anak ketis. Beri je lagu tok ti, bak kata orang lagu tok ti ya. Petik jari je nak berlagu.
1: Nang makanannya.
0: Nang makanannya.
1: Okey, kita nak berhibur dengan lagu apa lepas tu, Wan?
0: Jadi kita nak bergoyang dulu, goyang Bali. Sebab kalau kita goyang Sarawak belum ada, kita goyang Bali dulu di Geng Pagi
1: Media FM.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Okey, assalamualaikum. Kembali lagi kita di Geng Pagi Miri FM. Ketika ini 10.40 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di hari ini 19 hari bulan 6 2026, bersamaan dengan hari Jumaat. Eswan tidak keseorangan. Kali ini Eswan bersama dengan tetamu kita, seorang belia yang sangat aktif dalam bidang perniagaan. Siapa tak kenal maka tak cinta. Jadi kita berkenalan terlebih dahulu bersama dengan seorang ini. Orangnya handsome, segak, tampan. Dari mana ni? Jadi kita nak dengar dululah suaranya. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dekat sikit dikit dengan mic. Ni bos jauh-jauh.
1: Jauh gila
0: kah? Jadi kita bersama dengan Afiq dari Tapau Station sebenarnya. Okey, kalau korang nampak dekat sini, kita nampak orangnya, anda boleh saksikan ketika ini di Facebook, di TikTok kami. Okey, Eswan tidak kesorangan. Eswan bersama dengan Afiq daripada Tapau Station. Jadi boleh si Afiq perkenalkan diri Afiq daripada senib, berapa lama udah, berapa usia udah ketika tu.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama kami Afiq. Kami berasal dari Miri Sarawak lah, boleh tunggu kami Afiq. Kami berumur 33 tahun tahun tu lah.
0: Alhamdulillah. Oh, 33 tahun. Masih belia lah. Masih belia sebenarnya. Okey, untuk berkecimpung dalam bidang perniagaan tu di usia berapa tahun sebenarnya?
1: Kami start mula bisnes tu sebelum COVID lah. Which is tahun 2018. Tahun 2018 kami start mula bisnes wantan lah. Then kami start aktif ya, masa ya lah, after masa COVID pun sama. Masih juga ongoing business ya. Sampai kini tu lah, sampai kami beranikan diri untuk kami buka.
0: Alhamdulillah. Sebenarnya untuk bukannya mudah sebenarnya sebagai seorang belia nak meneruskan, nak ambil risiko lah dalam bidang perniagaan tu sebenarnya. Mesti ada penyokong-penyokong ataupun kekasih hati kah, buah hati kah, keluarga kah yang memberi sokongan kepada Afiq untuk menceburi bidang perniagaan tu.
1: Yang banyak mendorong kami lah untuk buka bisnes adalah family kami dengan kawan-kawan kami pun yang beri semangat kami untuk kami terus push kami untuk buat jangan give up, ibu give up macam ya, untuk kami teruskan lah dalam perniagaan tu. So far benda ialah menguatkan kami untuk untuk si patah hati lah, untuk macam ya lah.
0: Kalau bercerita berkaitan dengan patah hati ataupun memberi semangat sebenarnya, itu adalah mewujudkan salah satu peluang kejayaan juga kepada golongan belia. Kalau kita nanggana perniagaan, kadang-kadang orang buka kedai, buka apa semua, yang mewujudkan peluang perniagaan kepada golongan belia. Jadi macam Afiq sendiri, apa pandangan Afiq sebenarnya? Adakah berniaga tu untuk kaya ataupun untuk memajukan diri ataupun nak meri peluang dengan orang lain? Macam ni.
1: Oh, bagi kami tu bukan setakat keuntungan lah untuk kita berbisnes, tapi untuk kita memperkenalkan produk kita pun. Kami tu mun kawan me tahu lah, kawan-kawan me yang kapan kami tahu kami tu jenis yang bukanlah seorang yang berani sebenarnya. Berani maksud me, kami jenis yang boleh dikatakan introvert lah. Jenis yang pemalu. Bila me dengan kawan me jadi lain lah, tapi bila dengan orang baru tu teh jadi introvert lah. Tapi benar tu lah mula kami macam ni, beranikan diri untuk kami bangkit, untuk kami berani berhadapan dengan orang. So siapa-siapa yang ingin nak berkecimpung dalam dunia perniagaan tu, jangan sekali kita rasa nervous kah, malu kah. Kita tu kena berani berhadapan dengan orang lah, macam ni.
0: Okay, dalam sepanjang career Afiq sendiri, apa dugaan yang Afiq dapat lupakan dan apa yang Afiq paling suka hingga mencoba terus mencoba?
1: Bagi kami, kami pun customer lah. Kami start kami bisnes ya, start kami bisnes wantan ni teh. Kami ada regular customer sampai kini tu. Ya mula kami kuat hati untuk kami teruskan. Bila kami contohlah kami minggu tu kami pola order, minggu depan mesti pola order contohlah. Tidak akan terus bercari kena si pola, kena si ya si tu. So benda yang kami dalam kami set dengan mindset me kami kena pola every week macam ni. So before tu kami memang home base pun ialah. So kami akan open order like minggu terminggu lah macamnya.
2: Okay, jadi kalau kita bercerita berkaitan dengan Afiq Tek Nak, kalau dah di usia tok dah start berbisnes, apa perancangan yang masa akan datang Afiq sendiri? Adakah nak orang madah sewa kedai mahal, jadi nak buka kedai mahal, jadi semua perniagaan tu bukannya mudah sebenarnya. Jadi macam ni pandangan Afiq sendiri.
1: So bagi kami pun duit memang jadi kekangan je lah. Kita start, memang kita sebagai peniaga kita mesti start as a small business first. Okay? Dari siap kita gumpul duit untuk kita buka another, contoh another branch kah. Tapi kami pun mindset, kami pun bula lah, peniaga-peniaga lain pun sama juga. Sama juga mindsetnya. Macam bula si mau buka kedai. Kita tu berniaga untuk kita buka kedai untuk mengembangkan lagi bisnes kita. So kami pun cita-cita, okay? Cita-cita sit lah secepatnya. Tapi mungkin masa akan datang, kami mau kembangkan kami pun tapas stationnya, kami mau buka kedai and beri banyak ke orang merasa makan ataupun dine in ke kedai tu kan siapa dine in kelak di masa akan datang boleh makan dekat kedai macamnya.
2: Tapi kalau kita nangga nak tapau station, namanya tapau station, maksudnya tu orang si dapat keluar, orang si dapat dine in just tapau aja. Jadi si kekangan ke, ada si customer Afiq sendiri komplain nak dine in juga, jadi macam ni Afiq menempiskan benda-benda negatif tu.
1: Kami rasa ramai orang tahu kalau dekat kios bus stop ya nya si dapat dine in lah. So far ya, sebab ialah kami pun lah tapau je untuk memudahkan orang. Kini tu kami belum ada apa-apa macam apps untuk kita order. Tapi sidak boleh WhatsApp kami untuk sidak pick up. Senang je, sidak order through WhatsApp, kalau sidak datang saya pick up. Senang je. Tapi ramai juga customer kami tanya, kena si boleh dine in, kena si boleh dine in macam ni. So disebabkan tempat ya, kami siapa nak buka meja macam ni lah. So far kami pun apa konsep tu teh tapau grab and go macam ni aja. Tapau kita grab dan kita go lah.
3: Okay, kami antara yang pernah beli kita pun masa berjual bulan Ramadan di Imad. Apa? Kusilo kah?
2: Apa benda?
3: Untuk orang level atas je lah.
2: Kami orang titi lah. Kami orang titi lah. Kusilo lah.
3: Sebenarnya semua tegak. Kalau kami pernah beli ya. Dengan kita pun apa? Ciskut mini.
1: Ciskut tadi.
2: Ada juga mula dessert.
3: Aku pula tangannya macam kita juga lah. Tak jadi. Hanya tu nak pandai masak. Jadi nang tangannya aku pula semua jadilah kita pun tangan. Ya kita orang madah apa? Anugerah. Jadi nyaman lah. Boleh kami madah nang nyaman. Seikut selera teka kami. Tapi saya dah jual di tapau ya.
1: Saya dah jual di tapau sebab kami rasa manisan macam ni sesuai untuk dijual bulan Ramadan. Tapi soon insyaAllah mungkin ada kita tahu.
3: Jadi untuk konsep tapau tu memang semua dah ditapau lah. Orang just beli angkat, beli angkat. Bukan masanya macam orang order bawa kita mula. Bukan
1: kami orang order ambil pola kayak ialah
2: sepikap lah.
3: Bukan macam kadang kita gede-gede nak macam gere-gere dia dah ready siap kita milih-milih aja. Tunggu orang order kita mula siap.
1: Kami simoknya jadi sejuk nak.
3: Betul. Ya maksud kami sebenarnya.
1: Kami, orang order kami terus pola. So nya cepat lah nya, si tunggu lama.
3: Sebab barang pun dah ready.
1: Memang
3: barang
1: dah ready.
3: Minat apa wajah.
2: Okay, jadi macam Afiq nak lepas tu, kalau tadi dah merancang nak buka kedai, nak buka peluang pekerjaan dengan golongan-golongan belia. Jadi antara kalau kita nak share lah sedikit, mungkin pendengar-pendengar kita nak tahu apa sebenarnya dijual oleh Tapau Station tu.
1: Okay,
3: kita nak saja dapat sampel. Kita boleh tunjuk sekali, okay. Boleh jom. Okay, banyak ke menu kita sia?
1: So far menu kami kami akan rotate lah every week lah. Rotate every week. Kami semua orang lejuk.
3: Betul.
1: Sikit. So kami akan rotate makanan kami every week lah macam ni. InsyaAllah lah.
3: Dekat dalam konti tu pun dah ada aromanya. Okay, kita tunjuk tapau nya lho. Okay. Untuk dimakan si boleh dalam konti. Namanya pun dah tapau.
1: Tapau station pun tapau lah. Rupanya lah.
3: Kita boleh tunjukkan atau kamera kita.
1: Oh ya, kamera depannya.
3: Atau kamera kita tu adalah apa nama benda tu teh?
2: Korean chicken.
1: Korean sauce chicken. Atau yang pedas lah.
3: Pedas.
2: Spicy lah. Dah masuk orang putih so. Spicy.
3: Kami boleh rasa masih panas. Walaupun dah kita lama je dah sempat. Jadi memang mungkin apa nama teh orang madah. Memang bagus pun lah. Perkhidmatan diberinya kepada kita semua pelanggan. Lagi ada apa lagi kita siap?
1: Tu ada butter chicken.
3: Butter chicken. Okey, tu adalah butter chicken. Kita boleh tengok di Facebook, okey. Butter chicken ada telur. Butter chicken tu yang mantap. Kami nak minat tu anak kami pun suka. Yang daripada Tapau Station. Lagi banyak jual menu je wan.
2: Nang banyak. Tadinya dah madah lebih daripada 10 jet menu.
1: Honey garlic.
2: Honey garlic.
3: Boleh kita pandai masak ke tuan lain?
2: Alun buka je aku S1 Station. Tapi packagingnya memang, kalau kita nanggap packagingnya memang lawa sebenarnya.
3: Benar. Oh, lepas
1: tu salted egg.
2: Salted egg.
1: Salted egg. Yang butter, salted egg. Macam
2: semua berunsurkan ayam lah.
1: Ayam lah.
3: Okay. Lagi?
2: Coming soon, ada si udang kah, sotong kah?
1: Ada je orang bertanya, tapi insyaAllah lah. Kita tahu lah.
3: Tangan cukup sih. Ini soalan pertama. Tangan cukup sih. Menyuruh orang lain gelar rasa atau wantan tidak
2: daripada wantan.
1: Wantan.
3: Yang kita paling terror lah
1: Itu yang kami pernah lama ya.
2: Asal usul dari wantan.
1: Kami ada juga jenis wantan. Wantan rebus dengan wantan goreng lah. Dengan bawa wantan goreng.
2: Okay. Jadi sebenarnya kalau ada si kini tu dapat bantuan daripada pihak kerajaan ke, ataupun daripada seni modal perniagaan, Afiq sendiri untuk mulakan bisnes tu sebenarnya.
1: So far dari kerajaan memang belum ada lagi lah.
2: Dalam perancangan mungkin
1: dalam akan. Perancangan insyaAllah kami cuba.
3: Jadi tu memang usaha rimpun lah.
1: Usaha rimpun.
3: Asal dia keras tak rimpun.
1: Usaha rimpun dengan keluarga je lah. Membantu sikit-sikit lah.
3: Okay.
2: Ni tahu rezeki lepas tu nak bila ajak dengar. Ni tahu ada pihak-pihak kementerian ataupun agensi kerajaan yang dengar. Dengar kita tu di radio tu. Ada seorang usahawan. Sidaknya tu sebenarnya sidak kerajaan kini tu banyak menyediakan tapak-tapak.
3: Betul. Antaranya seperti yang dengan gitar ya, co-op bank. Antaranya lah yang ada pergi ke situ untuk sama-sama juga membantu usahawan. Daripada selainnya juga ada
2: sidaknya
3: juga
2: daripada banyaklah sidaknya Baitumal, sidaknya semua ada menyediakan geran-geran untuk peniaga-peniaga, usahawan seperti kita lah Afiq. Jadi mungkin selepas tu Afiq sendiri ada macam ni orang nak tahu, macam ni orang nak follow, macam ni orang nak tahu tempat, macam ni bila dah tengok tadi nak ada mungkin ada telio.
3: Mungkin ada yang dah tahu viral tapi si tahu macam ni nak tahu nyetok pun menu, macam ni nyetok berjual. Mungkin kita boleh wawarkan kepada pendengar, silakan.
1: Okay. Kami pun media sosial ada trend dah dekat trend Tapau Station ataupun Afiq Meme lah. Kami pun nama dekat yalah. Kaya dekat TikTok Tapau Station. Ataupun kita boleh direct WhatsApp kami lah.
2: Di direct WhatsApp eh nombor berapa?
1: Nombor 019 295 3538.
3: Okay.
2: Okay, kalau sebenarnya ada orang madah tu, dalam masa sama juga Afiq juga tolong bisnes belia yang lain. Sebabnya ada open macam vendor dekat tapau station. Jadi apa yang dibantu sebenarnya oleh Afiq tu selain daripada fokus kepada
3: masakan-masakan tempun
2: masakan-masakan Afiq sendiri, apa sendiri, apa yang disupport diri sebenarnya?
1: Kami start operation gede tu dari pukul 6 pagi sampai 4 petang lah. So kami mau fokus pagi kami fokus dengan orang nak turun kerja dengan turun sekolah lah. At the same time kami mau jual kuih. Kami ambil vendor-vendor kuih untuk sokong sidak lah. Boleh sidak memang akan.
3: Oh, kami banyak mula kuih.
1: Boleh lah hantar ke
3: si saya nak
2: boleh dengar.
3: Vendor kuih yang orang selalu minum pagi lah nak
1: pagilah.
3: Okay.
2: Jadi yang merupakan inisiatif Afiq sendiri ke macam ni sebenarnya?
1: Memang kami pun yang rasa macam perlulah ambil
3: pelbagaikan
1: supaya orang tahu. Sidang tu pun tidak, vendor-vendor pun tolong promote juga. Kami ada jual kuih dekat tapau station. Jadi sentuh orang memang akan agak kami pun siap jual bah.
2: Okay, macam Afiq sendiri, harapan Afiq kepada golongan belia. Kalau kita tahu golongan belia tu kadang-kadang ada yang mau menceburi bidang perniagaan, ada yang mau menceburi bidang muang, ada yang mau menceburi bidang groom stylist.
3: Macam-macam lah
2: bidang. Jadi macam ni sidaknya.
3: Nyawa berkobar-kobar mau. Macam-macam dia mau. Tapi si tahu macam ni cara. Apa keyakinan boleh kita beri kepada sidak?
2: Macam ni sidaknya mau mengurangkan takut sidak ya, dan keluar daripada kepompong sidaknya.
3: Silakan.
1: Okey, bagi kami memang takut tu memang mesti ada. Takut tu memang mesti ada, tapi sampai bila kita kena takut ya? Kalau kita nak benar-benar nak berminat nak pola sikit benda ya, kita kena usaha, kita kena ada mindset ya, which is kita okey, one day kelak kami mau buka tu. Kami mau ya. Okay, dengan cara ya kita minta bantuan pendapat dari keluarga kah, adik kawan kah, patut kita buat. Asalkan makanan kita tu dulu before kita buka kedai macam ni. Macam ya. Macam nak tapau session tu before tu kami kerja dekat mall saya lah. Kami selalu melimpas tapau pula station bus ya. Biasa kosong tapak tu. Kalau one day kami buka situ macam ni asalnya. Boleh kasi macam ya, boleh kasi. Tutup teh. Allah kabulkan kita pun apa teh dalam hati kita pun niat dapat juga kami buka sikit kedai kat sihat.
3: Memang dah rezeki dah tertulis pada orang nak. Jadi joros lah perjalanan kita teh.
1: Alhamdulillah lah. Adalah sikit-sikit dia nak.
2: Adalah nambah-nambah kata orang.
3: Saya pun tahu juga untuk tapau session tu namanya dah pun up dah kena tu nak. Banyak juga orang dah banyak orang dah share. Kami pun selalu nanggar di WhatsApp juga orang selalu share. Jadi teh semoga lah tapau session tu teh nak makin meningkat makin banyak order masuk-masuk nak. Yang kami tahu juga tu semua kita masak rimpun kah?
2: Ai pekerja diri bapa uka. Anu ke bawang aku.
3: Kemarin aku takut secukup tangan ya teh. Jadi teh nang kita masak rimpun kah?
1: No kuah-kuah sentuh kami masak. Kami dibantu oleh mak rimpun. Mak menangga.
3: Mak
1: menangga.
3: Jadi resepi tu resepi mak jual lah sebenarnya.
1: Resepi mak jual, resepi kami jual lah.
2: Dimix lah. Di R&D.
3: Jadi mak kita yang sebenarnya membantu kita
1: membantu
3: dalam
1: kami dengan adik-adik yang lain.
3: Sebab nak kalau orang madah, kalau kita nyuruh orang lain selalunya rasa lari. Jadi itu memang
2: air tangan.
3: Air tangan itu memang kita dengan mak ajak talah kena ya. Kalau order banyak-banyak kan baru ada orang lain membantu. Macam ya.
1: Adik-adik me bantu juga. Kakak me, adik me nang nolong lah.
3: Bagus.
1: Kalau nak order no banyak memang tidak akan tu padang sekali lah.
3: Memang supportif lah.
2: Supportif lah. Okey, jadi di kesempatan tu kita pun dah penghujung acara sebenarnya Afiq. Jadi insyaAllah kalau ada masa kita akan bawa Afiq pula ke ruang satu lagi. Kita akan ada segmen lagi lain. InsyaAllah kalau ada rezeki ada jodoh kata orang, kita akan bawa lagi. Jadi di kesempatan tu kami orang nak ucapkan terima kasih kepada Afiq sebab sudi datang ke Konti FM.
3: Si sesat dek kan?
2: Nak berkongsi ilmu sebenarnya, nak berkongsi ilmu kepada golongan belia tu macam ni sebenarnya, nak beranikan diri
3: sesuatu dalam pekerjaan, you know,
2: dalam bidang yang minat lah. Macam kita ada groom stylist, yang sebelah kita yang groom stylist.
3: Jadi macam-macam lah kita tu nak jadi. Lagi-lagi lah belia tu peluang pekerjaannya banyak kan sebenarnya. Cuma berani dengan si berani jadi. Okey, antara yang kita boleh jadikan contoh adalah Afiq tu lah, Naom.
2: Afiq. Dua-dua Afiq.
3: Jadi Afiq tu antara yang dah pun maju ke depan. Semoga lebih maju di masa akan datang lah. Afiq, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi lain kali. Okay. Lain hari, lain waktu. Bye-bye. Terima kasih.
0: Okey,
3: tanya Kapal Station untuk kita orang daripada Afiq.
2: Okey, jadi terus layan geng pagi. Kita kembali lagi selepas ini di jam yang ketiga. Kita layan dulu lagu daripada Baby Shema, Bang Jamal.

0: Sinila, suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, anda kembali lagi bersama dengan Mul pastinya di Geng Pagi Miri FM, dan kita nak dapatkan rakan kita daripada Sarawak FM ketika ini untuk kita siaran pada esok hari, iaitu Silang Budaya pada esok hari, di mana stesen berkembang Miri FM dan juga Sarawak FM. Kita masih lagi menantikan rakan kita di Sarawak FM ketika ini untuk kita berkomunikasi bersama-sama, dan juga kepada anda, terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Miri FM, di mana sahaja anda berada yang sedang mendengarkan kami, sama ada daripada RTM Klik ke, di Facebook ke, di mana sahajalah frekuensi kami yang dapat didengari anda daripada seluruh bahagian Miri. Kita bersama dengan rakan kita di Sarawak FM ketika ini, Lin di Sarawak FM. Hello Lin.
3: Yeah, hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sihat Lin?
3: Alhamdulillah, sihat. Cuma ialah kadang-kadang kita tak cukup tidur, demam bola, tidur bola, tidur bola.
2: Aduh, kita sama juga dengan Leo, suka dengan bola. Apa tim kita pilih, Telin?
3: Saya semestinya yang nombor 7 lah. Dulu dan selamanya Portugal.
2: Aduh, sama lah dua. Ronaldo kan?
3: Ronaldo. tapi ada pilihan kedua lah. Ada pilihan kedua, France.
2: Ada pilihan kedua, ada backup ada lah. Kalau nak kalah, ada France.
3: Tapi ialah ada dolok lagi sebenarnya memang dengan France. Tapi bila Nangga kata orang tadi, ialah dua-dua, pening dah nak milih. Mbappe kah? Tak, CR tu.
2: Oh, benar, Mbappe. Terror juga.
3: Mbappe sama juga.
2: Skornya paling kacau. Setakat tok lah.
3: Okey Mul, cuaca di Miri okey?
2: Sedah, kami orang semun, nang hujan. Kata ramalan cuaca di Met Miri, tak mana. Dari pagi sampai ke malam nang hujan. Kami nak rindu lah petnya.
3: Nak. Mun gia, benar lah ya, ramalan ku benar belakang.
2: Okey Lina, jadi esok kami bukan kita ke Lin?
3: Bukan, esok hari insyaAllah bersama dengan Rina Smapati. Rina Smapati, betul penerbit kita?
2: Betul. Jadi esok kami akan bersama dengan Rina, kami akan jadi anchor lah untuk esok bagi Silang Budaya kita, stesen kita nak stesen bertemu stesen kah? Cemia akan nak
3: Berkembang.
2: Pandai saya yang ubah kan, nyapu nama nak
3: nasib madah ke setemu ni.
2: Malah saya. Okey, jadi kita akan temu esok hari. Sampai situ ajak Lelin. Terima kasih banyak. Bye-bye. Assalamualaikum.
3: Okey.
2: Ya, tadi rakan kita daripada Astro FM. Dan esok kita akan teruskan dengan stesen berkembang, di mana Mir FM dan Astro FM pada esok hari jam 11 pagi esok. Jadi kepada kita orang, ingat janji temu kita pada esok hari. Jangan ke mana-mana. Teruskan setiap bersama kami hanya di Geng Pagi Miri FM.
4: Dah ngantuk ke tu? Janganlah tidur dulu. Jom layan Miri FM dengan lagu-lagu terkini, lagu-lagu yang tengah hangat dan lagu-lagu sensasi. Semuanya ada di Miri FM.

Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

resepi dapurku. Kali tu saya nak kongsikan kita orang resepi sambal hijau. Okey, semestinya banyak yang suka makan sambal kan kira tu. Okey, senang je kita orang kena polah di rumah. Kita orang boleh polah di rumah. Okey, mula-mula kita orang kena sediakan cili hijau besar, cili padi, belacan, minyak untuk menumis, bawang bombay dan bawang besar. Simple je kan? Mula-mula kita orang kisarkan semua bahan-bahannya tadi secara terasing. Bawang besar, bawang bombay, cili padi, cili hijau, okey? Kita orang kisar. Lepas ya dah kisar, panaskan minyak, masukkan bawang bombay dengan bawang besar terlebih dahulu. Lepas ya tumis segala pecah minyak, baru kita orang masukkan cili padi dan cili hijau yang tadi. Tumis. Kalau kita orang mau sedap lagi, letak sedikit belacan. Lepas ya kita orang mau bagi dia rasa, kita orang kena masukkan garam dan juga gula. Seimbangkan ikut selera masing-masing. Tumis sehinggalah minyaknya naik ke atas.

Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Geng Pagi Miri FM bersama dengan Iswan dan juga Mul. Ketika ini 11.20, menghampiri 11.25 mini pagi. Alhamdulillah, tadi kita bersama dengan seorang usahawan ataupun seorang peniaga, seorang belia yang baru saja menceburi bidang perniagaan, yang berani menaruh segala

Teringin nak buka perniagaan, tak kisah dalam bidang apapun, perniagaan yang anda ingin wujudkan, anda ingin impikan, anda ingin kecapi, mestilah dengan langkah kaki kanan dan berani mendepani apa jua ujian, cabaran dan dugaan yang akan datang. Semestinya setiap pekerjaan, setiap pelaku, apa yang kita ingin lakukan, semestinya ada cabaran dan dugaan dan ujian yang akan mendatang. Okey, jadi di jam yang ketiga ini, kita seperti biasa akan putarkan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat kepada anda semua. Jadi selepas ini juga ada tazkirah bersempena dengan hari Jumaat. Biasalah hari ini 3 Muharram masih kan awal 3 Muharram masih di tahun baharu Islam. Okey, jadi untuk itu janganlah kalau boleh elakkan menjinjing orang itu sarang dosa ataupun mengata-ngata orang. Kalau boleh elakkan, kurangkan kalau boleh. Jangannya bulan puasa aja kita orang nak kurangkan menggibah-gibah tu. Kalau boleh hari-hari biasa tak kurangkan kita orang menggibah-gibah orang. Nak mul, benar si mul. Kata aja mula nang suara kami dua nang ibak-ibak. Jadi untuk kita orang terus layan geng pagi, jadi kita layan dulu lagu daripada El Hawa Sarang Adosa, lagu permintaan DJ Leo tadi. Okey, terus layan geng pagi di Miri FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayakan doa ataupun perbanyakkan doa. Artinya, dalam seharian kita ini, kita perlu ada satu masa yang khusus di mana kita duduk dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan selesai memuji Allah Subhanahu Wa Taala, selesai berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa. Pernah tak kita terfikir kadang-kadang, ish, aku ni tak tahulah nak minta doa apa? Pernah terlintas tak kan? Doa panjang-panjang ni nak minta apa ya? Sebenarnya, antara kenapa berlakunya situasi ini kepada kita, iaitu tak tahulah nak doa apa, nak doa panjang-panjang apa ya, adalah kerana kita tidak pernah menulis doa kita. Jadi poin pertama yang saya nak fungsikan dengan rakan pendengar, ambil pen, tuliskan di kertas ataupun buka notepad. Notepad ini adalah aplikasi mungkin dalam phone anda untuk anda buat nota. Tuliskan doa anda. Ambil masa 10 minit, duduk, tulis. Nak minta apa daripada Allah, nak minta ampunkan dosa, berikan pahala, masukkan ke dalam syurga, kemudian dapatkan pekerjaan baru, naikkan pangkat, isteri yang solehah, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa. Kena tuliskan. Dan lebih baik tulis dalam phone supaya sewaktu kita nak doa tu, kita tinggal buka phone kita yang memo pad kita tu, dan kita terus boleh membaca dan meminta doa tersebut itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya berdoa kepada Allah. Doa ni sebenarnya dia adalah satu saluran komunikasi antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kalau kita rindu pasangan kita, kita kena komunikasi dengan dia melalui telefon. Begitu juga kalau kita rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa. Keutamaan berdoa, maksudnya kita nak kayakan diri kita dengan doa, adalah merujuk kepada doa yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Dan doa ni bukan sekadar kena khusyuk, dia kena yakin dan concentrate, iaitu tawajuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan penuh khusyuk dan tadarruk ataupun tawaduk, rendah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak kisah Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan segala kelemahan dia. Ya Allah, aku dah tua. Ya Allah, rambut aku dah beruban. Ya Allah, tulang aku dah lemah. Tapi kau Maha Pemberi, maka kau kurniakanlah aku seorang zuriat. Sedangkan masa tu Nabi Zakaria dah tua, dah umur 80 tahun ke atas, patutnya tak boleh dapat anak dah, logik akalnya. Tapi dia merendahkan dirinya dan barulah dia minta kepada Allah SWT. Dan selain daripada itu, kita perlu ajar anak-anak kita. Kerana Nabi SAW juga pernah bersabda bahawa idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Bila meninggalnya anak Adam, semua amalannya terputus kecuali waladun salih yad'u lahu. Ini penting. Waladun salih, anak yang soleh yang mendoakan kita. So doa tu akan sampai kepada kita dalam kubur, dalam bentuk pahala, dalam bentuk cahaya, dalam bentuk amalan. Jadi doa itu bukan sekadar senjata kita di dunia, tetapi menjadi bekalan kita untuk di akhirat kelak. Jadi sentiasa kayakan diri anda dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: yang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, disampaikan info solat bagi Zon 2 hari ini 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1948 Hijrah hari Jumaat, di mana masuknya solat Fardu Zuhur dan juga solat Jumaat adalah pada jam 12.28 tengah hari ini nanti, manakala solat Fardu Asar pada jam 3.54 petang, solat Fardu Maghrib pada jam 6.37 petang, solat Fardu Isyak jam 7.53 malam dan subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.01 pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
2: Okey, itu dia tadi info solat untuk panduan kaum muslimin dan muslimat. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu. Jangan lupa solat Jumaat ke lah.
1: Okey, yang antaranya dan seperti kita sudah maklum di mana Mal Hijrah Hariah disambut di Miri. Dan juga Tok yang mula kongsikan di mana 14 penerima terima pengiktirafan sempena sambutan Mal Hijrah Sarawak di Miri bagi tahun 1948 Hijrah. Seramai 14 penerima daripada berbagai kategori menerima pengiktirafan sempena Majlis Perhimpunan Sambutan Mal Hijrah peringkat Negeri Sarawak bagi tahun 1948 di Stadium Tertutup Miri pada 17 Jun 2026 yang lalu. Penganugerahan tersebut merupakan penghargaan kepada individu, institusi pendidikan, organisasi serta penjawat awam yang menunjukkan kecemerlangan dalam pembangunan Islam, pendidikan, dakwah dan khidmat masyarakat di Sarawak. Okey, itu antaranya ya. Yang mana kita nak ucapkan tahniah lah ya kepada penerima penerima untuk tokoh-tokoh Mal Hijrah yang telah pun berlangsung pada hari Rabu yang lalu.
2: Mul, kalau kita si lupa lah, Mul, banyak sidaknya biak-biak lepasan STPM 2025 ngambil keputusan.
1: Betul. Banyak cemerlang juga kan.
2: Banyak juga cemerlangnya. Jadi saya bangga lah dulu, sekolah lama saya dulu. Ada seorang kira junior lah, jadi ambil orang dapat 4 plate.
1: Wow,
2: 4.0.
1: Tiga juga nya. Otak apa dipakainya?
2: Yalah saya si tahu.
1: Ya habis.
2: Si disangka-sangka. Nya dapat 4.0. Maksudnya 4 plate lah kan.
1: Benar. Nanti awak mula kata kita straight A.
2: Straight A lah, full A. Benar. Apa nak dimakan sedangnya anda? Apa nak dibelajar sedangnya?
1: Ya, apa kami orang selalu madah nak kami semua dengan kami usaha si pernah mengkenati hasil. Yalah hasilnya 4 plate.
2: Jadi kami marik nangga status bekas cikgu kami dulu, cikgu Wong kami, iaitu nya penyelia tingkatan 6 lah di SMK Suai ya. Nya ambil nangga statusnya seorang biak SMK Suai dapat 4 plate.
1: Wow.
2: Jadi ia menjadikan menyumbang kepada keputusan pelajar-pelajar di bahagian Miri antara sekolah yang ada pelajar yang dapat 4 plate.
1: Bukan senang. So kami pun antara lepasan STPM bagi kami nak susah.
2: Betul. Mul dulu dapat berapa?
1: 2.7 kami dapat. Maksudnya silah kami 4 flat tadi. Sebab susah.
2: Yalah, time ya kami pun rasa macam ya Allah. Betul lah, siada benda yang mudah sebenarnya.
1: Kami ngaku susah. Bukan senang kita nak membaca buku sikit mata pelajaran sampai 4 buku lagi-lagi lah sejarah tamadun Islam yang 4-3 buku nak tebal lalu nak masuk kelas mutak.
2: Dolok mari STPM nak kata orang 2 tahun belajar baru sekali exam nak.
1: Betul.
2: Kini toknya udah pecah 3. Hanya perpenggal.
1: Nyaman jualan sikit.
2: STPM kan yang macam you dah kini
1: betul.
2: Ya, sebab biarlah bila kita nanggar isi je SPA ke isi je recruitment ke STPM ya, nya setaraf dengan diploma.
1: Betul. Jadi kita nak ucapkan tahniah lah kepada sidanya mana-mana yang betul dah pun berjaya. Sebab STPM tu antara salah satu kata orang pengukur untuk kehidupan kita orang lepas tu.
2: Jadi apa-apapun keputusan yang kita orang terima, adik-adik kita, kita ucapkan tahniah dan syabas. Jadi mungkin ada yang agak kecewa si dapat dengan skor yang dia mahu. Mungkin ada yang target 4 plate, ada yang target 3.0, ada yang target 2 point ke atas ya. Oh. Si dapat mencapai sasarannya mungkin ada sebabnya.
1: Siapa? Kita usaha lagi. Macam pada kita pun usahawan dah tadi dah. Dah usahalah. Jadi benar-benar usahalah kita.
2: Jangan jadikan ya sebagai salah satu apa nama dah kegagalan. Betul. Di dalam kehidupan kita. Mungkin ada lagi sinar lain, ada lagi cara lain, ada lagi jalan lain. Jadi di kesempatan tu kami dua S1 dan juga Mul tinggalkan kita dengan beberapa buah lagu. Kita dah berada di penghujung rancangan sebenarnya.
1: Mul kita pun nak bersiap sedia nak ke solat Jumaat dan
2: Mul cik sembang Jumaat
1: Tapi saya bermasak di dapur.
2: Ya, bermasak awal nak kau bermasak.
1: Sebab laki saya kan ada jadi lepasnya habis sembang Jumaat dia mesti kelaparan. Jadi saya sebagai isteri yang solehah akan memasak untuk menyambutnya pulang dari semayang nanti.
2: Memasak katek oi. Bak kata kita tanpa station chat ada.
1: Untuk kita terima kasih banyak kerana mendengarkan mulut esok awal jam sampai pagi tadi sampailah ke titik tu. Jadi sampai situ aja main dua bersama dengan kita orang. Jumpa lagi pada lain hari, lain waktu. Esok mula dah lagi.
2: Betul. Jadi jumpa mulut esok di Geng Al Pagi Mira FM pukul 9 pagi hingga ke 12 tengah hari. Bye. Assalamualaikum.
1: Okay, jumpa lagi. Jaga diri.

0: Perbezaan bukan penghalang kita, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari. Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Selamat tengah hari bergelar dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Laki Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Sukri udah nadai lemai kemari. Berita pemindang Datuk Kamil Miswari itu dikunci KPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community bak penerang media sida. Yang tu dibaik pulai ke Kuching hari Kuala Lumpur pukul 11 pagi tadi. Yang tu megak dekat dibaik ngagai rumah Datuk Sri Nancy bak Taman Serira. Ngimbai jalai menggeris di Petra Jaya. Alai merik peluang dur orang mayuh merik basa ke penudi ngagai Niantu. Niantu dekat dikubur ke Bapenam Islam Semeriang di Kuching urung pukul 4.40 minit lemai itu lagi. Sarawak dia tu benua ngangkat ke pengeraja asal air menua tu jadi aset strategik. Ti cukup berguna ngagai pemansang industri ekonomi hijau ngau pengawak meranak ke pukuk ke dudi hari ila. Menteri Utility ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahin Rawi madah ke guna sektor air kemaya hari tu nyau udah ngelui hari guna air ke ngelamak tu ke semuti nyadi perengka guna pemun. Sektor air megak udah nyadi sebengkah hari komponen ti cukup berguna. Dikenal nyukuk agenda transformation ekonomi menua dari strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Yang madah ke sektor air patut dikenal ngau mana laban menua tu nerima mayuh air hujan, ngembuan mayuh sungai serta bisik pengeraja asal air di cukup. Berseribang ngau pengerami ulang tahun DBP di ke-70 kebenar diatur di gedung Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dekat Cakah Agi ngelati ke Jakob Melayu di Sarawak. Program Malam Bahasa Jiwa Bangsanya ke diatur bak Dewan Datuk Pah Tinggi Ali dipenyadi penyandang penemu bak Opis Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Datuk Sri Muhammad Nuruddin Menjais tinggari ke Premier Sarawak. Yang ada ke pengawal tingatur programnya berguna benar. Dia kena ngirik rakyat ngau hati ti rindu ke bahasa kebangsaan. Pengawal tingrami ulang tahun ke-70 DBP megak sama dekat diricah ke ngau program Kembara Madani Bahasa. Tidakak nemuai ngagai sekedar palan di Sarawak dalam sepemanjai bulan tu. Sebedau programnya ketemu diatur di Kuching. Siko lelaki ke berumur 28 tahun berbadi nyawa. Udah kereta ke dibayar terpawah tamak ke parit ngimbai traffic light jalai Hollis di Sri Aman demalam. Jeffrey Emparang Johnson ditemu ndak ngeledar dalam kereta. Lebuh raban dari Upis Bomba Sri Aman kedatai bandunya. Report dari Bilik Operasi Upis Bomba Sarawak madah ke sidak nerima report pasal penusahnya pukul 11.07 minit malam. Raban bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta ya lalu diberi raban perubat bantu CPR bandur penusah ke nyadi. Terjah pihak Jeffrey Emparang ditetap ke udah nadai udah ya ke diperasa raban orang hari Opis Menteri Pengerai. Ni untuk lalu diserah ke ngagai polis ngambil kautai ti patut uliah di pejalai ke. Kes temaga benar dipansiak alai nuku ke kebuah penusah tau nyadi. Dan nak kami nabur ke berita dari YFM, jadi berita itu tadi di Dusun Monica Geary, lalu di Salin Jonathan Geary, dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang, ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: piak mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nuan menua. Oha!
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bar Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dunia ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari. 101.3 FM.
0: Ngelatengari YFM, bergulangau kita Astrito Daniel Stephen, 19 hari bulan 6, 2026. Okey, main bola World Cup, tunggu pagi tadi, dini hari tadi, Republic Czech ngau South Africa. Dari satu sama, New Zealand ngalah ke Bosnia and Herzegovina 4-1. Lalu main dalam grup B, Kanada menang besar. Kanada setiap hari host World Cup menang ngelaban pengari Asia ianya Qatar 6-0 untuk ke Madu Besai untuk nak ke Datuk buat World Cup 2026. Dan yang tadi dalam grup A, Mexico bersatu dengan South Korea. Mexico menang 1-0. Tengok ujung ke Mexico, tim keterubah masuk ngagai round of 32. Okey. Dini hari pergi lah tim kedekat berlawan dalam grup D, USA bersatu dengan Australia. Scotland melawan Morocco pukul 6 pagi. Brazil melawan Haiti 8.30 pagi dengan Turki dekat berlawan dengan Paraguay dalam grup D pukul 11 pagi. Akhirnya World Cup 2026 oleh daripada kita bak RTM klik stream aja. Taukah kita mega oleh medak bak My TV, bak channel Sukan Plus, ngau mega channel TV OK. Terus gelengau kami bak YFM, kena tanya ke pesan kita bak WhatsApp, ngau mega bak email YFM.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Baca pesan ke terubah pesan ke sekali tu hari Edward Matthew dituju ke ngagai semua kabar belayan tinggal Matthew Ayan anak Numan. Jadi pesan tu ada ke apa ya ianya Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6/2026 lalu ni yang dekat di Singai Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18/6 ianya dekat di Singai 18/19 ianya kemari ngau sarito lalu ni yang disemayang ke bak funeral service ba St. Thomas Kuching pukul 9 pagi pergilah ianya 20/6/2026 lalu di anjung ngagai Perutan Anglican Cemetery Seburan. Penerang ke silik telefon ngagai Edward 019-87-92-190. Nando isi berita pesan madah ke Matthew Ayan anak Numan. Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall ianya kena 18/19 lalu dekat di Semayang ke pukul 9 pagi pergilah Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall Empu. Okay, ini pesan ke terubah lalu pesan ke bukai pesan ngetas ulit ke sekali tu pesan ngetas ulit ngamuan terbalu hari di rumah nangai anak njum. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan di Serian tatau labang jalan ulus bawah ngau kaum belayan kebukai ti nalah di rintai kerito ke ngelala ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pengawal kita sulit 20/6 pukul 8 malam berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurong Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silit telefon ngagai tu rumah nangai Anan Job 019-508-9383. Nangkan kenyak pesan Ari Prada anak Sujang tau ke Indah Celah. Jadi pesan madah ke laki ya. Ianya bitul anak anam tau ke apai celah udah nadai kena arimpat 18/6/2026 lalu dekat di Singai malam tu 19/6 barumah Yampu ianya barumah saran hangat tau ulu anak tatau lalu dekat di anjung pagi pagila lalu pesan dituju ke ngagai kabam belayan di batang anak batang muput nangat sangan ngau semua kabam belayan ting lala ni yang bitul anak anam tau ke apai celah. Penerang ke silik telefon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau ke Mariana Judah 013-990-6860. Nandu isi berita pesan madah ke bitul anak anam bitul anak anam tau ke apai celah udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Sarito 19/6 baru mesaran dengan tau ulu anak tatau lalu ni yang dekat di anjung pagi pergila. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati bangga hari bana ane layu atau ke apa jawai. Jadi pesan madah ke Jessica Manyi ane Sunting. Jessica Manyi ane Sunting udah nadai sehari itu 19/6/2026 lalu ni yang dekat di Singai bak rumah Jalin Rantau Kura Mendamit Limbang. Yang dipesan dituju ke ngagai semua kampung belayan bak rumah mulu kujuh ulu tebat sekarang Kuala Mendalam kaban belayan di Meruyuk Lian Datuk Melaban Entakung Sungai Surai Tanah Mirah Semena Rantau Kiran Pulau Brunei Bukit Batu ngau kaban belayan kebukai ti nak alih di rintai ke ditu. Jadi penerang ke silik bukan ngau pesan tu kita boleh telefon dengan Patricia Luak 011-2902-8729 nando isi berita pesan madah ke Jessica Manyi anak Sunting udah nadai kena 19/6 lalu dekat di Singai Bak Rumah Jalin Rantau Kura Medamin Limbang udah terlegit nampung baru maca pesan kebukai.

0: kontakkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Nampak baru macam pesan-pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Andrew, Sungai Beluang, Rumah Tama, Nanggam Lupa, Rumah Dumang, Sungai Karak, Rumah Jimmy Umbul, Liduang Kaki Wong, Rumah John Edward, Nangga Derau, Rumah Belaki, Derau Ulu, Rumah Temenggung, Sungai Engkabang, ngau kawan belayan kebukai di Engkabang Ria, Sebubu, Babang, ngau kawan belayan di Naleh di Rintai ke Ditu. Jadi pesan tu pada kengetas ulit Niang Lis tau ke Li Ane Iri lalu pengawal kengetas ulit tu dekat diatur ba rumah garan Ane Anding mapar asal Kaki Wong Kerian Seratua kena 21.06.2026 7.30 pagi kena Jalai Semayang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagi Mona nak manggum ini antumpu 014-899-0667. Biar juga pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan madah ke Tommy Brainer Senang anak staff tau ke dikangau dum udah nadai lalu niang tu udah nadai kena 17 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Singgai ba rumah lot 327 Taman Semerindah fasa 21A1 ke Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semerahan. Jadi ini yang dekat di Senggai malam tu 19 hari bulan 6 lalu dekat di Sembayang Kebat Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi lalu dikubur ke kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi penerang ke silik telefon dengan guest staff Anak Angi 019-846-8948. Lalu isi berita pesan madah ke Tommy Brainer Senang anak staff. Tommy Brainer Senang anak staff udah nadai kena 17 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Senggai Sarito rumah lot 327 Taman Semarinda Kota Semerahan. Lalu ni yang tu tadi dekat dikubur ke Pegilak 30 hari bulan ke 20 hari bulan 6 2026. Okey ni pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan muai basa serta muai terbalu hari jemaat anak bayang tau ke Apai Jalai. Jadi pengawal ngeta sulit ngau muai basa tu ianya ngeta sulit ngau muai basa ni yang luyang anak bilun tau ke Indai Jalai ba rumah ubil semukau babai pakan kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai lalu pengawal tu di perjalai ke tau ke diatur kena Jalai Semayang serta pengawal muai terbalu dekat diatur pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Nerang ke silik telefon ngagai 011-314-00-601. Okey, nya pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau muan terbalu ya dari baca tadi ba WhatsApp ya ke sini kenatai ke ngagai YFM ngujem medak sekadar pesan ya ke bisi baru di kenatai ke nya pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngupas terbalu atau ke di pada kesedak itu ngena Jalai Semayang. Jadi Semayang ngetas ulit ngau ngupas terbalu dituju ke ngagai kabam belayan di ngelala niang Richard Gindan tau ke Gindang anak manca. Nguan ulit 19 hari bulan 6 lalu dekat di kertas pukul 8 pagi 20 hari bulan 6 2026. Lalu pengawal dekat diatur bak rumah Gindan anak manca di Berkenu Sebuti. Penerang ke silik telefon ngagai Caroline anak Gindan 014-8832 045 atau ke telefon ngagai Denny Anak Gindan 010 706 8383.

0: Saya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Okey, pesan ke sekali tu, pesan wai bahasa hari tu rumah Evelyn anak Guntur Ibul di Sungai Raya Undup. Jadi pesan wai bahasa ni apa ya, ianya Guntur anak Abul di udah nadai kena 2006 sarinya. Jadi pengau wai bahasa kena 21/6 pukul 10 pagi ianya hari Minggu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kamu melayan ke ngelala niang. Jadi pesan dituju ke ngagai kamu melayan di Miri Balingian Kapit Batu Lintang Kelasin Entawa Bayai Batu Besai Pantuk Pakit Ngau Kaban Belayan Kebukai. Jadi nadai mada di nindur muai basa tu tang pelabak ku dekat diatur ba rumah Evelyn di Sungai Raya Undup meh. Okey, reban dia ke nganjung pesan ari nur ya ke disebut enya tadi. Pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan dituju ke ngagai kawan belayan barumah kawan belayan di Nangan Sawi, Batan Rajang Kapit, Sungai Koyan, Asap Belaga, Sungai Sibau Ulu, Sibau Ili, Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Balih, Rumah Guyang Merirai Balih Megak, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Muli Kerangan Sai, Kabam Belayan di Intulo Merirai, ngau semua Kabam Belayan di Kapit Sibu, Brunei, Miri, Kenawit, ngau Kabam Belayan di Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan madah ke Frankie anak Sigai, Frankie anak Sigai. Udah nadai kena 18/6/2026. Jadi nian dekat di Singgai kena 21/6/2026. Barumah Yempu ianya barumah nombor 1B Lorong Kemuyan Timur 5J9 di Sibu. Lalu nian dekat di Anjung kena 22/6/2026. Yeah, kita ke dekat nombor penerang ke silik telefon dengan Jeffrey Anak Sigai 017-802-5243. Tau ke telefon dengan Jennifer Mering 013-744-8648. Nando isi berita pesan madah ke Frankie Anak Sigai. Udah nadai kena 18/6, lalu dekat di Senggai kena 21/6. Bak rumah Yempu nombor 1B Lorong Kemuyang Timur di Sibu. Okey, ini pesan ke diterima kami. Satu ngalih hari itu lagi kita dekat ninga ke carta siapa juara.

0: piak megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nuan menua. Oha!
1: World Cup 2026, hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA, ngelaban Australia, pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland, bersatu dengan Morocco, pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil, melawan dengan Haiti, pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki melawan Paraguay, boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. Carta siapa juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Carta Sapa Juara.
1: Untuk bedau, buat gatuk buat Facebook Carta Sapa Juara.
2: Okey, Carta Sapa Juara dusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu nyen kemari. Penyayang tua Ari Lawness Empire. Lekang tion diterkebang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua. Tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini. Top 5 ke kini. Tau ke bottom 5. Nyak main lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita ingat ya. Okey, lagu ke... boleh juara minggu yang kemarin lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Ba Adan Nick Refensi. Top 3 ungkup minggu yang kemarin ianya Bak Tusun di 23 ke 24 berkini ke jalai cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita ingatkan dulu 10 hingga 9 jatah siapa juara minggu 24.
1: 10.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, Nang Ahmad, nanti kita bunyi kenuannya tadi dia pasta. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok deh. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya, mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenang pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimiat atau pelabak ke?
2: Ya, Nang Ahmad, semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kaget ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat-nyat tu nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya ti oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Carta sampai juara Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari. 9

Kita baru dah dengar ke lagu bertangga ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24 Siti Ari Singkang. Di dekat mai kita ngagai pentas talka panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, bertangga ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Leka ngau tion di tengkebai Wandi Ali lagu tu bab penuduk ke 9 minggu ni kemari dan minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bertangga ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu ujung sekali. Lalu bertangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertangga ke 8 minggu kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun ndak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Cheney lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ingat ke terus menggelengok kami bak YFM carta siapa juara tu sun di ke 24 8

0: Okey, kita baru dan ingatkan lagu bertangga ke 7. Okey, dan sebenarnya yang lansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu kebaru dicalon minggu yang kemari, dicalon bertusun tika 23 minggu tu. Lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk bertangga ke 8. Tion Galka di Tengkebang Leslie Lee seminggu dalam carta lagu tu bertangga ke 8. Okey, sebenarnya tadi lagu bertangga ke 7, Nuan Ngelengkak Aku Melaka, Veronica Natasha. Lagu tu udah kalah boleh juara. 3 minggu lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama megak udah bak dalam carta sampai juara ke tahun tu. Udah 17 minggu lagu tu bak dalam penuduk. Tau ke udah 17 minggu bak dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya, bakal ngau tusun ke 23. Ianya bak tangga ke 7. Nadai Nurun, Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu udah dengar kita bak carta sampai juara. Minta Nuan Ngenang Baru Ari Priti Nina, bak tangga ke 10. Cerita Pengerindu Tua Olivia C, bak tangga ke 9. Penyayang Tua lagu ke dicalon minggu yang kemari, Ari Launas Empire tangga ke 8. Serta Nuan Ngelengkak Aku Melekat, Veronica Natasha bak tangga ke 7. Okey, datai buat dengan program kita tu, kita lalu nyingkang agar lagu ke boleh tangga ke 6 ngau tangga ke 5.
1: 6.

0: Maya kita sun tua, nadai salah kak kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah hutang.
2: Enti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kak kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kak nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu ari kami.
4: Sway, ngau, wajan.
5: Aku Alessandro, kita boleh ningal kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM. 5.

0: Tersun ke 24 2026, carta siapa juara kita ke sekali tu. Okey, lagu Batang Gak Kenam, lagu Layak ke Penudi dari The Crew berpadu nyawa ngau Lucy M nyadi tu kecerobah sedak ya tu ke begulai nyada ke lagu leka ngau tion di terkebang Lucy M. Lagu tu Batang Gak Keempat minggu ni kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu mungkin lama dalam carta siapa juara, 15 minggu dah buat carta siapa juara. Yang ni lagu kedua di Maduk Lama udah buat carta. Tidak banding dengan lagu ke Maduk Lama tadi, yang ni lagu Ari Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu Layak ke Penudi itu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, serta kita yang tadi megak baru dah ingat ke lagu di bulan nombor 5 Nuan Berulah, lagu ke di tengkebang Dixon Boss lekang gatiun ya Ari Kelemayan Band. Minggu ni kemarin Batang Gak Kenam, minggu tu niki segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ilak mujur kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 atau ketiga, sama-sama kita nganti udah tu ilak. Okay, dan kedua tu orang kita akan ingat ke lagu di bulan nombor 4 ngau nombor
1: 4.

0: piak megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha!
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara. 3,

Carta Sapa Juara Tusun Tika 24 lagu Batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita. Lagu Batangga keempat penawa pengubat hati hari Doni Lang Tion Ngeleka di Tengkebang Doni Lang Empuh. Minggu yang kemarin Batangga kelima minggu tu Niki Segigi tangga ngujung ke lagu tu Batangga keempat. Lima minggu dah dalam Carta Sapa Juara. Okey, pemangga bagu ke kalau boleh juara mangai kati Batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di Tengkebang Wandi Ali. Tangga kedua minggu ni kemari minggu tu Nurun Segigi tangga. 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak Carta Sapa Juara. Kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak Carta Sapa Juara. Okey, nyak lagu Batangga keempat ngau ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengarkan lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi Dusun Tika 24 tahun 2026. 2.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. Juara.

0: Okay, lagu pertengah kedua ngau lagu ke boleh juara dah ditemu kita ke Tusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengrindu Datai Badan, lagu hari Nick Refensi. Lagu tu leka ngatian digagak Versi Fire pukul pukul gak lagu tu badan gak ketiga minggu yang kemarin dan minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau ba minggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu ba dalam carta dan lalu bedau gak kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu mana ya betul. Ba tangga kedua Pengrindu Datai Badan Nick Refensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabo ngau Matthews Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya. Udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta sapa juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk untuk minggu tu lagu Pengrindu Pengrindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu keboleh juara ianya umbas Ari Ika. Ok, udah terlalu kita akan ingat ke lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya ingat ke dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Okey, lagu ke dicalon minggu tu, lagu Saya Hari Intan Edi Kuyang leka ngau tiun di tekebang Edi Kuyang pu. Udah kelama Edi Kuyang ngatu berlai nadeng luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Hari Intan. Lalu dicalon ke ba carta siapa juara ungkup tusun ke 24. Jadi nodok lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan genang baru Ari Pretinina leka ngau tion di tekebang Wandi Ali. Nade oleh undi game lagu minta nuan genang baru tu laban udah ditukar kita ngau Saya Hari Intan Ari Edi Kuyang. Lagu tu meh ya ke oleh di undi kita berengkah hari minggu tu. Telepon ngagi kami ba YFM di tu kita ke dekat ngundi lagu udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026, dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 2586 33. Kita dengar ke recap dulu.
1: Recap minggu tu, recap minggu tu 10

0: Recap minggu tu.
1: Okay, telefon gagai YFM 082-2586-34 serta 2586-33. Kita kena kagum dia lagu. Dan sebenarnya ini darah bajet boleh prais dan atur ya itu patut madah kenama dulu. Dia dekat boleh prais. Ini akan ditulis itu, okay? Okay, nyatakan kagum terubah YFM. Hello, siapa?

0: Ada berubah tu.
1: Okay, Mr. Mike. Selamat hari.
0: Okay, welcome.
1: Okay, Mr. Mike Cagat peningat ke Terubah. Kita ingat peningat ke Dua YFM. Hello.
2: Selamat malam hari ini. Selamat berjalan ke pengawalan ya, dek.
1: Rubina, nama berita?
2: Hujan, ditau. Mana berita aku? Tapi hujan mu hari mai lah, ditau.
1: Di ni, ya?
2: Tersiakan dia, ditau.
1: Tersiakan dia, yes. Lama ada hujan tu, Rubina?
2: Baru aja gitu. Pukul 2 tu tadi start. Tapi itu gak kan, kak. Ini terang ke langit, tapi agak gak bermua.
1: Segi gaya. 2-3 hari tu, kak mat hujan tu, Rubina. Bansi ya, mai bansi.
2: Awak sebaduk kemarau, gak kapan, nah, angat mai.
1: Angat tu sehagi ke kita ini.
2: Iya.
1: Okay, tusun lagu?
2: Itu tusun lagu ku. Nombor 1, pengerindu nak datai badan. Nombor 2, umbas. Nombor 3, penawar pengubat ati. Nombor 4, nuan barulah. Nombor 5, manggai ke ati. Terang kah?
1: Nuan barulah manggai ke ati tadi nombor 5 ne?
2: Manggai ke ati nombor 5, nuan barulah nombor 4, penawar pengubat penawar pengubat ati. Nombor 3.
1: Oh, okey.
2: Umbas nombor 2, pengerinduk nak datai badan nombor 1. Terima kasih yang gede awak selamat berjalan ke pengawak pengerai mesti dijaga.
1: Betul.
2: Ngau selamat ujung minggu ke gede bye.
1: Selamat ujung minggu mega Rubina peninga kedua kita ke minggu tu. Okey, siapa tu? YFM. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Apa tu dah?
1: Bisi, siapa tu?
3: Sunti tu, sampun.
1: Ah, Sunti.
3: Au.
1: Mau berita.
3: Mama, ada gerai ke, Pak?
1: Gerai, dah buat gerai kita. Gerai dah buat.
3: Dah buat apa, mau ke, Bang?
1: Aku pernah menjual. Nggak ada hari, mau dah gerai, mau menjual ni, Nek.
3: Ya, mau dah doang.
1: Okey, mesin jago ni, Tuan, Nek?
3: Ayo, mesin dah doang, Pak. Mesin selangka.
1: Okey.
3: Kita masih tahu, dah buang,
1: Pak. Nggak ada hari, kia, okey.
3: Lama, ayo.
1: Okey, Sunti?
3: Okey.
1: Kini ke undi minggu tu?
3: Undi ke mana berubah?
1: Sama mega.
3: Oh.
1: Okey, selamat gelari Sunti.
3: Sama-sama.
1: Sunti, hari sampun menung berjual bertamu. Okay. YFM.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Apa tu, tu?
1: Nama berita Badum.
4: Mana aku hujan hari tu?
1: Di semunjan dia hujan ke pihak? Ke hujan ne?
4: Ya, semunjan ke hujan malah sudah.
1: Minggu tu berkenai ke undi apa dom?
4: Undi aku satu ngah dua bertukar.
1: Satu ngah ke dua?
4: Sudah nak tiga ngah empat bertukar kak, lima lima mengkang.
1: Lima lima sama ne?
4: Ya.
1: Okey, ke apa dom?
4: Okey, terima kasih.
1: Sama sama.
4: Bye.
1: Okey, abad dom tadi satu dengan dua bertukar, tiga dengan empat bertukar, lalu nombor lima lagi mengkan sama peninggal keempat. Okey, kita ingat peninggal ke nombor lima kita ke minggu tu. Siapa bagi peninggal ke nombor lima ke dekat guni lagu? Kita ke bukai di dekat guni lagu oleh telefon ngagai kami. Nombor telefon kita lagi sama nadai berubah. YFM, hello. Hello.
5: Halo.
1: Siapa tu?
5: Raca Reniri.
1: Raca.
5: Au.
1: Terus ke ngau undi lagu.
5: Nama satu, pula ke nama lima. Udah nyak, tetap geng.
1: Nama satu, ngau nama lima, nama lima ngau geng nama satu.
5: Au, nama lima, kalau nama satu.
1: Kebukai sama.
5: Au, tempat yang makin ngak, kita bukai ya.
1: Okey, Raca. Selamat ngelari.
5: Ya, selamat ngelari.
1: Raca, hari miri. Okey, peninggal ke-6 ke sekali itu. Kedekat ngundi lagu YFM. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Oh, selamat ngelari, Jan.
1: Oh, ini darah baji.
6: Oh,
1: ya,
6: betul,
1: Jan. Kati perayas nyambi tau kena?
6: Perayasnya aku beri angin wan. Nuan ngambil nah.
1: Oh, ilah mengambil.
6: Ambil nuan beri ke nuan lah.
1: Oh, okey. Terima kasih ya. Okey, minggu tu berkenai kah?
6: Undi ke minggu tu

0: Satu ikan sepul. Nomor dua neck expansi. Nomor tiga Doni Lang.
1: Okay.
0: Nomor empat Yus Andrew. Nomor lima Kelemayang Band.
1: Okay. Okay, ini
0: selamat dalam aja. Udah gawai genu aja nih. Yeah. Selamat gerai.
1: Selamat dah gawai.
0: Ya aja.
1: Okey, ini Dara Bajia ke ngundi lagu peninggal ke 6 minggu tu. Okey, dah bisik 6 peninggal. Kita ngiga sekedar lagi peninggal ke bisik dekat ngundi lagu YFM. Hello.
2: Hello, orang muka.
1: Janel.
2: Empat ngundi lima. Nya aja suka, belanya sama.
1: Kebukai sama makan eh.
2: Sama makan.
1: Okey, Janel. Sama makan hari. Janang Ari Moka kuya. Okay, Janang peninggal ke tujuh tadi. Okay, dah bersih tujuh ke bertelepon. Kita ingat peninggal ke bukai YFM.
3: Hello, hello DJ.
1: Siapa tu?
3: Michael.
1: Hari ni?
3: Hari Pakan.
1: Michael di Pakan. Kenapa lagu di undi tu, Michael?
3: Nombor satu jadi kuyang. Nombor dua Doni Lang. Nombor tiga Yus Andrew. Nombor empat penama pengubat rindu.
1: Doni Lang ni tadi. Doni Lang nombor dua tadi nak.
3: Doni Lang nombor dua.
1: Okey, nombor empat.
3: Nanti berubah lagi.
1: Nombor empat sama ni. Okey, nombor dua tadi kah pak? Doni Lang nombor dua tengkah tarik kah?
3: Ya.
1: Nombor empat dah?
3: Nada berubah.
1: Enggaknya, dia nada berubah. Lepas ni. Doni Lang tadi ada nombor dua. Okey. Giga peninggal ke bukai. Ke dekat ngundi lagu. Nombor telefon. 082-258-634 ngau 082-258-633 siapa peninggal kita sikut tu YFM. Hello.
4: Hello, selamat lemai DJ.
1: Siapa tu dah?
4: Aku Lang dari Lubuk Antu.
1: Lang. Oh, nama berita Lang di Lubuk Antu.
4: Mana?
1: Si hujan eh? Ya.
4: Tu panas.
1: Belum panas.
4: Pagi tadi hujan.
1: Okey. Kena ke lagu ke dipilih?
4: Satu pulang dengan dia dua. Lima pulang dengan dia empat. Hanya kebukaan nak berubah lah.
1: Sama Miguel. Okey. Okey Lang. Selamat hari Lang.
4: Selamat hari.
1: Okey Lang. Hari Lubuk Antu. YFM. Hello. Siapa dok?
5: Oh, DJ.
1: Ya, siapa dok?
5: Rahib.
1: Rashid.
5: Rahib.
1: Rahib.
5: Rahib.
1: Oh, Rahim. Okey.
5: Tu aku tu utak apa?
1: Okey, kini kau ni Rahim.
5: Utak apa?
1: Darah
5: bajia.
1: Sama aku ini darah bajia nih. Okey. Okey Rahim.
5: Okey.
1: Hello, siapa tu? Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Apa nikah tu? Hari berkenu.
1: Hari berkenu. Berkenu ke undi?
6: Nak berubah.
1: Sama ni?
6: Oh ya, nak berubah.
1: Okey, apa nikah? Selamat dengan hari.
6: Selamat dengan hari-hari.
1: Kata aja kita boleh ambil undi bajata siapa juara dusun ke minggu tu.
7: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
8: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: YFM Segulai Sejalai.

Elektronik transmission semina kenuan ba pengujung segmen gala tengah hari kita hari itu. Nega kita ngau lagu hari Alex Nina Angelia dan sebenarnya Karen Libau Karam ba ati. Selamat ngau hari. Bye bye.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, halo-halo selebih sepahabung minta amat dalam kelarah tamal lebih dari lima ini perlipitan dalam bulan nama 2026 ke senukong pejit hina kelak. Dalam segmen PDK tengah pukul 6 lebih.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ian selebih saya kena menekluk dengan tempat PGD kami dalam kelarah tam lebih ini utama pihani PGD DJ Baun mana pukul pada dua pada dua tanggal pukul telok lebih ini dia dalam segmen ngelarah ngelarah denapan wana mana pukul telok lebih tanggal pukul enam lebih aku senukong PGD kelok utama dapat kedua tam lebih do lima ini puluh pitan do bulat enam saya do selebih nudegah men problem mani talam mate talam umaru man talam mure pa talam dalek lang ni dengah hatlok kena hadang peji perkataan dengah talam kerah peji di nak kami wi nak menita malang tak talam peserak miri nu dengah tamu manajih made usan baba wandang ledam lebih dengwa nyaman peledin lasu ah alang etna alang tama pedong janak nono sayu pedah ka tirah ti talam adaleh wi nak man klok leng talam klarah pejiden kami ngejelo hadi lang klok nan sayu ngarah lebih mani tamlim
2: pano piwe pedah te alan plihe sayu aseng di mahlale kalau man radio kayan bara sayu kena pelan menitam.

0: Palante Habaram Dahin Balaga Paanak Paji Dahin Radio Taam.
1: Saya lebih saya ngarah haman kalau lim anu dengar haman kalau dalam mengarah tam lebih ni tamanya menyenang membeh kesudahan program tam dan bukan lah telo jonang hab dalam madahun surat dengar oi tam peji dalam madahun surat dengar kita amat temu peji dalam doa ni halam sejarah dan bukan lah telo pada 45 minit lebih bukan pa lebih tamat pian peji yang ngarang daun dah alangaya ampai tamat temu peji dalam mengarah peji di na kamera do kaya na Miria FM dan kena kui alai tamak dang perkataan dengar mandalah awan telo wina manita malang hipun awan repa umaru kampung alang lenyap lepa alan ke hajarunan ide kena dang perkataan dengar manapana karina baki halai ka mesang jam nuna tu gaya dengar mariang alang teh ha umaru repa hak kampung telo wina menadah alang sangat neuli ngelarah hajaki ha umaru nurepa kampung tegu ujung mikone dengar mana radio kaya dan pemuda bekal pada junang empat tang peji dalam doa ni halam sejarah bekal pada 45 minit lebih wana anita mengarah jaki pukul 5 lebih abantam alaitam dan peji ngelarah ngeriang dengar darah 10 minit menepun dengar radio mana Kuala Lumpur. Utama peji dalam dengar men pun dengar radio menangkas sapuri Kuala Lumpur pukul 5 junang dalam dengar kelia. Dahin wati tama temu pejoh dalam mengelarah terungwa atau ngepukul 6 lebih ampai yang mekahawah mana bidayuh meja program macam tu kalang layu nak di pukul 6 lebih. Yang minta melim nunani tama peji dalam kesud anu program tam dalam mengelarah tama do 5 ani puluh pitan do bulan 6.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ini lagu kedua apa nama adalah santam lebih ini. Lagu Alang Tengarana Tek Jauh Lebang. Dan mentamlim halang tepi jirin kami pengakian lagu wilayah anak kami tengah menitamlim.

Yeah, cerita dalam Melayu kami dengan Richard Ivy Liban George. Mana telah lebih ni? Ya, dua ni dah dalam bulan nama ni 20 ji do bulan ya nah do apa entam nada do lagi taman. Teman hang telah aleng pula mana sang na ji do aleng melu. Daripa special happy ji din dah kerunan lang ana telah nyalam. Hui nak mana dah aleng arana ame ame. Ya, tak menyenang dalam koleksi lagu alang okay, sedia dalam playlist telur lebih ni. Lemak lagu lang hipunaran tajuk na ame. Ame ini, ame ini. Tak menang telur lang tumun na nunaran tajuk lagu alang ana pergi yang ana pemu hari dukayan. Ya, senado WhatsApp Radio Kayan, Amiri FM. Perkata ngadehin perkata dengar lagu mana dah ame ame tam. Okey, tambahnya nang ngadek jokyok layan do lebih ani tak lama dalih tam Sarawak kan yang bahi belare ha kuri-kuri awan alang tak lama dalih lirin dehin malam ani usan ha kuri-kuri awan alang tak lama dalih lirin dehin negahan ke sudo hina mana 24 tangan 34 derajat Celsius. Awanan 20 de bulan jima do nam jima ningi usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin lewina ningi bahi blare ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin malam ningi usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin. Dahin negahan ke sudu hina mana 24 datang 34 derajat Celsius. Hino hayang telok sang te ujung minggu ni hina te do minggu. Jema aningi usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin lewina aningi bahi blare ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin malam aningi usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo hina men 24 atau 34 derajat Celsius. Jadi minta melim, nunai tak mampiah peji, tak jauh kio layan do. Nari lebih ani, atang do minggu 20 ji do bulat 6. Kini ada ngebara minta, hui nak menitam malang tih reti talam dalih, maya hadui alang antam na.

0: Ako eh, ikaw ay kaalagyo na kina na Florena Bulan alang gritama ni hito katumun na te eda bata nga daho. Aga te do ame talama duman 2026 ni hana sehebat kasih bapa. Yes, lebih man ni kalau langgaran ame kinahan telo temo mage sayu perjinin dah anak lepas dah so talo telo. Dahin paan dena talam hadui talam Clara. Tak mana hang telok alang arah nami dalam urip tam bayat nyam ya dalam urip kerani kita umur tam odo kita mohi pun leba anak tam bapa saudara. Okey, mantok lim tak nama Clara puji dinai kami radio kaya Mira FM berdengah mantok lim asan hado kalau dang olan ding kami mana pukul 22 tengah pukul 6 lebih putung do.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya, tak pukul telok jenang habitama peji tak alam hati dahun surat dah dengar. Kiraan saya minat an hati manhang tolong peji dengan kami nombor telefon alang tahan konti na kosong jiji telok ji saya kosong jiji patusu kosong jiji telok ji saya kosong jiji patusu anda nombor telefon WhatsApp konti Radio Kayan Mir FM alang adang anda kalau pakai awan kalau perkataan dengar dengan timah dengan bahan dah obara lang perlu anak nombor WhatsApp Radio Kayan 24 jam anak kami buka mana kalau lem jangan tertua untuk jauh program-program alang anak kalau nak pergi di community alam apa untuk nyadui umar ruha kampung anak nombor telefon dan anak kalau pakai apa anak kalau barang nombor program alang anak kalau nak dalih apa anak telok teh. Saya kena mantra orang tak dalam Madalai Miri alang pakai FM Pitan Plus Apen Kosong dahin FM Pitan Puluh Lima Apen Tusu dan pelahu kelak dang online radio RTM klik dahin nyenang Facebook peci dahin Radio Kayan Miri FM atang pukul 6 lebih. Yang mendahari nak tolong alang tak akan lagu nak kena ada di Amira alang aku makji kat tua buah kena kui tak dahari nak tolong alang tak pergi dengan tolong akan lagu ni anak tuju madli mita malam keluar halau ni DJ alang tak kelengi radio kayan ya saya kena dahari tolong alang tak WhatsApp ya saya kena mana kena alang tak WhatsApp tak lama keluar pergi dengan kami lebih ni lagu nak kena ada di Amira alang aku makji kat tua buah kena kui. Okey, dah pengakih nguak nak akhir lagu lah kena ada Rosiana Urai. Alangkuma Libang. Lebak lagu Rosiana Urai. Alangkipun tajuk kalang Libang. Jadi kena telok deng milih anak ji. Drepa, aku edang milih anak-anak tua. Okey, mantul alim. Tak mana hang telok lang ni lebo. Tak nama kelarah peji dah yang kelebihan ni. So, kena mana telok lang meju tebuk Abid Nun, tebuk telok halah. Abid Nun tebuk telok gohang. Tapi yang ini dengar. Tak lama kelarah telok peji dina kami. Kalau dengar apa kata dengar. Min hapa telok ni matulah dengar. Barat tebuk telok gohang kurang. Lima tamu tak nama Clara peji di kami elang peji di Radio Kayan Mir FM keriang lagu elang kenan ulusan meringai elang kema lima nangika Radio Kayan Mir FM ngabji itam.

0: Salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan tuboh dahin mayak itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Ya, selapi manita meli mitama peji tak lama dahun surat dengah lepas ni. Sarawak kerani talam tangat hadina empat Mei ala dang na ngoyo atakna hana ji hadi alang hipun legah alang ayak. Dihina sang jadi ji hadi ayak talam haduing maju industri ekonomi hijau dihin pelaburan na te urep dubaya man dalam Sarawak. Menteri Teliti dihin Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi Tek Bara. Tek jauh sektor atak kerani. Antak henang lebih ayak aman oh gunah alang lana awi mengali alang ontam pake alang tama pake putung do talamamin. Di talam huri pekerani atak antak henang itong ji ubung ayak alang dengan mejar ekonomi urip dubaya dalihane. Awi nak ngejeloh strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Ya, donunan teguh ya duan. Tada maji pepangaya alang ana tejo. Orep dobaya tejo pubuh hata tak lemah dalih Sarawak ne. Dewan Bahasa di Pustaka DBP mihata tangayat tena bahasa Melayu Sarawak ngejeloh. Hadui alang anak-na teguh leboh ke 70 duman DBP. Hadiah anak-anak gedung dalam program malam bahasa jiwa bangsa alang anak Dewan Datuk Petinggi Ali Anan alang pelong nak henah penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dihin Pelaburan Sarawak Datuk Sri Muhammad Nordin Amajais itong te manbeh dalih Sarawak.

0: Ingat tanda madahun yang sudah dengar Haji Laki umur 20 sayak duman ana bara mate u kereta alang ana geri. Nya baru ke mutam parit alamat tusah alang ana bara jadi te lampu isyarat jalan Holy Sri Aman lingah malam deh. Ada barang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kedah tapi dah buka barang tusan dan tunggu pukul 20 G tusu minat malam. Ya, ana bara amayan tunggu dah alang nah dipubat datang napa ada buka. Tak lama janda ngemaju strategi kedalai Sarawak. Enam aku nak tekjo halalang anna. Dalam hatangaran kerjaan dalam Sarawak dalam tujuh tokanan ana barah teunan tun pihin Sri Dr. Wan Junadi Tiwati yang dipertua dalam tamat Sarawak dalam tangat dalam hani dalam puboh tok alang dang mejan sayungwa uli tihadui melalui ekonomi denak rakyat dan hinunan pelahu kemajuan wilayah dalam hani. Dengan halam baiklah, tak lama dahulu sudah dengar hal lebih ini tak jatuh 21.05 juta ringgit belajar anda perintah pakai tak ada rancangan Malaysia ke 22 awan na 23 projek taman perindustrian dalam daleh Sarawak. 6 projek udang anda pulung, projek kanan hingga taman perindustrian sematan fasa 1. Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betong Fasa 1 dihin Taman Perindustrian Kapit. Dua lahan heti kluster perusahaan kecil dihin sederhana. Semalaju Fasa SG dihin 2 dihin Taman Perindustrian Marudi Fasa 1. Lahan projek alangja alang hadui nana sang ana pakau paksud ngiah man beteme hadui alang u ana pelamana ya hukah jatuh saya 23.0 juta ringgit u ana ngaku na tidak rancangan Malaysia ke 23 menepulu tusu projek taman perindustrian masuk nak man awan alang te su men daleh pasar. Nona tama peji tak alam dahun surat dengah lebih anih dahun surat dengah apa mengruak te jaga alang piah ngua jima.
1: Yan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kaya Nepji Ita.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: go. Now the flag does come up. But boy, that was close.
1: We are ready.
2: Eh, ada yang mana hang telah lang nyenang pelawan member pukul saya ajuna ngajima ani deh tegu Mexico lawan Korea. Ada yang mana hang telah alang ngajen tendang menok Korea ha. Pukul saya pelawan Mato Haji Hema dalam pelawan member Piala Dunia. Ya, sen hadu pala RTM klik an kelo ilo TBOK ha RTM klik kelo sendang inang member lawin Jihma de. Jinu kat nun alang te maman tugu inang pelawan member alang anna. Mexico lawan Korea, pukul saya Junang Jihma ani de. Lawan main bola hari Mexico G Korea kosong. Ada mana hang terlang minat main bola. Kena hari nak terlang TPG di Radio Kaya Amir FM. Malam ini saya nak men terlang maju sus lebih men hari nak terlang ke Trino Bong Bosika Duten. Moi Eli Flat di Ulau John Reading. Anu dan pelahu keling tamawai MJ tak lama kelarah peji di Radio Kaya Amir FM selebih di jauh su nak lagu langkenan Anderson ngalai bagi kes sebelum betis kena menlima bagai Facebook mendahak lang te kelangi lebih aneh kena saya kena men ika usun ya saya kena men ika aku te pun aran mari yang tete usin usun na peji din na kelak lebih aneh ya. Dalam mengkerah puji di nangka Merido Kaya Namiri FM
3: Panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale. Kalau men Radio Kayan bara sayu keneplan menitam alam.

0: Hello Betty, nun dengah ka?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun im nanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni, selap nomor nani.
0: Hey Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Kemana nan kuriak ho?
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em tarana asum maju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerana lebih nak daunnya ulin.

0: melu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin keluar laan te daun keluar kajau dan utuhan naman telok jadi nak lau berasa sayur kenap mentamai dan hak syurga bini hak lang o pian nyapau puboh telok dalam hudu telok mau aku doa udah sayur ala ageh ala noh lang sayur dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nau telok an lam uriban ni mata mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan dah ho awi ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tehin tam anana alam itong geri denak pendamai ya menita melangin dah Tuhan pinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugu mitam te masih tam nak dalam Matthew G Yorub telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Iya, minta melim pihangina. Ada nak talam kelarah dengan hadir lah anak telok na kuhe luhe sayu payan telok ngelarah menhadir lah anak tam na lebih ane. Okey, dengan mana telok lang tak talam dale mendamit tamanya nang menbeh program kita pesta mendamit nah hari ngadu ane apa lebih tahan 2 bulan atau ngadu 20 G 2 bulan nama 2026. Hati ha lasan apa ndak hati ha Limbang tapak pesta mendamit Limbang lebat ana program alang ana

0: Kembali di khabaran Johano Dr. Bilun Madang heti 22 ado bulan nama 2026 ni heti dokji dah sangte hak longunai belagah teguji ma wana na 23 ado bulan nama dah sangte hak sanganau belagah teguji ma dan lebih nak dak teh batok keliang belaga wana na 24 ado bulan ji ma dah teh hak long jawai belaga dan lebih nak dak teh hak long keboho belaga 25 ada bulan mana terok langtik telah mahungi lino belaga 25 ada bulan 6 dah sang teh longa tanyit belaga 26 ada bulan dima dah teh puna na busang belaga dahin 20 pita nak de bulan 6 dah sang teh lusung laku belaga dahin 30 de bulan 6 dah sang teh long kajang belaga tegu jima wanan jore dah teh long abit tegu lewina jadi anan dah bara te jo perkhidmatan doktor udara melengte menita melengte talem dale belaga menyenang tejo ano Dr. Bilun Madang heti te 22 bulan anana doji dah sang teh ba purau tegu jema ani mana telo alang te tala madalah miri dahin 23 de bulan 6 dah sang teh longkawi anan ga te 22 jema jadi kena tam jam lem tejo ano Dr. Bilun Madang ngioh man beh dah bara alang an kami usang man telo lebih ani nyenang man beh de bulan awana dah doktor berapa perkhidmatan doktor udara alang sang ini awan kalau ngiyoh menbeh surat alang o niya teng pala kami kena kalau jam lim awi nak men kalau alang pengah ada doktor alang ini pakai bilun ngiyoh menbeh terbuka de bulan ubat telok alang tek-tek kat ubat tam
1: lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji kita.
1: Ya, saya kena berjiri naik kami dalam kelarata melalui ini manita melanggar teh usu nala naya akhirnya tambah pedas sayu mana telok langgar teh hau maru depa kampung langgar teh biji teh naik kami men RTM Miri lebih ini anda dengar hal kelau lebih nuna kuriak teh tua hadui hadui lang antam na alang antam pihan ala tambah dengar nape hadui alang jangwa lebih ini hendak kena telok song teh nyuri mahadu megang. Norepa hanya cukup membuat tanah membuat agup alang udara jangan ana telok pubo dalam meja ka alang u anide dalam tentuan sekena pabina pa ana pejidin ana kamek dihin asen hado katanya haji ramai ayak alang patuna sang antam na dalam dalita Sarawak ni dalam maduma na alang ude be hapat be tetek tok tok alang jendang antam ang tuguana rabina tusah lepa. Ya, binanan yang ia menbeh tengaran 20 telok tangga 26 de bulan tusu 2026 ni jan daralan 20 telok tangga 20 mana 20 telok tangga 26 de bulan tusu dalam bulan lang sangat tang aku ngiok teman hang telok alang ona teme teme nya up te baram regata sangat na jadi aku ngiok kena teman hang telok alang ona teme nya up korea kawin tak nyenang menbe cerita-cerita telok alang anan telok pamo hina telok alang jadi bakai Facebook Radio Kayan Miri FM. Mana saya ada bulan 6 dan mana bulan 5 dan bulan 5 dan tak menang telok orang perkara yang nesak-nesak bersih harok mesti buat telok tak lama tentu lah mana telok perkara pengatang mentelok orang tak api bagi tak lama barang meregata 2026 ni tak lama patut sengana tak lama dumana rede udi nak tak lama dumana ni jaka dan de bulan dalam pihak lokah jenu nanti udi de bulan nak di jadi kena telok lem pa'an menggunak keselamatan telok hina mana telok lengan nemu pekali bersih haroka nesak bot telok kah hina tua apa nak telok teh ampayan telok ngioh opetah diang alang ana teguanan dan ni hana perlipitan 26 nyenang tek jo dengah barang bergata 2026 ni sangana hari tek 20 telok tanggal 26 do bulan tusu duma 2026 keriang-keriang na nunak mambil rumah du hotel penuh dah booking nunak mambil telok utek dan telok bookingnya op.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngepji itam.
2: Pocket kun hati go dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana tok kalang antam nyinang kare ni dah menuanan ho marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anan lang lebih lan kahum berlaku kerana dalam galai-galai ayak.

Iya, hangat terut nah nyapa, ngeteka kena nyapa lah. Oh, halo bido, haman tak lem, haman tak lalang ngerti. Nah, di telo, lidah wang rumah. Ya, san hadu, amin telo, kerlan telo mana. Apa tak kerlan telo mana, apa habut telo, nah hadu, hadu, telo, bih telo, teh hadu. Nah, pelah haman tak lalang ngerti, usul nah, ada dengan haman telo. Kalau mengarah perjalanan kami, lagu-lagu dan tak dan duet Diana dahin konianan langhe pun arana tajuk na ayau halang cerita ma kerana dalam dengah usun tanah. Dalam dengar suntan ala biani hati jo rame nak alang tubuh kenan kerunan alang minat nyenang member pada dunia 2026 ha Times Square petuyu jadi jitok alang nad ha bago hati kerunan jak te lemka hati mak te hang kerunan pelancong alang te nyenang member alang anda pamut alam screen ayak tak lama dalam New York. Polis New York tak bara ji kerunan an tahan hatu sahanan di tubuh. Awananan hena tak tulak lan dengah tak kerunan alang an hadi piwe nerepah pelancong. We nak menadah alang sukung pasukan-pasukan alang anda minat. Alang ne menlebak nana dalih alang teh usuntana pepengat alam jawananan. Hati-hati Times Square. Dah nengok dengar men Washington dalam ngatik para agensi Amerika Syarikat tu dah ngatik hilek hui 50 drone jelang ngadihin awan dah na Piala Dunia FIFA 2026 menariang ke Johanan Anan Anna telah migu alang URD nunan dengar alang nusang talam dalih Amerika Syarikat. Kansas City pasukan alang piah di peji dahin persekutuan dahin ada alang kuasa talam dadahanan limkah anami tusah patrunga dahin ancaman drone dang ana dah nyapat te saya drone alang anadang te dutlok de tugu dah na pelawan membol Piala Dunia Stadium Kansas City dahin tugu dah na festival peminat FIFA lahu. Dengah mana itu pia alang tek bara awin kenan judo alang lele ekstrim teh kurin hati lasu alang tek na pahkanya nak puluh telo juta long kerunan alang tek na hui telo ribu long kerunan mati tak lama daleh Afrika hanya nang menbe ujab tak lama dumana 2025 alang u arede anak-anak dah bara alang ne men peng alang puboh tejo kio layando ha usun tanah ni daripada Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO. Wana nangwa etama peji tak lama dengar alang bayar lo. Tamana Asalaman dari Malaysia. Hati Nissan Avalupile. Hena pemain sayap Australia. Tak alam pelawan member Piala Dunia 2026 ini. Umur 25 duman. Anak-anak dari Melbourne. Adahin Ana Bara. Tamana Mandala Malaysia. Hati Sinat Valupile, rakyat Malaysia, bangsa Tamil Sri Lanka, dan Hinana Kyrian Valupile, yang bangsa Anglo-India. Nuna tama peji tak lama dengar hasun tanah tak lama kerana tak melawai ni dengar hasun tanah apa mengeruak tak jaga alang pihak hangat jemal so kena mana kalau lem dahin sayung rahlebi tapa peji dina kamer radio kaya nak Miri FM.

Iya, tak menahang tak lalang problem masa ke tabla awi dah dalam lagu la kena Alex lihat lagu mak pasar tamu asa panan. Ya, saya nak menadari tak lalang teh halus tak lalang teh bara la sudo halus te kan darin tak lalang teh halus saya kena berarti nak dah lalang lagu la kena lian ngau lalang mak ayo lepa. Ya, kita tak lalang teh halus megang saya ha. Ya, pukul 5 lebih dengan menepun dengan radio man Kuala Lumpur dan Pahmo.

0: Enyo tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejai ke usai tali dia tani siok puluk pian tabulan 6 Oman 2026 siok tolong mah ilu kok ngeringa dengar cinta di dia kenyamira fan pemungan ini bungan. Agenda yang mata strategik Sarawak dengan tujuh pentadbiran negeri ini nak penuhkan yang biolan ke angiang di Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nyabda. Puyan ini hinanati kenang itu yang mesyuarat Perintah Negeri dan puyan ini nak talimat Palak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi pasal untuk puyan-puyan yang gunalan dengan unkaitan dengan pentadbiran dengan agenda pembangunan Sarawak. Dua-dua pemimpin ini pekuat kiman dengan pisiu pasal untuk isu nak kini pergi dengan pejadi inisiatif strategik yang ti kuun perintah. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi yang nyua se kimata yang kenyukung biolan tenang kenang pemimpin Premier siok mampin engkin pembangunan palak negeri ini. Kadok dasar ngan nanuyan yang ida peluak jadi capuyan yang tai palak gayeng yang kenaga pelaa ketai empau laa ekonomi kesejahteraan rakyat ngan nak kemajuan palak wilayah ini. Pengaduk Cato 20.0 lima juta ligit ia sedia kuna perintah kena entak rancangan Malaysia ke puluk dua bagi pejadik 23 de projek Taman Perindustrian Petipo Negeri ngan 6 de la projek ia lepas tenuyan. Projek ina hinana Taman Perindustrian Sematan Fasa Cia, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betong Fasa Cia ngan Taman Perindustrian Kapit. Dua adalah kluster perusahaan kecil ngan sederhana sama laju Fasa Cia ngan dua la. Yang kedua, hinana Taman Perindustrian Marudi, Fasa Cia. Projek ini cala hinana ke peringkat pelaksanaan ngana pengaduk Cia atau yang perlu telu 0.7 juta ligit yang lepas lulus ke entak RMK ke perlu telu ngana perlu tujuk dalam projek Taman Perindustrian Pegangan Kawasan Awang Pasen. Pulau Ayah ada pelajar yang terbaik sijil tinggi pelajaran Malaysia. Aking lewatlah Pulau Ayah ada usah pelajar yang terbaik dalam sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 keterima beasiswa yang tawar ke Universiti Awam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq Yakuma ini jadi capang intirafan kenang gayeng kecermelangan akademik dah. Beasiswa ina hinana tajaan yuran pengajian ya aca inisiatif madiang ngan nagap lai ekosistem pum 6 ngan puyan ini kena galakkan lebih kadok laa pelajar milik tai jananda tai kak pra university. Inisiatif ini pa hinana ya sedia kuna perintah pegangan ngebiok laa pasentuk ke college pom 6 ngan sedia papan pintar bantuan awal persekolahan ngan baucer bub madani. Ya kuma prestasi mung dalam STPM 2025 lewat ini peluak seon pencapaian yang tinggalan purata grade nilai grade keseluruhan PNGK nasional ya tai empau palak 2 poin ayah-ayah dalam perkata se ngan kena ini da 2 poin ayah lemah si Uman 2024. Laki Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Sri Nancy Shukri yang lepas duun taup nyabda dengar lepas atusa udip Datuk Kamil Miswari ini yang kusi kun upis Menteri KPWKM ngebayak ca kenyataan media usa lepas ida urus kat Kuala Lumpur kenal ida ngkin ulik kat Kuching jam puluk ca empam ini da ngan usa ida ngkin kat amin rasmi Datuk Sri Nancy kat Taman Serita Jalan Menggeris Petra Jaya ngan nak awang kumaklunan kadok yak taya nak penghormatan ngan usaha ida kengelinget ka liang Islam Samariang Kuching jam 4:40 tetap ini. Leto yang di Pertuan Negeri Sarawak tu Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi lepas kenai hati kunjungan hormat delegasi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke Astana Sarawak. Delegasi ini dan memimpin ku Naib Chancellor University Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid dengan kunjungan inah dan ke mata jemputan Palak Tuh Puan Pas Datuk Patinggi Fauziah dengan pejadik perasmian antarabangsa seni gunaan dengan kreatif ya ke ayah ya pekiuk kejadik siuk 23 tu bulan PN ya kenai ke UNIMAS. Siuk Puyan Ina Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah nyuak penghargaan kenang komitmen UNIMAS bagi naga belah kesarjanaan akademik dengan jaga Tai Empau Kidi dalam bidang seni kreatif. Ya, pekuat laa nak penuken nang ngan unguna usaha ya pesulo bagi jaga mendokumentasi ngan pekinapa perkasa warisan seni ngan budaya jadi cahazana ilmu ya unilai ya empaulan. Ina tak dengar terpatah ini dengar yang lepas sedia kun Rosita Ampong dengan Monica Gary Chin Amin dengan RTM Kuching pencuba mengkejaya ke usia tali dia kenyam Mira FM selama sempat ngepenuk kun dengan selamat atau salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM tahun ini.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tinggal soalan ke kumai kem nak kejai ngalah ke usai tali dia kenyam FM nang jam yang ketelu atau pa kumai kem nak kejai ngalah ngebek siaran radio pengalai yang selamat nak kejai ke usai tali dia dengan nak ya hikam dia pemu kejai ngalah cin ngebek siaran radio pengalai cin pasun bib merek kini atau pikam dia pemu kejai ngalah ngebai RTM klik ya selamat nak kejai dengan nak Arab tu ini onda bangen tawai tu Allah ya berkira tu ikam dia cin umat daduk ke kejai ngalah cin awang negara ka cin pasun bek merek kini ngan numun ko mai kem dek kejai ngala ka awang negara ya ha tiga tawailan ko mai kemong sengana ke ya dia madang bersiaran ngala ya mungkin ona dia ada mutu-mutu se oh ini radio kempin ini RTM Miri ya cin Miri FM mek cina pasun bek merek kini siaran RTM hame bersiaran ngan jam cina jam telu ora ya jam telu abek jam 2 ha sumak ka FP tua ilu suka ta kejai ngan abek nak kini sengana ke jam ke telu ini ini kem dek geringai lo ngebek siaran radio tempatan suka kejai ngala okey ngam kenapa nyok tiga tawai kem dek lepas kejai ngala ka live FB tadi dia kenya abangan tawai ku mereka mong senake ngan kena apa kem dia kejai ngala ka live ngan ini bungan ka TikTok kina hakin kita tempat ngeringa ada tip belian ni ada lan ini sengan nake ya tempat bangan tawai ngamanya tawai ngeringa tip belian cin idot seling hingga bawa na ilu

Ya okey, tiga tahu ke kumai kemong lah dengan nak kumai kemong dapat siaran dengan lah ke usai tali dia kenyam Mira FM ya. Ikam dia lepas mata mesej ke live chat ke ini ya biasa mesej-mesej madang yang nak ini dan mungkin apa. Okey, nyawa tiga tahu lah kumai kemong dia lepas mata mesej cina jam telu ora. Tiga tahu dia bling ke baja syukurlah toyang ke jahe dengan lah ora. Mungkin apa Varen Rose induk kenawin. Christina Jau. Hai Christina, no dengar. Ya. Pekin apa ita suling kejai ngala tiga tawai ke Clement Cheng. Ya adalah ombi anak ke matik belian jo Clement ya. Okey, tiga tawai lan ke makeup mos ngan anak ngan pekin apa ku makeup dia like ilu ka usai tali dia kunya Mira FM. Max Maxivia Max ya, Sabina Lunga, Betty Ali, Roland Ucan, Alexandria Anyi, Christina Jau, Roy Kuang, Andrew Utung, Sandy Ann, Temuing Wen ya, tiga tawalan kembali kembung ya, ikam nak pemung kejai dengan laka usai tak li dia kenyah Mira FM. Okey, dengan pekina para Baron Rose ya ti selamat tau pempat kuma anak ia Randy ya, yeah. Happy birthday Randy, harap tiga sengela tu ah ya tau ini. Okey, ngan apa kena apa kau mai kemong sana ke dek jai ngala ke on kio ikam dia nak kini on dia jinanda uman nak kini tak ini ya kata tau tau lau na palai ya yeah. Dalam la nasi ke ini sengena ke ya ake alak nang ca info lah ini ya yeah. Dalam nasi ke ini cute eh lo pakai nah cute lah on pale pakai mengin pinggan ya pinggan kiut ban mek kidi on pale pakai mengin kidi ke bang ya kuat lo tu ya ya info ya ke ala ni sengana ke lo nasi ke ini midan on palai jenis-jenis atau penanaan kiut ini hilu nasi on dia batu, on dia kelingai, on dia seramik, on dia plastik, on dia logam pengina. Ya jadi ya ake nan senak kini ya paling selamat bahanda kini inana kiut kaca atau pe ini balik ke kelingai ya. Kaca lah ya. Jadi ini ya paling selamat bana kedih ya bana daun nasi ke ini bahan-bahan ini neutral ngan biun un ya jinala uman atau pa ilu nak barang-barang panah kidi ya biun melepaskan bahan-bahan kimia berbahaya dawa jadi umpin macam ya ikam dek kawan kena dikem kalau pakai atau pengalai ya ikam pakai cute inu ya inu jenis ki inu cute ikam pakai ya boleh kusilah ku madi je ini okey ikam nak bersiaran ngala ka usai tali dia kenya Mira FM ka live FB nyua tiga tawelan ku mekam la okey, tiga tahu telefon mana? Tiga tahu DJ, tahu Barif. Okey, tiga tahu Ailan. Okey, kita pepsalah atau pengeringan reti belian ini Chin Eddie Queen. Tuyang dah. Jadi tuyang-tuyang nak kejai dengan lah. Tuyang-tuyang nak kejai dengan cik ke TikTok. Tiga tahu Ailan, kau main kemong. Yang mungkin apa kau main kemong kejai dengan lah ke live FB. Tali dia kenyah. Miri FM. Selamat tetap, kau main lomong.

Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Alam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ya, okey, tinggal sana ke kemekam dia demam bola anak kini. Aku tu seni kem demam bola na, umpah lain na ngerungun te kerja ya. Okey, tinggal tahu kemekam bang sana ke dek kerja yang lekak usai tali dia kenyam FM ngan baca lah mesej-mesej sana ke live chat ke ini. Ada mesej mana yang nak ke ini lah, yang nak cin Roland ucat. Hai Roland, nu dengar tahu ini. Ya, selamat terlemah, ngan selamat tetap kemekam DJ Dawa. Aku kalau nak nyai masa dengan nakik yaun kat Loma ke Abang dengan pergi napa dengan nakik yaun kat Liok Mato. Tiga tawai DJ Dawa, tiga tawai Roland. Ni harap tiga sengelah tuak dengan harapi keempat yaun kat Loma ke Abang dengan pergi napa kat Liok Mato kena harapi lo peketo tiga sengelah tuak lah ya. Oh ni keempat ngeringan amik takin yang majok-majok nuan. Ya lawa nak pakai bentaan kini tapi dah kimat cik takan kini. Ya keempat dia kat Liok Mato kena ya nun dengar dengan sana tepat kena uko lampe la kaina ya on palai ya bampa tekak kina taen ya on dia madong tengen ka usai ngeringa dola ya tiga tikem ayen naten tenau dalo sakit-sakit tekak pah ya kitisen dalo pisau pekini rek naten de te menat kata ket de nak nak petaket palai na sakit on ba taket palai tai menat kidi tenau lan adalah nina. Okey tiga tawai Roland ngan pina pla mesej nai cin Thomas Leo Lawing. Hai Thomas, ya selamat tau ngan selamat bertugas meko DJ ni Dawa. Harap di DJ sehat, sehat saja. Beb barep bicem-bicem Dawa. Eh barep ya tiga tawai Thomas. Ya kerja ingat lah Kak Use. Tak lidi kenyah Mir FM ngan okey napi kem dia tem kejai ngan live kat TikTok ini bungan ya. Selamat tetap kumai kemong. Okey. Jain fo ke kalau kusi kumai lomong ni sekarang ke ini kumai kem dia un mampin ataupun un selapang patah bagi kat daerah Beluru lah ya. Jadi ini capuyan ya ti kun upis daerah Beluru ngan gayang pekuat cin upis polis daerah Mar-

Rudi, Cawangan Pelesenan dan Persenjataan, ya, Ida Keti, kaunter, buka kaunter pemeriksaan senjata selapang patah lah, ya. Siap 20 PM tau bulan abek telu puluk tau bulan 6 ini jam PM mempam abek jam telu kata tau ka upis daerah Beluru ukok ah, ya. Jadi aku mekem di on selapang ngan pikin apa surat selapang ni kem kena jinan ina, ya. Ayah napa kidi ayah lingo kidi tu salan pina oh, ya. Okey, nasi ca info menawai ikam nong sana ke ikam dek kejai ngala ka usai tali dia kenya Amir FM kena tepat ngeringa datit belian ni dengan nakik tepat ngeringa ada cap belian ini Cina si Patricia Nana ini ya ikam dia bersiaran ngelah selamat naik gijai kak tali dia kenyah Mir FM.

berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, okey, tiga sana ke kumai kam datang ke jaya ngala ka usai tali dia kenyam RFM yang kena jam tepat nak kini 40 telu minit lapan jam. Lemah kita tahu-tahu ya, selamat tahu kumai kam langa. Okey, hingkin tepat tay nasi ke ini sengah nak ke nang slot hari ini dalam sejarah 10 PM tahun bulan 6. Jadi lu nasi ke ini minan tahu ini si Umar 60 PM 72 Perdana Menteri yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein ya pejabat rancangan perkhidmatan televisyen pendidikan kat Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Rancangan penadang TV pendidikan ini hinana sukat pekuat naat ku kelunan kadok ka petipu negara ngan program inah ya idati inana bagi mepo guru-guru ngana pelajar bagi kuda-kuda subjek khas dalam bidang sains ngan teknologi. Jadi penadang Kementerian Pelajaran Lepanyuak Lemak atau TV palak sekolah-sekolah pum ka petipu negara ngan rancangan ini hidatai murat lah palak sekolah-sekolah ke sekolah pemerik. Perkhidmatan TV pendidikan inana ca ya gunalan bagi pejadik capuian rancangan Malaysia kedua inana nak ca sistem pelajaran bagi pencapaian perpaduan negara ini. Pejadik na rancangan TV pendidikan ini pa peluak se pelajaran ngan latihan tenaga manusia dalam pembangunan ka negara ini. Jadi skrip ia lepas sedia kun Aliza Minai Rajab Chin Arkib Negara Malaysia. Jadi ina se slot hari ini dalam sejarah ke kusi kuma ilumong sengana ke kuma ikam dia kejai ngalah ka use tali dia kenyah Miri FM. Ya tiga pa biola se mesej-mesej madil ya naik live chat ke ini ngana nyok tiga tawai lan ku mekam dia tam kejaya ngala ka ngan DJ ini ka live TikTok ka ina akin gini lu ngeringa ratik belian ini sengana ke Cina Johnny M.

0: Jika berterusan Malaysia memantas rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Okey, tiga sana ke komikam ni kejaya yang lah ke usai tali dia kenyam RFM kena jam tepat nak kini lemah peluk jam ini 8 jam lemah kita tahu-tahu. Ya, biola si mesej-mesej si naik kat live chat kat ini. Nyak tiga tahu lan kumai kemung dia lepas kejaya dengan le dengan mata mesej si naik jam teluk orang dengan nakik ya. Dan bikin apa lah angin kumai lo cak info ya buat akik kusi kumai lo mong dengan nakik ini pas untuk ke dira ya lepas naik Cina. Menteri Pendidikan yang berhormat Fadlina Siddiq ya pada ke ini medan KPM medan nombor 2 adalah college tingkatan 6 ya Madiang umat 2026 ini dan apa nak suka teng ngebiok lala nang SS pendidikan pra university ini. Jadi dah nasib ke ini ekosistem tingkatan 6 ini dan kaum dengan 20 PN the college 30 PN puluh PN sekolah mod 2 dengan 5 atau 2 ada sekolah mod 3 dan tekap dengan usaha perintah lah bagi memperkasa lah janan ya janan bagi pendidikan pra university ini ya on quality biok lan lah ya. Jadi ina info ke kusi kumai lumong kumai kem nak kejai ngala ka usai tali dia kenyah Mir FM. Okey dengan jala tempat nasib ka surat dengar ini pas untuk ke Sarawak Forestry Corporation SFC pakai ida nyan apa nanti pemantauan ngalau dengan nasib nang ca video ya viral kena ini dah medan aca bayak ya dataan kat kawasan Sada Bayi kawasan Sada Bayi Sungai Kuching kini ya. Jadi dah tira ya naik Cina Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ya badak puyan ini apa na jamin lalah ya apa nak keselamatan kelurunan di anek kawasan-kawasan ina ubana kawasan ina apa jadi catumpuan pelancongan ina sengena ke ya jadi SFC kena ini dia pernah lah dah kepca baya ya unyeng ke kawasan Masjid Terapung ngana muke di teka pusat perlindungan hidupan liar matang jadi dawa baya ya ida teguk ini ina na pekio un kat kawasan ina lepa dengan kurang kaduk peketo berwaspadalah nang kat kawasan ina ya. Jadi ina seca info ke kusi kuma hilumong senake ya bana ilun asik kawasan-kawasan ya nak kini pasentok cen inilah ya adang tekaduk secen ini daula menawai lumong hapal peketo berhati-hatilah ti inu-inu tua aktiviti-aktiviti kat sungai pekinah ya. Okey hina info ke kusi kuma ikam dia kejai ngalah kat usai tali dia kenyam Mir FM ngan kira apa ini tak nak suka bersiaran ngala pada jam 6 naik lo pencong ringa ada siaran Chin Y FM Impan Kuching tiga tawai lah ni kemudian lepas mata mesej kat live chat dengan mungkin api kemudian lepas like tali dia kenyam Mir FM Chin jam telu orang sengen nakik ya. Ok nempam ikam kejai dengan DJ Polin nempam ya bana kengyo ya majan tetepat bin teguk aku tak tahu nah kira 4 tahu telu tahu begini lah ya. Okey jadi dikatakan lan kumai kemung selamat ujung minggu Peketoh dah DJ ini menawai lumong lah. Apa nak peketoh jaga tiga agak lah. Jaga tiga pengembala, jaga tiga tirak lah sengenak kek ya. Bani lotisan pak tirak yak naik keluar. Yak naik cin pak lena. Ya tiga atau biun tiga. Yak sukat ngkinca. Kaliu dulu nang ilu ya, kaliu dulu nang ilu kumpin sik la peleka tirak lengan dulu dek cia. Selamat tetap ku mai lombong sengena kek ngam kenapa tiga tahu hai ku mai kem dek pemong kejai ngala ka tali dia ke nya Mira FM. Tiga tahu Syahrul ya, jumpa lagi Syahrul ka live TikTok kina tegok lah ah. Okey. Okey suka bisu ngada dan Syahrul. Okey nyai kena sengena ke ilup tego ka usai tali dio nang tau-tau dia cha nawai jam 6 penjolong ringan rasa rancin Uwai FM Impan Kucing ngan akik napai kem pakai cha belian ya Selawan ini sengena akik Cin Udip Apui Jan Ngau. Jadi selamat tetap ku mai lumong tego lah nyai kena bye-bye.

0: piak mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bar TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bar Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ali,

0: Kalimantan, Binali Hari, Tagalamay, San Marinang, Malay.
1: My FM, Sibulay, Sejalay.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Ya, banglo tiga ringkat. Kancan je yena. Kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai tu. Dengar lemai hari 5/19 hari bulan 6/2026. Setiap lagu hari dek setengah bom gulai ngau Leo James ngau Andy Newton kena merindam dengar kita ke bulan sejalan ngau YFM 24 jam sehari. Terima kasih yang kami Min Riza Rayon. Kita boleh selain kita meninggal kenyari pukul 3 ngalih hari tu tadi bawa rentak ngalih hari jadi nampung program hari YFM muak ke lemai tu meninggal kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert. Puji Tuhan jam kreatif hari kami mana bisik hujan muak ke lemai tu tadi ya, dalam pukul 4:30 lemai. Jadi harap ke peningan kita ke lebih kita ke benar jalan tu calai mulai kiri hari Nur Kawak. Tahu ke bisik mindah ke bukai kini ke lemai tu ke lebih kita ke benung berbaik ke kereta bak menggeri ke besai tentu ya benung jalai benung sekut jam ke dia tu. Jadi harap ke semampai bersabar lalu baik hati terperindang bukulis calai ngau YFM ya. Jadi mari kita berhati ke berita hari-hari Met Malaysia atau peningah kalau yang muak ke lemai tu kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi hujan lalu diumbak ke ngau ribut kudik di adangnya di Sekedandur kelebih lagi di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai pian megat di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau di Limbang lalu muak ke malam nyentuk ke Tumu pagi pergilah ya. Hujan di Sekedandur di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang lalu nari hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, pian megat di Serikai. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut berpuput hari Tenggara bak penera 10 ngakai 20 km sejam. Lalu tikas mengakai hari ianya 24 darjah Celsius ngakai 34 darjah Celsius. Jadi ya, terima kasih ngakai pemesari Malaysia Zira Kamal bin Zahri kuda berkongsi yang kita peningat berita gayari ke diungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi sudah mai kita berperindang ngau lagu-lagu kudah tersusun ke lemai tu sama belak mending ke promotor dulu nah.
1: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubuan tu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan lubuan tu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuan tu. Malamnya kita dekat di perindang penanyi terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Dia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Ya, nyak tadi Siti hari pengerami ke benua dia tu jam kiri tu untuk peningah. Ya, nyak ba rumah Joel Ginda di Nengesan di Lubuan tu. Udah berengkah dia tu ya, berengkah pukul 5 lemai tu tadi. Jadi, pengerami tu nyak pengerami ngilang tikai gawai dayak. Peringkat pilih Lubuan tu 2026 diatur bergulai dengan YFM Iban RTM Kuching. Jadi menyukaku tadi program tu diatur bak rumah Joel Ginda dengan Sandi Lubuan tu. Lalu memang macam program bisik diatur maya tu nyengkau mantai ke main asal dari gerumpung gendang batang air biar megak berperindang ngau bala artis ke bisik dikangau bak program tu ya kepsi datai merindang mensiamayu ah kelebih kita ke dia di pilih menomit di Lubuan tu ya piam megak di kan tadi di Semanggang kini di Kelili kini di Betung piam megak kita kebukai kan tadi bisi hari bisi awak tak ngelimpang Kediri nemu yang kai rumah Joel Ginda dengan San di Lubuan tu cuma berak kita itu tadi merindang hati diri ngemata ke pengerami ngilang tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 nanti kita berarti ke Facebook YFM Iban jadi benung live dia tu nah ditabur terus pengerami ngilang tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 terus hari rumah Joel Ginda nengesan di Lubuan tu kita kena boleh ngatik diri tau berarti ke tau ngemata ke pengerami tu hari Facebook YFM Iban kerja tu nah.
2: Dengar ke YFM Radio Kemerdekaan kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Okey, bukan selamat peningah ba awak sadar lemai ninting hari 5 mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Tak sudah nyak merindang kita ngesti lagu baru hari Florence High Kaul Antara Tua.

opening ah. Nama berita kita Sarito, nama berita kita Lemah Itu. Bertemu baru ngau ku Ibin hari YFM Suryaman berkongsi ke berita ngau kita bahwa to jadi berita ke terubah lagi ngenang program ngiliang tikai di menua kita di to kelebih lagi dibagi menua Suryaman di sebuyau empat lama mujur diatur sebengkah program tidak kumbai nutup gawai ngiliang tikai di pejalai kepati SUPP Pampang Sebuyau Badewan Sungai Rama Sebuyau mujur di penyadi yang berhormat Datuk Francis Adin Hanaholis Sapit Menteri Pemansang Pengelandian Sarawak Timaga Adun N32 Semanggang. Jadi itu undang program Parti SUPP Pampang Sebuyau kena sida negut ke agik pemanah kawal engkau semua komuniti di benuanya nyumbak program nutup pengurami gawai 2026 di diatur Parti itu Parti SUPP Pampang Sebuyau. Nitya kepenerang ketika dipungsi ke konselor A. Lau Kim Chui, Chairman SUPP Sebuyau, ia gagal amat hati kepenatai yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis. Lalu maya to, bisik 8 buah genturung pendiau dikangau kedatai nguluk program to, berkesidak di rumah Munggang Sungai Rama, rumah Adin Mambai, rumah Stil Beliung Ilek, rumah Rapang Beliung Ulu, rumah Ngumbang Pejago, rumah Kanang Nap, rumah Amit Sago serta rumah Lita Sago. Nyalai ko yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis ia merik pengagati ngagai komiti pengatur program to serta rindu hati medak penyerakup sida bak sebuyau dia tipupu bangsa ulah meruan bekerjasama ngatur macam program kelebih agi ti bangsa to. Pengurami bangsa to undang kelai penyerakup kita di Sarawak ko ya lalu ia patut meruan ditan ke belamaya. Maya to mega yang berhormat Datuk bisik berkongsi kepenerang tiap kawal dengan program nampung pelajar nak berbayar ungkup anak Sarawak yang disebut skim pendidikan tinggi percuma Sarawak tak ke Sarawak free tertiary education scheme FTES sebengkah inisiatif strategik perintah Sarawak kena menegap kaget perkara pelajar tinggi serta pemansang modal manusia negeri Sarawak to. Bak skim to bisik 64 bengkah bidang pelajar boleh dipilih dipelajar ke anak-anak Sarawak tidak berbayar dari program ijazah bak 4 bengkah universiti tidak dempu perintah menua Sarawak. Mensia mayuah mayato di perindang macam tanda asal bangsa Iban pihak megak bisik mayin diatur nyerombak program to bakal pekit nganyam ketupat pekit tanda pekit nibar kejala main boleng buahnya serta mayin nyepu gelembung. Maya program to megak yang berhormat adun N32 Semanggang mujur ngemenar ke agih belanja RM5,000 untuk meli perengkat tambah bak Dewan Sungai Rama Sebuyau pia megak RM3,000 untuk biru induk genturung pendiau Sungai Rama Sebuyau. Mula datai ngagih program to mayanya ianya Encik Tiam Kim Ku pia megak tua rumah maju anak mamat serta Encik Tan Ai Chuang sudah tiga to sapit chairman SUPP Sebuyau pihak muka Kapitan Chin Wei Kun chairman SUPP Asa Jaya pihak muka pemanca Daniel Sawing Konselor Michael Pillow Lachin Konselor Dilang Jungai Encik Grunsin Nyelang serta setiausaha sulit adun N32 Semanggang Encik Jillian Itar. Ini berita ke terubah. Lalu untuk berita kedua agak ngelansak berita tiap kawal ngau pengerami ngilang tikai bak bagi menua Suryaman akal empat lama barumah gendi Sungai Semilang Tanjung Bijat Suryaman mujur diatur program ngilang tikai gawai 2026 diatur megak program pengari rakyat ngau komuniti lalu mujur dipenyadi ke adun N31 Bukit Begunan yang berhormat Datuk Mong Anak Dagang. Lebuh berjadi ke program di adun N31 Bukit Begunan bisik mansut ke penerang akalai kuya perintah menua Sarawak udah ngemendar ke projek ngemansang klinik pengerai Tanjung Bijat Sri Aman ngenak belanja RM50 juta.
Kuya Nam ya. Projek tu bangsa tu udah ngayan ke perintah terus komited bak pengawak ngenegap ke agi perengka pengerai di dekat mai ngelantang ngakai semua komuniti kelebih agi tiba menua pesisir. Nangkan kenyak kuya penembok projek tu ilah dekat mai pengelantang ngagai kira ya 70 buah genturong peliau di menua Tanjung Bijat hari pemisik perengka pengerai terlebih mana serta berkualiti. Mensia mayuah maka dilalau ngamik meruan betati ke pengerai direk nyerumak musim panas di diadang nyadi berengka hari bulan 7 tu ilah. Bak program tu mayanya yang berhormat Datuk Mong anak dagang mega udah ngungkup ke agak belanja projek mit menua pesisir MRP RM8,000 ungkup J3K Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Genturong Pendiau Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Suriaman serta RM4,000 ungkup Biro Induk Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Suriaman. Ini berita kedua. Jadi kita insiat dengan berita tik ketiga. Kalau itu berkawal dengan sebengkah program tik dikumai program Sistem Pesanan Kerjaya Speed Talent Bridge 2030 ungkup bagi menurut Suriaman udah mujur diatur empat lama basu bengkah hotel tik terbilang dibagi menurut Suriaman mujur dipenyadi ke yang berhormat Datuk Sri Roland Sagah Win Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandiak Sarawak di rumah program to tik dipejalai ke Opis Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandiak Sarawak macam aktiviti diatur bakal lica ti bekawal engkau peluang gawa bak agensi perintah serta pemain industri diatur mega aktiviti berkunci ke info ti bekawal engkau polisi-polisi perintah menuh Sarawak bisa mega diatur aktiviti berkunci ke sistem pelajar tinggi ti disedia ke perintah Sarawak serta pengawak mandang ke barang Ariupis to biar mega agensi-agensi ti bisa dikangau kedatai ngagai program to. Bak program tu mayanya bala pengajar kelebih lagi guru konseling dari sekolah-sekolah secondary bagi menua Suriaman ngau bagi menua betuang bisik dengan ngau kedatai pihak megak tuai-tuai raban bangsa dari peliliah menua Suriaman pantok ngau lingga serta bala community di menua tu bisik dengan ngau kedatai nguluk program tu jadi kumai program sistem pesanan kerjaya Speak Talent Bridge 2030. Bila datang ngulau program itu, mayanya ianya yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis dengan disapit Menteri Pemansang Pengelandiak Sarawak ke Megak Adun N32 Semanggang pihak Megak Puan Anilia Siam sapit Sekretari Tetap Upis Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandiak Sarawak pihak Megak yang berusaha Tuan Mahara Saleh

0: kumpul antara pengeri rakyat, ngabala tuai reban bangsa serta komuniti Bak Dun N29 Beting Maro. Nyalai ku adun N29 Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur lebuh berjakup jadi ke program to. Jadi kuya to program tersuah diatur Bak Dun to. Dia sudah jadi sebengkah inisiatif ya kena ninga ke peminta komuniti di to lalu nyerakup ke agak sida kena ngemujur ke penatai agenda-agenda pemansang menua. Pihak mengaku ya, pemansang menua Sarawak di to ndang hari penyikar perintah menua Kitai kelimpah hari politik ditegap lalu ngujuang ke macam projek pemansang menua mujur dipjalai ke magang ke pengelantang rakyat di to. Pihak mengaku ya, Bak Dun Beting Maro, projek perengka guna menua pesisir dekat Meruan dipjalai ke yang kawam pengawak ngagiah ke lampu solar ngagai semua komuniti. Pihak mega J3K, Komiti Pemansang Ngau Penglikuan Kenturung Pendiau diperansang terus proaktif berjalai ke tanggung pengawak ngambil program pemansang komuniti terus mujur dipjalai ke. Pelak datai ngulok program tumayanya ianya pemanca Rosli Uji, pemanca Bapliliah Menua Pusak, pihak mega pengulu Bujang Beni, pengulu Zon Pusak, pihak mega Puan Haji Jah Luil, ketuai bagi induk parti PBB Pampang Beting Maro, pihak mega Encik Surya Azmi, ketuai Genturung Pendiau Semarang, serta Encik Rosi Morsidi, ketuai Genturung Pendiau Sepinang Pusak di Betuang. Jadi peninga nyak berita ke penudi dikunci ke dalam awak Hello Y ke sekali itu. Nyaja hari aku ibin, temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang kai Steven Tapasila atau ke ibin. Kau dah berkongsi kita peningat berita Bak Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan ketua lagi peningat terus maca pesan berat dari peningat YFM.

0: kan ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi ya ngatai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari email pian beka hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu ke pesan ke cerubah tu datai hari Tuan Masli di Nangas Nunu Ulu Mukah ke pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia ba Ulu Mukah nyentuk ke ilik mukah sepatutnya baluh dijih tamin pian beka kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu. Pesan tu madah ke bijo anak labang tak ke menantu Tuan Masli. Udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026 cari itu. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Bijo Analabang udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami dari Jeffrey anak Sigai ke pesan tu nuju kapan belayan ya ke diau ba Nangan Sawi Batang Rajang Kapit Sungai Kuyan Asap Belaga Sungai Sibau Ulu Sungai Sibau Ilik yang megat ba Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Baliah, Rumah Guyang Merirai Baliah, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Muli Kerangan Besai, Sekayu Air Entuluh Merirai, Rumah Jek Nangan Telawan, Rumah Jantai Nangan Telangau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Kawan Belayan Bak Sibu Jaya, Indai Nata Bak Brunei, Tapkat Limbang, Batu Niah Miri, Nangan Tadak Kenawit, Nangan Tawau Balih Kapit, Pemgak Kaban Blind Kebukai, kenaklah rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu, madah ke Frankie anak si Guy, udah nadai kena 18 dari bulan 6 2026 pak Hospital Sibu, lalu Niah Frankie anak si Guy tu dekat di Sengai Balamayuh, ianya kena

21 hari bulan 6 hari Minggu Bak Rumah Yempu yang Bak Lumur 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak di Sibu, lalu dekat Dianjung ke Pendam kena hari 1 yang 22 hari bulan 6 Bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Jadi ya sekali lagi medah ke Frankie Anak Sigai Udan Adai ianya kena 18 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu kena 21 hari bulan 6 tu hari Minggu Bak Rumah Yempu Bak Lumur 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak Sibu serta Dianjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 Bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan Muai Basah datang hari Tuan Rumah Evelyn Anak Guntur Bak Ibu Sungai Raya Undup di Seri Aman. Kalau pesan tu menuju Kaban Belayan ia ke Diau Bak Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawak, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Mugu Skim, Sabu, Piamgak, Kaban Belayan Kebukai, Kendala Rintai, Kenama Dito. Pesan tu medah ke pengawak Muai Basah Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena 21 hari bulan 6 ianya hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak Muai Basah Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan datai hari Bandar Anak Layuk tau ke Apai Jawai. Pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke Diau ya ke Diau Bak Rumah Muluk Kujuh Ulu Tebat Sekerang, Kuala Mendalam, Rumah Selindung, Rumah Kerangan Mal, Meruyu, Liang Datuk, Piamgat Bak Rumah Melaban, Entakung, Ensungai, Ensurai, Tanah Mirah, Long Serangan, Rumah Semenal, Rumah Rantau Kiran, Rumah Pulau Brunei, Rumah Bukit Batu, Rumah Sepanggah, Lubuk Pasu, Rumah Kelati, Piamgat Kaban Belayan Kebukai. Kenalah rintai ke nama itu. Kalau ia pesan tu mandah ke Jessica Manyi Anak Sunting, Udan Adai, kena sehari itu 19 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Jessica Manyi Anak Sunting tu dekat di Sengai Balamayuh, Bak Rumah Jalin, Rantau Kura, Medamit Limang. Jadi sekali lagi merah ke Jessica Manyi Anak Sunting Udan Adai kena sehari itu 19 hari bulan 6 2026. Lalu niang Jessica Manyi Anak Sunting tu dekat di Sengai Belamayuh Bak Rumah Jalin Rantau Kura di Medamit Limbang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau pesan mati datang dari Prada Anak Sujang tau ke Apai Sela. Pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke Diau Bak Batang Anap, Batang Muput, Nangan Sangan, yang dekat Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama hari itu. Pesan tu madah ke Bitul Anak Anam, Bitul Anak Anam, tau ke Apai Sela, tau ke Itap, Udan Adai, kemari, yang 18 hari bulan 6, 2026, lalu niang Bitul Anak Anam tu dekat di Sengai Balamayuh, ianya malam tu 19 hari bulan 6, Bak Rumah Yempu, Bak Rumah Saran Nanga Tau, Ulu Anap Tatau, serta di Anjuang kena pagi hari 6, 20 hari bulan 6, Bak Pendam Sebaya Ulu Anak Tatau. Jadi ya sekali lagi medah ke Bitu Anak Anam, tak ke Apai Sela, tak ke Itap, Udan Adai. Kena 18 hari bulan 6, 2026. Niang tu dekat di Sengai Belamayuh. Kena malam tu 19 hari bulan 6, Bak Rumah Yempu. Ianya Rumah Saran Nangat Tau, Ulu Anak Tatau. Serta dianjung kena pagi hari 6, 20 hari bulan 6, Bak Pendam Sebaya Ulu Anak Tatau. Jadi beri taksi lagi, tak tanya ngagai anak niang tu, ianya Patricia Tora, Pak Lumur 012-849-9073. Dalam pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas ulit ngomong yang terbalu datang dari Tuan Rumah Nangai, Anak Injub. Kalai pesan tu, nuju Kaban Belayan, ia ke Diau di Serian, di Tatau, Labang, di Sepemanjai Jalai Ulus Bawah, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, medah ke pengawak ngetah sulit ngemuain terbalu, niang jatun anak gihi tak kapai kini dayuh.
Ianya dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Berumah Yempu Bat Lot 1260 RPR Kidurong Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurong di Bintulu. Ianya setampung klinik ibu kanak di Kidurong. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit ngamuan itu balu niang jatuh anak gigi tok kapai kini dayuah. Ianya kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Berumah Yempu Bat Lot 1260 RPR Kidurong Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurong di Bintulu. Ianya setampung ngau klinik ibu ngau anak di Kidurong. Jadi ianya tarik pesan ke bisik di rumah kami dari WhatsApp konti YFM Iban. Lalu kita tengok yang agai email yfmiban@gmail.com. Kalau pesan tu ianya pesan ngetas ulit ngamuai entebalu. Data dari Muna anak manggum nuju Kaban Belayan pemgak rumah ke Semakai ianya rumah Indru Sungai Beluang, rumah Taman Nangga Melupa, rumah Dumang Nangga Karak, rumah Dumang Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward Nangga Drau, rumah Belaki Drau Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang tiga buah rumah, Kaban Belayan Bak Rumah Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Untan Tanjung Sikup Melupa, Kerangan Rusak, rumah Ikau dengan Mujuang Balai Kapit, Engranjik Betung, Dabut Layar Betung, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dito. Pesan tu, medah ke pengawak ngetah sulit, niang niang Lis tak ke Li anak iri kalai pengawak tu kadia tu berumah garan anak andi yang mapar asal kaki Wong Krian Seratu kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 pagi ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Lis tak ke Li anak iri kalai pengawak tu dekat dia tu berumah garan anak anding mapar asal kaki Wong Krian Seratu kena hari Minggu yang 21 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 pagi ngena cara sembiang. Awnya trip peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi sudah aku nampung maca pesan berat kebukai ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Siti lagu hari Alexander Peter. Ngau lagu ya apa eh?

Yang ingin nampak macam pesan berat dari peningau FM, kali pesan ke sekali itu pesan parti dari Roland anak Edmund Ngadan tau ke Paisal. Kali pesan untuk menuju kabar belayan, kelebih lagi ia kediabat rumah cendang penunus, rumah chamber Mali yang menyadin asal, rumah Riji Tarum, rumah Nicholas Brian Ulu Teru, rumah Bajut Merbuang, rumah Edward Luma Dulang, rumah Robert Walter dengan Gayau, rumah Seli dengan Teru Baruh, rumah Mujah dengan Teru Atas, rumah Christopher Draman di Rimbas Tengah, rumah Mai Babuk Kerangan, rumah Simon Babuk Delit, rumah Basil Melaka Teraik, rumah Ambuk Surik Tengah, rumah Intai Surik Baruh, pihak megak kaban belayan di Salkra Rimbas Debat dengan kaban belayan kebukai. Kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke Edmund Ngadan Anak Lumbing. Edmund Ngadan Anak Lumbing Udan Hadai. Kena 18/6/2026. Lalu ni yang Edmund Ngadan Anak Lumbing tu dekat di Sengait Bala Mayuh. Buat rumah Dinil Menyalin Baru Debak. Ianya kena hari 6 tu 20/6. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6/2026. Buat tembawai temiang Debak. Jadi sekali lagi madah ke Edmund Ngadan Anak Lumbing Udan Hadai. Kena 18/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Bala Mayuh baru Madini yang menyalin baru Debak kena 20/6 ianya hari 6 tu serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6 bak pendam temiang di bak pendam tembawai temiang Debak. Pesan ke Siti Tok Pingai nyak pesan nak pemati kalai pesan tu nuju kaban belayan berlapangan ngau orang ke ngelala niang Tommy Brainer Senang Anak Staff. Pesan tu madah ke Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Dum tau ke Tum Udan Adai kena 17/6/2026. Lalu niang Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Dum tu dekat di Sengait Bala Mayuh ianya malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 bak Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi lalu dikubur bak tanah dekat dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 ianya kena hari 6 tu 20/6/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Tommy Brainer Senang Anda Stop tak ke Dom tak ke Tom Udah Nadai kena 17/6/2026 lalu niang tu dekat di Sengait Bala Mayuh ianya kena malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi serta dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 kena hari 6 tu 20/6/2026. Beri taksi dia lagi top tanya ngagai apa ini yang tu ianya staf anak angi bak umur 019-846-8948. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu kalai pesan tu dateri jemaat anak bayang tau ke apai jalai pesan kaban belayan ia ke jauh terkesemak ia kenalah rintai ke nama dia tu kat pesan tu mandah ke pengawal muai ulit tau ke ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur buat rumah ubil semukau babai pakan kena hari 6 tu 20/6/2026 pukul 7 lemai kena cara sembiang lalu pagi 21/6 hari minggu muai entah balu jadi ya sekali lagi madah ke pengawak muai basah ngau ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat dia tu buat rumah ubil semukau babai pakan kena 20/6 ianya hari 6 tu pukul 7 lemai kena cara sembiang lalu pagi 21/6/2026 hari minggu muai entah balu. Okey, tanda peningat pesan berat ia ke bisik di cermat kami hari peningat UI FM.

0: Ya, Genevieve Lenya ditundi Enwan yang kena merindap dengan kita ke lemah itu boleh sialan dengan YFM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita mampu saja dan yang tidak bisa mega hari menua luar kita bisa temuai dengan Sarawak. Jadi, atau cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke 20 hari bulan 6 itu lah. Aku ngari ke komiti itu yang atur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Nua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia atur sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja dari pesai terima kasih.
0: Ya ngai mun semayo ke besi hari ila ya. Jadi sama-sama mi datai ngagai Kuching waterfront sawang mata ke pengerami Niti Daun 2026 ke dekat diatur ila 20 hari bulan 6 2026 kalai bisik 99 bengkah kontijen dekat ngambil bagi ba pengerami Niti Daun 2026 tu baik diri sebili baik belanak baik belabakiah sama belak ngemata ke pengerami ke cukup rami tu ilana.

Haleluya. Bertemu baru kita buat dalam program Turai Penghidup. Nama berita bala kita tadi kerinduk ke Tuhan. Manah magang-magang. Harap keberkenyok meh. Laban Tuhan dan segi mana. Ngau kita. God is good. All the time. All the time. God is good. Tabik shalom ngagai semua pelingo kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita tentang Allah Ta'ala kesuah ngebas orang yang menyedih. Ngebas orang tidik rindu pia. Bok dalam mimpi sidok. Laban siti dari cara Tuhan merik berkat ya. Ianya lebuah orangnya tindu. Lebuah orangnya kenat ke diri ya. Lebuah sidoknya belelak. Lebuah orangnya ngetu dari pengiruah ti. Tinggir jauh pengawak keberat. Tibisi nanti yang pengiduk sidok ya. Ia datang ke orang ti mengai ke pengharap sidoknya. Bok ya. Surat 1 Raja bagi 3 ayat 4 ngau 5. Kubuk Kudus. Nyade sekali Raja Sulumunnya mansang ngagai menua Gibeon. Ianya siti menua batas mungguk tungok ke barat Yerusalemnya. Tau ke disebut kita di Malaysia dia tunya Baitul Muqaddis. Laban ti dekat nginjuk piring ngagai Tuhan dia. Laban altar di Gibeonnya. Nyo altar ti pemandu ia terbilang. Mayanya menyoa. Ia andang suah udah merik beratus-ratus siti piring tunu. Bendurnya. Dulu lagi harinya. Ayat 5 nyebut. Malamnya, Tuhan pegari di muaya. Di mua Raja Sulumunnya. Bawa dalam mimpi ya. Lalu nanya Raja Sulumunnya. Ku Tuhan, nama utai tidi pintak nuan dari aku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Belum menjadi semua. Manah pernah aja ku tanya Tuhan ngagai Sulumunnya. Tak nanya ke ya, nama utai ti dekat di pintak ya. Hari Tuhan. Bukai minta hari orang ya. Minta hari Tuhan. Nanti bakal kemeri cek duit yang menjadi. Tak cek ke kusung. Diberi Tuhan ngagai ya. Tak seminar nanti Sulumunnya nulis ke penyampau tadi ke dekat ke ya aja. Tebaran nyampau ditulis ke ya. Bah menyedih. Kata ti Tuhan tak bisa nanya kita lemah itu. Nyemok ya. Nanya kita nya. Nama utai ti di kedekok ke kita. Nama anda utai di pintok kita hari Tuhan. Lemah itu. Mayu? Aman mayu utai ti tau di pintok hari ya. Tang sebedau kita berkunci ke nama anda utai di pintok Raja Sulumunnya. Hari Tuhan. Kita ikut nemu dulu. Sapa Raja Sulumun tu? Ti bernasib benda di lawak Tuhannya. Buat dalam mimpi ya. Jadi Sulumun tu menjadi. Sulumun tu anak Raja David. Kenjadi Raja Merintah Menua Israel. 40 tahun penglamak ya. 7 tahun merintah di Hebron. Ngau 30 tahun di Jerusalem. Lalu King David tu. Kapai Sulumun. Nundak kebuk kudusnya. King David tu nya. Orang tinggal rindu kata ialah kalau kau kita ibad. Kau New King James-nya, David-nya, a man after God's own heart. Surah Pasal Kerja Rasul bagi 13, ayat 22. Bob Kudus bisa nulis ke. Lebuh Allah kalau udah muai Raja Saul-nya, jadi Raja orang Israel. Ia lalu ngasuh David-nya jadi Raja Sidak ya. Beketuk ke Jakob tidak disebut Allah kalau pasal David-nya. Kuya, aku nemu David anak Jesse itu, nyok orang ting rindu kati aku. Kedekong Raja semua tai tidi kedekok ke aku. Ku Allah Ta'ala. David mega ukai semina, orang tidi kerindu ke Allah Ta'ala aja menyedi. Tang David nya Raja tidi kerindu ke orang Israel mega. Nyentuak ke saritu ke bok. Sampai ke lambang menira orang Israel nya pun, cap bintang David nya. The Star of David. Nyok pemalat bala rakyat berbasa ke King David tu.
Lalu Siti lagi jakuk dia selalu disebut orang ya. Ngenak dito nama King David tu. Ianya David ngelaban Goliat. Ia kebesai. Ia ke terlalu besai. Terlalu kuat. Ngelabannya ke mid. Ia ke lemah. Something like that lah. Dan udah King David mati, Solomon lalu nganti apa ia nyari raja. Tanjok ia kaya nak tuai Davidnya. Agi biak ke ya. Lepas tu nyari rajanya. Kira aku 20 tahun umur dia. Mayanya amda. Penglamak Solomon tu nyari raja. Sama bakal ngi apa ia muda. 40 tahun. Lepas ia baduk nyari raja. Ia lalu diganti anak yang bernama Rehoboam. Jadi surat satu raja sudah dibaca kita tadi. Bisi nulis ngagai kita pasal Tuhan ti bisi. Bisi nemuai ngagai Solomonnya. Maya ia tindu. Lalu nanya nama tai ti dekat di kita ya. Dari Tuhannya. Nama kebuah Tuhan dak ada tai de. Ngagai Solomonnya. Lebuah ia tindu. Ndak kenya mai gi berandau betungok mua. Maya kedaninya. Nepiak menjadi. Laban ti bakal sekedak kita nya de. Suah lagi tina ingat ke mimpi diri. Lebuah kudah dani paginya. Tak siti arif buah ya. Tuhan selalu kau ngerja utainya. Lain lagi arif cara kita yang mensia. Kuya bisa berjaku ngenuk kita. Jalai aku. Ndak bakal jalai kita. Urundiang aku. Ndak bakal urundiang kita. Haleluya. Maya kita tinduk ke? Maya kita dani ke? Barang maya ke? Yang pentingnya kita ini ngo serta ngingat utai tiku yo utai tiku Tuhan ngaji kita ini. Kita ini ngo kejaku Allah Taala nyok berguna lagi. Ukai maya dan ni tak kau maya tinduaknya penting. Ningo kejaku Tuhan pu leban jaku Tuhannya deh hari kliyo menyok ya sampai ke dia tu lalu nyentuak ke jemahilo jaku Tuhannya. Nang sigi ndak tau lenyau. Sigi ndak tau habis. Sigi ndak tau mati. Jakuk Tuhannya hidup belama-lama ya. Serta agi besai kuasa ya. Di dunia tu ngau di surga dia. Jakuk Tuhannya ku bebe tajam agi ari pedang tiba mata dua. Ti oleh nerasuak ngagayati kita mensia. Ti oleh tamak ngagayati kita di dalam dia. Surat Ibro bagi 5 ayat 12. Pemisau jakut Tuhan yang menjadi nak ngira kitanya dani ke tau ke kitanya tindu ia nang tetap besai kuasa. Raja Solomon pun bisa nyebut buat Song of Songsnya buat pelandai Solomonnya. Kau raja mpu jakut tu lebuh aku tindu hati aku mengkang dani. Haleluya menjadi lebuh aku tindu hati aku mengkang dan ni mata amat tindu tang hati lagi dan ni. Lalu Bible medah ke Tuhannya medok ngegay hati kita. Yang pentingnya hati kita, hati kita tetap dan ni tetap Arab hari luar ya barang kurang medok kitanya. Kok kesidang nganu, kok kesidang bejaku, kok kesidang bejai, kau kesidak ningo, sidak lawa, nyok barangku sidak ya. Yang penting, hati kita. Hati kita tetap buat grace Allah Taala. Haleluya. Hati kita tetap nyembah Tuhan Yesus Kristus siku aja. Awak kati kita menjadi, keningo keturai penghidup tu, di selintiang, di iciang, ngagai Jesus siku aja. Betul bukai? Utai ti berkelingi dengan kita nya. Awak ke Tuhan jadi ke penyaga kita. Kita relax aja. Mana lagi tinduak ni. The battle is of the Lord. Amen. Awak ke yang ngari ke kita. Nan ke kita. Meri kita penemu. So menjadi pangai ke penghidup kita ngagai Tuhan. Mata gagak bakal ketinduak. Bakal kendak medak. Tang berarti di dalam din. Tetap mengkang dani, tetap rock steady. Haleluya. Senama nak kini utai dipintok Solomon dengan gaya Tuhan. Lebih hati tinduaknya. Tang hati lagi mengkang dani.
Ayat 6. Selumuan lalu nyawa Tuhan. Kuyo, nuandang sururan mandang ke pengerinduk ti besai. Ngagai apa ya ku David. Kenebiak nuan. Lalu ya orang ke batas. Ketaluan. Serta tetap hati ngagai nuan Tuhan. Lalu nuan udah majak ngayan ke pengerinduk nuan. Timuruan belum yo. Ngagai yo. Lubuh nuan timri ya siku anak ti lelaki. Kemerintah nganti yo. Sarito. Muji diri Solomon. Haleluya menjadi keterubah ya jatuh itu disebut Solomon ngagai Tuhannya buat dalam mimpinya menjadi ya muji pemanah ngau pengerinduk Allah Ta'ala nuandang seruran menangkap pengerinduk tibesai ngagai apa ya ku David puyo kita ipan menjadi patut seruran lagi merik puji ngagai Allah Ta'ala ke pemanah pengasiah ya ke pemanah pengerinduk ya ke kita. Kita patut seruran muji yo, serta nyembah yo. Okey? Laban yo anda tetap manah ngau kita. Ajo-ajo. God is good. All the time. All the time. God is good. Kedua yo, selumuan merik jaku puji basa kebesai yo. Ngagai apa yo David. Ketiga pemanah pengerindu Allah Ta'ala. Apa yo nyadi orang kebadas yo. Nyadi orang ketaluan. Nyadi orang kelurus. Nyadi orang ketetap hati ngagai Tuhan. Kita dia tupan menyadi patut besai baso ngagai apai kita. Ngagai indai kita. Ngagai sapo-sapo orang kenyadi. Nyadi father figure-nya. Bok penghidup kita. Laban siti kebuah ya dia menyadi. Orangnya dia. Father figure-nya tadi. Nang sigi melikat dia dianjuang Tuhannya. Nyadi ke penyaga kita. An angel in person. Ko Ed Sheeran. Lagu perfectnya. Lalu ketiga ya. Jakut ti panjut dari mulut Solomonnya. Ya merik terima kasih ngagai Tuhan. Ti udah nuduh ke ya nyadi raja. Nganti ya paya. Nuan udah majak ngayan ke pengerindu nuan. Ti meruan belum ya. Ngagai ya paya ku. Lubuh nuan timri ya siku anak ti lelaki kemerintah nganti ya sarito koyo bejaku ke pasal derimpu ngagai Tuhan kita ipan menyadi patut merik terima kasih ngagai Tuhan keudah merik kita penghidup keudah merik kita pengawal merik kita endur diau merik kita family kita ngau mayu hagi utai bukai sudah diberi ya ngagai kita mayu cukup mayu utai udah diberi Tuhan ngagai kita. Beri terima kasih aja ngagai yo. Ayat 7. Ku selumun ngagai bejaku. Oh Tuhan Allah Ta'ala, nuan udah ngasuh aku nganti apa ya ku jadi raja. Tajok pan aku tu agi biak. Lalu ndak nemu cara merintah menua tu. Haleluya. Berarti tak ikut selumun ditunya. Ia nanti pengalaman. Lalu ia ngemaruah ke diri. Bermua Tuhan. Ndak malu madah ke dirinya deh. Ndak nemu cara merintah balon biak Tuhan. Ndak sedih aku ya. Nanti nadai aku. Nadai sedanya. Ayat 8. Aku bergulai dengan orang kudah dipilih nuan jadi nembiak nuan. Bansa ti mayuh tubuh. Tinda uliah di itu. Ku selumun. Menyadai. Hati selumunnya tetap berunding ke pasal penghidup balon rakyat ti dipegaya. Bukai semina jaku aja tika nulung rakyat. Kulu kilik bersebut ke untuk kepentingan rakyat. Tau tai titik dekat kurang kebenarnya. Nyok perintah ke lurus. Perintah ke adil. Kendak berbagi bansa. Laban buat dalam Jesus Kristus. Nadai lagi Jews and Gentile. Nadai lagi lelaki ngu induk ke buat. Buat perintah Allah Ta'ala. Nyolai Bible nyebut. Sons of God. Semua sons. Nada Indo, nada lelaki. Ayat 9. Tialai selumun lalu minta dari Tuhan. At last ya. Kuya, beri aku penemu dalam. Kena aku merintah balon miak nuan. Engau lurus. Serta dikena aku ngelalau bagi utai ti mana. Engau utai ti jahit. Entindak bekenya. Bekeni ku aku oleh merintah balon miak nuan. Kemayuh tu.
Haleluya menyadi. Nyo utai tidi pinto rajo selumuan dari Tuhan. Ia minta penemu dalam. Selumuan minta ngegai Tuhannya. Nundak kejatuh orang putihnya. Minta wisdom. New King James nyebutnya. An understanding heart. Tau ke a hearing heart. Selumuan minta penemu dalam dari Tuhan. Laban ngambil ke ia oleh merintah rakyat ya. Ngau jujur. Oleh merintah ngau lurus. Ngau cara keadil. Solomon nemu diri mesti bisi ati tika ninga kejaku ajar dari Tuhan. Ngau ati tika megak diiring, dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menyedi. Nya Allah ia minta utainya. Siti nya aja utai dipinta ya. Penemu dalam. Wisdom. Ayat 10 lah. Lalu Tuhan gagal hati. Ninga Solomon minta penemu dalam hari ya. Lalu ku Tuhan berjaku dengan selumun. Eh, nak gua ngebias ke dulu. Jam kita itu nya udah cukup oleh kita yang itu. Nyalai belum nyadi, nak kok tu dulu. Ke minggu tu. Minggu baru, kita yang ingat ke. Namun dah utai itu dekat disebut Tuhan dengan selumun. Ngau ngegai kita yang mega. Ila kita nemu ni. Eh? Tuhan berkat ke semua kita. Seminggu-minggu tu. Tuhan dekat mandang ke pemesai pengerindu yang ngagai kita. Ia dekat ngangkat ke kita tinggi. Ia dekat merik semua kita penemu dalam ya. Nanti kita minta. Semua kita mujur magang-magang. Semua kita gerai magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

kasih lagu Ari Isali ngelagu ya Sweetie Sayang. Selamat meninggal pukul 7:30 lemai lagi kita sama Mbak Mending ke berita lemai Ari WFM Iban RTM Kuching. Dan selanjutnya setiap lagu lama Ari Lucy Linang Nuan Aja Ngasuh Kurindo.

Selamat malam, peningat Datuk, kami labur ke berita lemai 19 hari bulan 6 tahun 2026. Menua Hungary sudah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi, engkau pelajar. JPBN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kedini nangkup hari kangat di menua tau. Pengerami hari Sarawak dalam bulan 7 atau ilak meransang rakyat beraku. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Menua Hangri Madaka tidak bisa benar niat dekat nanggam kaul kerjasama dengan Sarawak bak mayuh macam sektor strategik tinyengkam kuasa kemeruan, teknologi hijau, pelajar tinggi, enggau biodiversity. Perkara itu dipansir ke bak penuai bahasa Tuk Duta Besar Menua Hangri di Malaysia, Dr. Sandor Sipos, ngagai Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, seduai Binia Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sunusi di Astana Negeri. Perkara kebisi dikerandau ke bak penuai bahasa itu, nyengkaum peluang kerjasama bak sektor kuasa kemeruan, metanol, petrokimia serta teknologi nguliah, nguna engau nyimpan karbon. Sedoya megak sama bisip silih ke penemu pasal peluang kerjasama bak bidang biodiversity, pelajar tinggi ke pemansang modal mensia. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngarap ke kaul antara Sarawak dengan Hangri boleh digagak tegap kaki, kena muka menghagi peluang kerjasama strategik, titau merik penguntung jemah ilak. Komiti Penyangga Penusah Menua tau ke JPBN Sarawak dekat Cakahagi berjalan ke atur dikena nangkup hari ti kemarau serta angat di Sarawak. Sapir Premier Datuk Amar Douglas Ugah Bas mendak kesidak dekat Balat Agi ngemata kepalan kebisi risiko ndur penusah angus nyadi ngau kanan ndur ti keteruga ketegal tekat air kemajak langkang. Ia mendak semua komiti penyangga penusah renggat bagi menua ngau pilih menua megak udah diasuh bersedia nangkup gayari kemajak berubah. Mensia Mayu Megak udah dipinta nyilih ke Pengok Nunu serta Jampat Agi ngeriput ke sebarang penusah kebisi nyadi ngagai upis kebukuasa. Berbangunnya ia marah ke air bat tekat bakun ngau batang air dia tu, udah jauh surut serta nyau kat manggai bat ikas di kritikal. Dato' Amar Douglas Mansur ke Jakut tu, udah hati ngemata renggat kedua pengawaknya dia ke operasi Menih Muari di Kuching. Bak gempuruk pengarang berita kesebakar Dato' Amar Douglas Ugah kelalunya di Chairman JPBN madah ke operasi Menih Muari OPA di Sarawak dekat Mupuk di berjalan ke hari-hari tu nyentuk hari Minggu tu kena nambah ke hujan pak sekedak ndur di menua tu. Operasi tik kedua kalinya diatur ngambil ketikas air bak tekat air ke strategik di Sarawak tu tau entap lagi. Palan tikan ndur berjalan ke operasi tu ianya tekat air bakun murum, batang air, bengoh, matang, semunjan, enggau di kerugu. Operasinya dekat diatur ngak bilon tik terbaik bak peninggi antara 5,000-9,000 kaki, bandur kalai hari bisik bemua serta tau hujan. Hari Sarawak tahun 2026 dekat dirami di Sibu, hari 20 ngakai 22.7 tu ilak, kalai macam pengawak tik tau narik hati bala temuai dekat diatur. Menteri Pengangkut kelalunya di Menteri Kenguasa Pengerah Minyak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madaka pengerah minyak ti berambai ke Jakut, Sarawak maju makmur, diatur kena negap kaki kaul penyerakup, serta nentu ke rakyat oleh berarti ke sejarah menua tu ke udah merintah diri, kenyau hari tahun 1963 Subak. Tujuh pengawak tika diatur mainnya ilak, nyengkaum pengerami berjual, pengerami makai selamat ungkup mayuh macam pengarap, program Zumba, Unity Walk, Town Hall, Gempuruh Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Tuai Pemegai Menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sunusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami nyak ilak. Sama di sadang datai nyak Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dato' Sri Lee Mansur Kejakutuk ngagai pengarang berita di Sibu. Berbangunnya palan dagang

Mah udah diansak sama ngitang menira ibu pertiwi kena ngericah kaki pengerami nyaila. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak Forestry Corporation SFC udah diasuh ngemata serta berjalan ke atur ti padut berdudut hari video ti balat ngerembai ti mandang ke sikup bayar ke ayan bak penentang tebing Sungai Kuching berlama Tukudah. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mada ketup guna benar dikenak nyaga penglikun orang kedatang ngelawak endurnya ti endang suah di tapat bala temuai. Ia mada ke Sarawak Forestry Corporation seberatu kalau nangkap siku bayar ke ayan ngimbai masjid ke melepung lalu mindah ke bayarnya ngagai palan penyaga jelusika di matang. Menteri Amaya Mega udah dipinta berjimat lah berjelunya endang tau nganuk nyawa. Ia masuk ke jaku tu ngagai pengarah berita udah ke nguluk pengawak ndur ngintu ulang tahun ke-200 siku orang ti rindu rampak menua asal ngak pematau menua ari hungry Jano Jantus bak library menua Sarawak di Kuching. Berbangnya pengawak ti diatur dikenak ingat ke siku orang ti rindu kerampak menua asal ngepematau menua ari hungry ti kalap jalai ke pengawak pemansik kecukup guna di Sarawak dalam abad ke-19 subak. Sambil si diatur bak pengerami itu, ianya pengawak niri ke tiang pengingat ngeplak Jano Jantus bak taman library menua Sarawak. Tiang pengingatnya didiri ke kenak masa hasil pengawak kudah diberi ia ngagai bidang sains rampak menua asal, kelimpah hari ke dikenak negap ke kaul jerita lama, budaya ngagai perkara pelajar antara menua Sarawak, enggau hungry. Program di bangsa tu megat dikarap ke ulih merik pemertiati ngagai mensia mayuh pasal jerita lama, pesaka penemu ngagai kaul kerjasama antarabangsa bak pengawak tingetan ke kereban budaya, ngagai saintifik kerebak urang dudi hari ilak. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dekat ngatur program dakwah negara di Selampur Malaysia berengkari bulan 9 nyentuk ke bulan 12 tahun tu nyengkaum di Sarawak. Presiden YADIM Datuk Dr. Hassan Baharum padakah programnya dekat dipasuk membengkah raban ti nyengkaum gerempuang ke UKAI di kuasa perintah, bala ulama, gerempuang serta komuniti Islam ke UKAI Islam kena negap ke penyerakup di menua tu. Ia mana ke programnya di Sarawak dekat diatur bandur ke Senipak lalu dekat di kerandau ke Baam Sida udah tu ilap. Ia mana ke batang pengawak bak program tu, ianya sama hadis ti ditagak dekat penyadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Datuk Dr. Hassan Mansur Jakob tu, udah ia kena main berit basah ngagai Premier Sarawak Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Projek ngangak ngagak engau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang di Kabung di sadang uli ngangkat ke ekonomi serta negap kaki sektor dagang temuai bak kandang menuanya. Kawan Konsel Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke projek mansang strategiknya uli nulung ngadaka fasiliti tip moden serta nyamai agi dikenak mensia mayuh ngabala temuai kelimpah hari tik nyungkap penatai memisi bak kandang menuanya. Ia mansut ke Jakutu Lebuaya kenyadi chairman awam pengawak ngagak engau ngangkat ke pemanah fasiliti Pantai Tanjung Kembang bak Konsel Negeri Sarawak. Berbangannya Datuk Muhammad C. Kadir Megak bising natai ke pengagati diri ngagai Premier Sarawak Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng ke udah meri agih belanja dengan agensi pemansang bagi menabetung BDDA. Ia madah ke sesi lebat urus dekat diatur nak lama lagi Nur berandau ke tukuh kemenudi projek tu sebelah projeknya keberengkah. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita di Paca Baru. Menua hungry udah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi enggau pelajar. JPPN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kediri nangkup hari keangat di menua tu. Pengerami hari Sarawak dalam bulan 7 telak merangsang rakyat berakup. Nyadakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengerang siang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, Sekulai Sejalai dengan YFM ke Lemai Tok Peningal 10 minit lagi dekat pukul 8 malam. Bekas lama pukul 8 malam kita sama belak mendiang ke Randau Pembansang ya. Tak sebenarnya lagi bersih awak Nur Akun tarik maca pesan rindu hati dari peningan kita ikut bersihnya apa ke Lemai tu. Terima kasih Jessica Itan madah ke Gary si tak dibau baru ngetu hujan kok ya ngadi hari tarik hujan tak kebangat kok ya. Nah terima kasih Jessica Itan seorang mendiang ke YFM biar mereka peningan kita itu cium selalu selamat pagi selamat Lemai DJ selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Rini Sabai bisiknya apa megak sama jalan ke pengawak buat konti segmen sada Lemai kok ya hujan di Serikai Lemai tau J Jang MB madah rimpu belum dia ke YFM sada Lemai sama jalan ke pengawak nuan ke Lemai tau DJ. Terima kasih ini tinggi Ari betul bisiknya apa megak. Terima kasih ini tinggi nyangkung manduk ngkayuk Lemai tau nah suah manduk nama tu ngkayuk kenyamai-nyamai nah. Terima kasih ini tinggi PM Kak Faridun Tony soal Lemai DJ. Terima kasih Faridun Tony sebenarnya mendiang ke YFM bisiknya apa mereka ingat sendi and soal Lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Jessica Maria bisik mendiang ke YFM. Terima kasih PM Kak Bundau Babeh Y minta putar ke lagu Ari Jonathan Jubian lagi ko ya bujang tulin kena merindang semua kelebihi Tuan Tito Simon Suti ko ya nanti ku ingat dulu nanti besi lagunya Lina Bugis selamat jalan ke Nuan Bak Konti YFM Iban DJ. Terima kasih Lina Bugis Lily Anthony selamat Lemai DJ selamat jalan ke pengawak. Terima kasih ya Margaret Uncing Ari Sibu minta putar ke lagu Ari Ricky Report kena merindang semua belakaban ke besi ingat ke radio Lemai tu ko ya. Bisiknya apa mereka ingat keliang temu YMJ selamat Lemai dengan selamat udah gawai DJ RG. Terima kasih keliang temu YMJ engkau hari 6 untuk kini tak ke 4 minggu baru sis kedak genturung peniau sis kedak tarik menua untuk tarik udah merambu tak ke dekat ngatur pengerami ngilian tikai nanda ke pengerami gawai udah tembuk diatur nah di menua kita di tau nyangkong peningal biar mereka bersih nyapa ke Lemai tau induk kenawit sahab jalan ke pengawak ngeganduan berkonti YFM DJ. Terima kasih induk kenawit nyak Roy Kuang udah mantai ke gambar radio ya kan tadi belum jalan ke pengawak gawak shift ke Lemai tau teka menuang lelak. Terima kasih Roy Kuang biar mereka peningat kita ke buka ya nyak tadi peningat kita ke bisik nyapa bak page peminat YFM nadi ya. Terima kasih megak ngagai Samuel Mudin ke bisik tag na siku Ari admin bak page YFM Iban station pemerindang kita jadi terima kasih yang kami dengar kita ikut siapa bakal Juni Band tu cuma selalu ha biar muka Richa Unup sama jari ke penguat genuan kot ya gaya hari mana bak jalai simpas munjan minta putar ke lagu hari What Rock kapan sampai mati tu lagi DJ ok Richa Unup biar muka Monica Malia Bunggang sama Lemai DJ hari Miri tu sama jari ke penguat Nuju Nuan. Terima kasih Catherine Robin sama jari ke penguat Nuju Nuan DJ. Terima kasih Catherine Robin bisiknya apa mereka ingat David Iko sebab jalan ke pengawal. Terima kasih Layang Belun bersampi minta Elohim kapai kita di serga seran merekat ke pengelikun dengan pengeras dan pengujur semua pengaknuan biar mengak bala ke buka. Terima kasih Layang Belun ini tinggi ya madah ke gari mana di betul nyangku orang punya aku tadi nah. Emily Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta putar ke lagu Aku Tak Saya Wari Duna kena merindang semua orang kenal lebih kira minat setia YFM lebih haki dengan kaya mom dan adik-adik haki ngoi ini kedik saya punya Mary Ubun Martin pemgat nuju DJ pesan lengau ke kita semua kok ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tu lagi. Agnes Ine Robin minta putar ke lagu Hari Sandai udah kalak sangkai bakti kena merindang dari impor au enti kungiat dulu na. Tem ka sendien cindun idip si nyapa meka minta putar ke lagu terlebak kiri Regionus McKean kena melindang semua peminat YFM. Andrew Ujai Masing nuju semua kaban FB ngah WhatsApp yang gap ninga YFM mendah ke mana ke hari di Miri Lemai tau Intan Bakit saat Lemai DJ harap ke semampai mujur dalam semua pengaduan. Terima kasih Intan Bakit, Mami Abah, Serina Sendai Canang Elis Stratuk Hujan di Stratuk ke ya bisiknya apa megak sedua ikut tu Mami Abah dengan Serina Sendai Canang Elis Spencer. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Jerami K, selamat berjalan ke pengawal megak ku ya. Okey, terima kasih Jerami K, Akir Selin, Iba Vincent, Fan Arugula 9206 Pian megak Rose Diaw. Nyak trip ni kita ke bisiknya apa ke lemai tau nah. Okey, nanti kita minta putar ke lagu hari Wat Rock Kaban sampai mati.

0: The Gulai Sejalai.
1: Okey, semalam mai ngagai pendengar kagi mending ke kami secara live di Bandar Kuching ngena 101.3 tau kita ke ninga kami medak kami secara live muka ba YFM Iban Kuching bagai selama ba program kita randau pemansang ungkup ia lemai tu berasai betuah bendar laban baka selama besi ngangau temuai sama ngisi awak kita berandau ke sedap pengawak ke dekat diatur tau ke perkara ke dekat dilansak. Jadi kelemah itu laba kita itu agi ba pengerami tau dukung kita nyap pengerami gawai pemega pengerami kadin tu kabar kita ba menua sepiak dedin lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumbai kita ianya pengerami ke diatur secara begulai DCCI KCCI Gawai Keamatan 2026 edisi ke-17 ke diatur ianya Dayak Chamber of Commerce and Industry atau kedekembang kita ianya Balai Dagang Gawai Industri Dayak DCCI bergulai dengan kawan kita dari Balai Dagang Gawai Industri Kadazan Dusun KCCI. Jadi ke lemah itu ngari ke kami sebuat aku ngelalu ke penatai dua ikut temuai ke udahayan live kita sehari itu aku ngelalu ke penatai Dr. Florence Christie yang Vice President Unit Tourism Homestay ngau Training Committee pemega baspia kiba aku bermuat itu ianya Encik Kuple Nyipa Aji Supreme Council Member. Selamat datang yang kesedua. Okay,
2: terima kasih.
1: Ya, terima kasih juga ngenang sedentang pengawak ke dekat diatur kita, pengerami ke diatur secara begulai DCCI ngau KCCI. Inti kita berarti ke impu edition tu kai keterubah, ukai baru diatur tang tu nyau masuk ngagai edisi ke-17 neh. Tentu moga kita ada kengenang tu kira ke terus hanya agenuan tu Dr. Florence ngenang senentang tema ke dikena kita ngatur pengurami ke tahun tu.
3: Terima kasih ya DJ. Tema ke tahun tu ianya ngemesai keadat pesaka ngeremba jalai dudi ari dalam bahasa Inggeris honoring tradition shaping the future. Jadi tema tu mengingat ke kita ngambil ke terus ngemesai ke adat ngebudaya kita tang dalam maya ti sama kita mega mesti maju ngap perubahan dunia moden. Pengawak tu nunjuk ke budaya ukai semina warisan tang mega uliahnya di pelasar ekonomi pelancongan ngau penggaga peluang ngagai generasi baru.
1: Okey. Nyongenang senentang tema tadi nih. Tema tu tema baru tu ke tema ke dikenak kita dalam edisi sebenarnya tu?
3: Tu tema baru.
1: Tema baru ni. Tu ngalih ngagai kira ke bekaul ngau budaya, ngau ekonomi. Jadi manyuh orang medak gawai ngau kamatan tu semina pengawak ke bekaul ngau budaya. Jadi bakal ni pengawak ke diatur kita sebuah tu ia uliah ngubah budaya jadi peluang dalam bidang pengawak dagang. Piamga dagang temuai ngau perkara ke bekal ngau dagang.
3: Pengawak tu boleh meri peluang ngagai pengusahan pengusahawan tempatan, penggagak kraftangan, pengusaha pemakai tradisional kita, ngau makanan tradisi kena mandang ke produk sida ngagai orang Manyuah leh. Dengah pengawak ke beketuk budaya kita uleh meri pendiau ekonomi ngagai komuniti serta muka peluang baru dalam bidang ketika orang pelancongan tu ngau bisnes meh.
1: Okey. Laban hari edisi ke terubah sebab nyentuh ngagai edisi ke-16 tahun yang kemari, tentu enggak ke tahun edisi ke-17 engkanya bisi berbeda mimit kini acara ke bisi diatur. Jadi tu kira ke nanya nama utai ke ngasih sambutan pengerami begulai tu di CCI ngau KCCI ke-17 tahun tu special tau ke bisi berbeda mimit ngau pengurami ku dah diatur itu tahun ku dah.
3: Ya. Tahun tu kita bisi lebih mayuh git ne program kat nariat bakal pameran budaya ngau bisnes. Kita bisi forum bisnes, persembahan kebudayaan kita, pepamir produk tempatan ngau aktiviti networking kini. Ngagak jaringan bisnes kita. Acara tu mega lebih fokus ngagai pembaik ekonomi komuniti Dayak ngau Kedazan Dusun.
1: Tadi dalam randau kita ke Terubah tadi nampak senang senentang empat bengkah program ke dekat diatur maya edisi ke 17 boleh dia lansak mimin?
3: Ah, boleh.
1: Okey.
3: Kita gawai ke matan ke tahun tu bermula hari 27 Jun ngagai 28 Jun. Jadi 27 hari bulan tu elok kena ke hari 6 kita habis pekiat ataupun tournament golf ne.
1: Yeah.
3: Tournament golf ke diadu ba Semarahan Golf Club. Jadi untuk terbuka untuk members-members.
1: Iya.
3: Lalu dirasmi oleh Datuk Seri Steven Rundi. Hanya diadakan pada sebelah pagi lah.
1: Iya. Yeah.
3: Sebelah pagi nak tadi. Jadi tengah hari, ya. Buat masa yang sama kok kita ni.
1: Mm-hmm.
3: Kita bisi katikunya cultural ngob business exhibition, ya, kebudayaan ngob business exhibition bertapak ber parking Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Kuching dia lah. Di tu kita bisi expo dalam sehari tu kita bisi anggaran 50 ngagai 80 booth.
1: Mm-hmm.
3: Ya, booth kita bisi exhibition pasal kengagak manit-manit ya, traditional manit and handicraft, ya, craft tangan, bala bisi ngagak puak kumbu and kain-kain woven textiles.
1: Mm-hmm.
3: Dan yang kita bisi mempamerkan fashion-fashion kita dia tu lah mayuh orang ke ngagak maka kain-kain katikunya buri
1: katikunya
3: deh. Mm-hmm. Selain daripada puak kumbu kita nya lalu kita bisi live demonstration orang ke ngadu ke craft tangan kita nya lah.
1: Hasil dari pengelandian jari deh.
3: Ya, hasil dari pengelandian jari. Mm-hmm. Thank you DJ.
1: Okay. Yeah. Jadi tiga bengkah penerangku dah dikenatai ke Dr. Florence Christie bila manyuh kagi dengan kami radio kita program Randau Pemansang untuk elemen itu tahu mengak didingar kita baru tanduk ya kena kari 6 pukul 10 pagi itu nguya ngagai siku lagi temuai bak mua aku itu ianya Encik Kuple Nyipa Haji itu ngenang senentang nampung Randau ngak doktor tadi ianya ngenang senentang pemansang Rabanan Biak ngau Rabanan Orang itu nama kebuah penting amat kita memberi kuasa ngak peluang ngagai bala Raban usahawan asal bangsa kita lebih lagi ngagai bala sidakan biak engkau Raban Rindu.
0: Okay, terima kasih. Mm-hmm. Ngenuan sa MBA. Jadi tu amat berguna lah ngagai nembiak rebak baru tau kembali kita generasi baru tau kebalo kita induk lepas tu me kata kita cara siti hari kita mai bala platform. Mm-hmm. Kata ya pengawak ke di sisi itu platform do kita ngadu ke atau ke nempok bila sedak ke nembiak arba baru ngambil peluang jadi usahawan ke nya bertambah megak guna ba sedak sitik-sitiknya sedak ya boleh bertemu ngob bala mayuah.
1: Mm-hmm.
0: Kunci penemu pengalaman orang kena sikit na bawa pengawak berdagang.
1: Yeah.
0: Jadi nyok ke siti dari pemanah sedap biar megak balas seinduk balas tau ngagak networking.
1: Yeah.
0: Agai semua balas ke datai.
1: Mm-hmm.
0: Maya nyok jadi lebih kita nemu lebih nyok 27 punya ke Dr. Foren tadi.
1: Yeah.
0: Ok bisa 50-80 gerai. Ok hari nyok sedap ya tulis ke rundiang maka mana tadi sedap. Mm-hmm. Boleh penemu baru. Mm-hmm. Ke patut jadi pelajar ke sedap nyok ke buah ini peluang kami satu anang minta bala sedak kindo wala generasi baru anang ndak merebut peluang tok lepan tok meh siti ri pengawak ke dadu ke DCCI.
1: Yeah.
0: Ngau CCI tok pan antara dua itik negeri ya Sabah ngau Sarawak.
1: Iya. Yeah, okey kira ke muka peluang ngerandang jalan ngagai sidak ya pembegak mantu sidak ngerembai ke penguliah sidak dalam pengawak ke bekatuk neh. Okey, terima kasih. Kita nyingkang gagai acara tau ke tusun program ke bisik diatur mayanya pelabak aku ke patut dar di perebut tau ke di anang lepas peluang ke jaku Melayu kita ngagai bala pengabang. Jadi nama kini antara program tau ke acara utama tindak tahun tak dilepas ke orang kedatang ngagai pameran budaya engkau bisnes ke diatur media lah. Tu kira kena nampu mimik penerang hari.
0: Oh, doktor tadi. Oh. Okay, terima kasih yang kena sekali lagi. Mm-hmm. Mitya bu. Okay, siti ini pasal pameran budaya engkau peniagaan.
1: Yeah.
0: Jadi itu amat guna. Engkau sedak rebak baru atau kesan-kesan baru lepas siti ini kira ke 27 rebulan sepiak sebelah paginya.
1: Yeah.
0: Ini bertempat bawa nasi bangunan di sisi impu atau ke di sisi tower.
1: Yeah.
0: Ini pasal ke nya pameran Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Dato' Ewan Benedik, ya, Timbalan Ketua Menteri 3 atau ke Menteri Pembangunan Usaha dan Penerasrian serta Pengangkutan Sabah. Hari kedua ianya maya pameran untuk megak tetamu kehormat kita lebihnya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, ya, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pejabat Premier Sarawak. Jadi maya tu pameran kebudayaan budaya ngau peniagaan ke dia do ke. Jadi orang ke masuknya kira ke free nya hanya MA.
1: Nada bayar.
0: Nada berbayar. Ingat lebihnya 50 ngegai 80 gerai ke dia do ke dia artinya arinya merik peluang ke bala orang ke datai mainnya.
1: Okey, jadi peningan manyu angka kita nyadai program buka nada salah tau ngelimpang ke diri ngelawang gay program ke dia tu kita ba di CCI tower ne.
0: Ya.
1: 27 hari bulan hak ba palandur ngengkah ke kereta betul?
0: Ya.
1: Oh, menyemaga peluang serta pengawak ke udah ditusun ungkap bala kita enam mui peluang sama ngerebut tebal lagi bala kita tu nyung ngagai bala sida ke bisi bekal ngau SME.
0: Ya.
1: Okey, ngau artisan tau ke tukang pengawak pengelandia jari. Jadi bakal ni pengawak tu kira ke boleh nyawaraban kita hari SME ngau bala artisan tempatan hari menua kita di tu ngerembai ke bisnes sida atau ke dagang sida.
0: Okey. Tu kira ke city hari munya ko tadi platform atau ke pasarnya kita bisi pengusaha tempatan atau ke usahawan tempatan mantai ke produk sida ya. Ngagok sambil mentai bertemu dengan sida ngagok networking.
1: Ya.
0: Yeah. Rezitinya arsip semua bala serakanya di investment atau ke pelabur atau kedua sida ke ngadu ke bisnesnya SME atau ke dalam gulungan ke besar atau ke medium ke okay. Ulih ngagok pelanggan ke atau ke customer sida ya.
1: Yeah.
0: Ngerembai ke tai ke dadu sida bekas sida ke ngadu ke pengok kraftangan sida ulih ngerembainya ngagai munua sabahkin.
1: Yeah.
0: Ya megok ting lemak tu kita nadai seminar buat lokal sebab kalau kita buat kucing datiok tan dia tu orang datai kita nemu mungkin mayuh punya pelawat ke datai mayanya artinya sida arinya sida boleh customer. Jadi kiap megok kena ngangkat ke hasil ke lebih besar lagi. Laban produk punya kita itu sedap bisi pelanggan. Tak orang ke Sabah din. Sedap ulah muka bisnes sedap ngai Sabah kin.
1: Yeah.
0: Kai sama Sabah punya kita ke sebenar de Kuching, kai sebenar Sarawak di tu. Laban mayanya kan kita lebih semanya ngena ke digital maya kita manyuahnya media ke data ke bisik ngulu mayanya.
1: Oh, ni nemu engka nakak ke dia tu sebenar tu engka bisnes tu one tadi seminar ba takat kucing aja, serian aja, mbak. Di tu aja lah. Tang udah tu lah kita akan ngulu pengawak tu kita nyu berandau dengan kaban sepiak, kaban sepiak sama kraftangan tadi itu nyu berkunci ke penau, berkunci ke pulang dia udahnya kraft tuan tadi udah ngerembai ngagai menua bukai, ngagai Sabah lah. Udahnya lah ni nemu nyu ngagai menua bukai kan? Jadi itu pelasar itu udah disediakan balari di CCI, ngau ke CCI, berserimbang ngau pengurami ke dekat diatur, nyamga peluang ke patut dia buat bela kita. Jadi peningkat manyuh ke dia tu kita minta kami live ba FB kami. Okey, sama anggau kita ke lemah itu program Randa Pemansang Dr. Florence Christine ya Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemegak abak mua aku dia tu Encik Kuple Nyipaji Supreme Council Member. Okey, ngalih ngagai tanya ketujuh tu pulai baru ngagai nuan tu doktor.
3: Ya.
1: Oh, ngenang senentang kita nemu dia tu lepas kita ke berandau senentang pemintar tiru tau ke AI. Jadi AI ngau transformation. Okey. Forum Business tu nyebut pasal AI, transformation, perkara digital ngau carbon market. Nama kebuah topik tu kira ke berguna atau kepenting ngagai komuniti asal kita.
3: Ya. Thank you DJ. Terima kasih ya. Laban dunia dia tu berubah amat jampat dah. Ya, go teknologi digital. Jadi komuniti asal bangsa mega mesti belajar lah, kita mesti kena nemu ngai kita kena tinggal bas ke orang kan. nak teknologi baru ngambil ke ndak ketinggalan lah kita itu. Jadi AI go digitalization tu uliah nyawa pengusaha nambai ke bisnes marketing sida ya go peluang ekonomi baru. Laban ti kita itu nemu ngena AI ya boleh mudah ke pengawak kita hari hari urusan kita ke berniaga, hari urusan kita ke berkawal ngorang yang tadi deh, meli utai pemasaran kita nya amat ya boleh bantu kita nya
1: tadi. Yeah.
3: Bak lai dalam forum tu kita bisik berjaku lalu ngatur ke program ke beketuk meh. Jadi pasal carbon market nya tadi nya penting gak dia tu dah lah banyak ke kena nyukuang ke PCDS kita nya deh. So bisik kami speaker ya ke diundang berkunci ngau bala mayu pasal carbon marketnya tadi.
1: Okey, tadi kita nyebut tentang forum bisnes kemayanya dekat diatur.
3: Forum bisnes on 27.
2: 27.
3: Forum bisnes yang tadi ke diatur 27 hari bulan pukul 8 pagi.
1: 8 pagi.
3: 8 pagi. Forum bisnes ya. Oh sorry, forum bisnes 28 DJ.
1: Okey. Hari Minggu 28. Okey. Antara tukang licau atau speaker ke mesti di kau nanti tuan ingat ke nama sedak eh.
3: Oh, speaker kita ya bisik berapa itik ya forum session.
1: Oh, ya bisik slot kan eh.
3: Oh, bisik slot.
1: Okey,
3: ya.
1: Antara speaker ke kau kita banyak forum okay. Business.
3: For forum business tu ya eh presenter topik number one, paper one ya tadi ya. Financing growth funding pathway for SME. Kita yang presenter yang Mr. Rizal Datuk Naini, CEO dari SME Corp. Yang presenter nombor satu. Udahnya paper ke nombor dua. Kita berjakup pasal digital transformation eh,
1: yeah.
3: Untuk luar bandar ngau indigenous enterprises yang tadi. Kita IBC TS Rizo Munka Richie, iaitu Presiden SDGA. Lalu fokus ke program tu pasal e-commerce, AI ngau automation serta ngau tadi korang nyebutnya branding ah ngau export readiness kita itu tadi. Jadi paper ke nombor tiga carbon market opportunity nya ke carbon market nya tadi dah for indigenous community di Sarawak ngau Sabah. Presenter kita Dr. Wee Ni Chen iaitu kepala head of carbon market di Bursa Malaysia.
1: Okay.
3: Right. And then sepiak tengah hari ni tadi kita bisi discussion panel discussion ianya belia orang kebayak ni ngau wanita as drivers of indigenous economic growth. Jadi kita bisi empat ikut panelis
1: yeah.
3: Termasuk hari kumpul ya hari ngari ke DCCI. Kita bisi panelis hari SDGA ngari ke bala youth
1: ya yeah.
3: And then Puan Mary Jim ianya director dari InScan serta Mr. Benjamin Malakun iaitu dari managing director Sabah Nilam Sdn Bhd. Jadi moderator kami ke program tu ke lemainya ianya Mr. Rudy Ujang eh Sarawak Dayak Graduates Association
1: SDGA.
3: Yes, SDGA.
1: Okay.

0: Tu kira ke ngalih ngagai tanya nangkan ke tu pulai baru ngagai Mr. Kuple tu peluang ngagai Raban Anambia. Jadi nama peluang ti uliah Raban Anambia dengan networking atau ke business matching dalam pengamak ke diatur kita itu.
1: Munyi kaku tadi tu lah bunyi-bunyi kita pasar do kita bertemu ngah balam mayuah. Nanti semua nuan udah temu belum ya nuan nak rugi tenam tanya ngasih dok nama pengalaman nuan ke orang ke dah maju buat pedagang atau ke orang ke bisik company kelas besar medium atau ke mid laban di CCI itu member ya nasi orang ke orang ke nasi pedagang orang pasal bisik bisnes bisik company nora bisik penemu pasal bisnes nyalai ngagai sedak ke nimi ya nyok kebuah itu nur sida anang ndak lepas anang lepas ke peluang maya ketuk laban tu maya nuang bertemu ngga balo kita member to ke ali ari di CCI pian mego ngagai balo sida ke ari Sabah ari ke CCI nyok kebuah tu mendur nuan ngadu ke networking nuang bertemu orang nuan ngigok penemu orang ngigok penemu baru laban munyi kita kita itu ndak tak setakat ni aja tong kelaman ja laban ura bukai yang kau orang bukainya lain penemur kita sedaknya mungkin lebih lagi yang kau majur kita nyok kebuah meri peluang ke sedak generasi baru bertemu ngah orang kena nak sikit nak maju buat bisnes nyok kebuah tuju pasar kami di CCI itu nak sitik nyok kena meri penemu dua tempat balasan biak generasi ke ngau pengawak ke lebih lagi ngai pengawak berdagang.
0: Yang ke ngelama tu sidak ya kapak-kapak sidak ya ka kontak ngai sikut tu malu ka kontak ngai sikut tu dan nemu cara bekerja jadi tu me peluang tu kita kira ke jadi pelasar
1: jadi pelasar
0: ndak sidak bertemu ngau raban orang ke sudah dulu ngerandang bahawa dagang tambah lagi bala kita hari di CCI. Okey itu ngenang senentang pengalaman tau ke penelba ke dekat di kawak bala pengabang mesti manyuh ke datai ba pengurami tu lah jadi ba orang ke baru dekat datai ngagai pengurami ke diatur kita tu lah nya pengerami ke dia tu kita pengerami bergulai ya di CCI ke CCI gawai kematan 2026 edisi ke 17 bakani pengalaman ke uliah di jangka sida ya nama utai ke uliah di uliah di uliah sida maya sida ke datai pengerami tu lah
1: tu kerah ke ti maya datai pengerami lebih agak ke pameran tokenya bisik kami ngadu ke persembahan kerah ke sape ada yang arsi budaya toke sida ari Sabah din anti nuan ngau dia ratinyo nuan live nuan temu sida nyok pengalaman paling penting ari nuan ke medok tai ke buat TikTok
0: tai
1: buat media
0: media ramo
1: tu bermatau nampu yang kau sida munyi bisik peluang ngau orang bermain kini ada salah ngai dia nah semua nyok ke peluang ratinyo nyok kami ndak ke nuan datai nuan medok nuan ningo nuan begulai ngau sida nyok ke buat pengalaman ke paling penting buat kita.
0: Oh, itu bukannya engkau bisa kira ke berkenang kesentang sedak ke berjual craft sangan tadi ni. Nanti ngelamat tu kita ini berpedak ke secara online. Tak puas hati dah jangka aku buat kumpul lah. Tak bantuan you tak boleh megai, tak boleh ngasai. Jadi nanti tu kita itu datai buat bansal nyampu, buat booth nyampu. Kita boleh ngasai, kita boleh medak, kita boleh cuba puas hati tu ameli. Kita boleh medak ke manyu lagi pilihan-pilihan ke disedia ke buat booth dia ni. Jadi apa ni kan manyu? Munyi kau kami sebuah tadi nanti kita nyanyi ada program buka ini ada salah tau muai awak ngelimpang diri ngagai pengerami ke diatur kita 27 hingga 28 hari bulan 6 tu lah 27, 28 hari bulan 6 ni betul?
1: 27, 28
0: hari 6 hingga hari
1: minggu.
0: Okey tu kira ke bakal ngelamat tu lah abang kita sini menua kita beli 102 menyepupur bangsa jadi kita itu ngenang tentang message senentang perpaduan tau ke penyurakup nama pesan ke dekat di kenatai ke ngagai rakyat Malaysia pasal penyurakup ngau bahasa kita ibat pengawak main asal nengah turami ke dibuka kita di CCI ngau ke CCI angin jana doktor
2: jadi kena ku nyawat ke pesan perpaduan kita nya tadi kita nemu ni kita itu Malaysia nang sikit kaya ngau mayuah bengkah budaya ngau bangsa. Nanti tak salah ku dalam Malaysia kita bisik 150 kaum etnik. Jadi sambutan ke digagak begulai sama di CCI ngok ke CCI tu dalamnya kita sudah bisik nya hampir separuh kini kebudayaan ke oleh pendak kita. Jadi ucapan ke kita lalu sambutan ke beketu oleh ngingat ke kita semua pasal kati kita hormat menghormati sesama sendiri secara berpaduan, secara berharmoni, bekerjasama ngau terus ngemesai ke warisan budaya kita kekayaan yang tadi ngagai generasi tika datai dudi hari.
0: Nya setipak ngau rambai jaku ke dikena kita ke tonton tadi neh. Rambai jaku tadi
1: Gulai sejalai,
2: segulai sejalai.
1: Tapi kena kita ngayan ke kita ke Sebaidin, pada kita itu oleh gereja antara Sabah hingga Sarawak.
0: Okay, setakat kita bahas Sarawak, jadi kita boleh ngawal dalam jadi kita
1: dari Sabah. Sabah dia. Lepas kita punya tradisi, kita punya kita.

0: mai kaban tua hari sepi adedin tang hari segi pengekak ati tua ngetan ke budaya kita Sarawak. Kita ikat menyatukan Sarawak dengan Sabah bab perkara kebekatu tentu megak pengawak tu nyau dah masuk ngagai edisi ketujuh. Jadi kira kita megah hati ngagai bala kita hari di CCI ngau ke CCI ke dah masuk ngagai edisi ke 17 ngatur perami kebekatu tahun tu bab Sarawak tahun ni lah bab Sabah ya begitu gintir ni okey. Jadi itu kira ke nyau datai bab penghujung randau kita tiga tu bab program randau pemansang ungkap ya lemai tu kira ke oleh narang ke baru, nanduk baru, okey, hari bulan, pihak megak pengurami ke dekat diatur kita. Ngai ke bisik peningan kita, ingkanya baru join kita live di FB, baru muka radio. Jadi, kebenar ya, peningan manyuh, bala kita ke baru ningga kami, ingkanya baru nguyang ke perkunsi ke lemah itu, randau pemansang kita, temuai ke ngau ke berandau bak konti, ingkanya Dr. Florence Christie, Vice President, Unit Tourism, Homestay Ngau Training Committee, pemegak Encik Kuple Nyipaji, Supreme Council Member. Jadi aku kira ke nginjau, nanduk baru program kita ikat diatur udah nyak kira ke lalu ke Balamanyu sama juan program kita 27 atau 28 bulan 6 ngaya doktor dulu
1: jadi kita dekat ngalu-ngalu ke semua orang ne datai ngagai program ke 17 kerjasama di CCI ngok ke CCI gawai kak matan kena ke 27 ngagai 28 hari bulan Jun tu elak hari 6 hari Minggu di CCI Towers Jalai Ong Tiang Sui. Jadi 27 hari bulan kita bisi pekit ataupun pemain golf ya pemain golf kita friendly golf tournament ya dekat diadu di Semarahan Country Club. Jadi guest of honor kita ialah ianya YB Datuk Seri Dr. Steven Rundi. Yang kedua cultural no business exhibition kita dekat diadu dua hari ianya berengkah hari 27 ngagai 28 hari bulan ba Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Road senang gak kita ngigaknya elok eh jadi guest of honor kita orang pembesai ke launching tu elok ianya YB Dato' Amar Douglas Ugah. Yang ketiga ke 28 hari bulan kita bisik ngadu ke business forum ya business forum berengkah hari hari pukul 8 8 pagi jadi bisik bertempat tau bertempat tingkat 1 tingkat 1 Dayak Chamber of Dayak Chamber Towers di Jalan Ong Tiang Sui tu 28 hari bulan Jun business forum dekat diadu bak first floor lah first floor kami dia jadi sebelah pagi PC 4 itik lah 4 itik paper dekat di kunci balon yang tadi jadi aku kak nanduk ke dulu paper ke nombor 1 minta ampun lah aku tu nak tu nemu aku nak lihat untuk dalam bahasa bahasa Iban kita
0: okay.
1: Paper nombor 1 financing growth funding pathway for SME tu dekat disampai oleh Mr. Rizal Datuk Naini tadi lah jadi dalam paper tu sida orang kedatai dekat dipadah ke nama grand-grand ke bisi grand-grand ke di ulih di pintak kita kati gaya nama types of investment kita nyak tadi dalam paper nombor 2 kita bisi digital transformation for rural and indigenous enterprise kita berjakuk pasal e-commerce AI ya ke paling penting serta branding cara kita udah kendak kita duk sedia untuk ekspor barang-barang kita itu produk kita ke luar negara selain daripada di Sarawak tu aja deh ya paper nombor 3 tu carbon market opportunities for indigenous community in Sarawak and Sabah. Laban aku nemu aku pun tak entuh nemu gila sangat pasal program tu deh pasal carbon market. Jadi nanti kita kekak nemu selalu kita dengar sedap premier jakuk pasal carbon market dah time kita au ngagai di CCI 28 hari bulan dengar ke pasal paper on carbon market opportunities. Jadi sepiak tengah hari ni tadi kira pukul 2 kita bisi panel discussion pasal biak rebak katikna yang the youth and women as drivers of indigenous economic growth.

0: Tok moderator kita, Mr. Rudy Ujang, Tok kita akan berjakuk pasal program-program lah pasal keusahawan, empowerment, utam kenyak lah nak tadi. And then lemai ya 28 hari bulan pukul 6:30 kita bisi grand dinner, alright, grand dinner celebration bertempat MIT venue Unifor, di Unifor seberai dari DCCI aja. Jadi ketua kita kedatai malamnya ianya Premier Sarawak YAB Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari. So malamnya tadi kita ngatur ke program bakal bisi Sumazau Dance, ngajar asal kita, kita bisi mega gendang pampat, ya gendang pampat kedatai. So cultural ethnic presentation lah kita ngadunya pada malamnya. Jadi aku dekat nasau ke semua semua bala kita kedatai leban ngagai business forum ataupun exhibitionnya free-nya deh. Free entrance kok kita, nadai berbayar. Dinernya berbayar lah kita, beli meja. Adanya tiketnya pun bisik dijual oleh telefon DCCI, bisik dijual tiket. Nak mau dia tu table lagi kena bisik lah lah
1: setakat tu. Nadai salah ke nanya ni.
2: Nadai salah ke pertanyaan, nadai salah ke pertanyaan ngai DCCI sekretari. Tau kai wak kan nombor nombor telefon ke sedak ya MA 082 425 821. Ingat lagi 082 425 821. Tau kai WhatsApp 014 80 28 097. Okay, 014 808 8097. So leban punya kita bisa kira-kira dia kekurang 100 meja nilai kuat aku bisa lagi ting meja tinggal anang nak kekok ngap datai ngulu pengawak dina tu hanya kita bertemu ngok sehari balo hari Sabah balo ke sisi ai balo di sisi ai anang nak telefon ngigok meja atau bertemu ngok sedak bok di sisi ai.
1: Ya, hari orang setia ni.
2: Ya.
1: Okey, ba tanya nombor 11 tadi, ba soalan ke ke Dudi tadi. Nama kebuah mensia manyuh patut datai ngagai pengerami tu. Aku ingin jauh encik ku play.
2: Banyak pun dia tadi.
1: Kira ke merangsang baru lah.
2: Merangsang baru. Anak nak merangsang tu memangnya kita bertemu pangan. Lepas kita itu memangnya kita lagi ngintu gawai. Lagi ngintu gawai daya. Kita jadi itu kita combine. Gawai celebration, gawai kamatan, di DCCI ke CCI. Lepas kita nemu di CCI ke CCI itu NGO terkondok besar kurang ke pasar ke pasal pengawak berdagang. Nyalai tu me merangsang baloh kita lebih tindak sempat maya 27 hari bulannya AME kira ke 28 nya mendatang ngabang kira ke bisi lagi bisi meja naik rau ke nya telefon ngagai sekretariat atau ke ngagai di CCI atau ke ngagai laman WhatsApp anang nak kiok ke tak buka punya kita di CCI dia lebih bisi dia bo Telegram bisi bo namanya Facebook pun bisi. So hanya anang nak kiok lepas punya kita dia punya kita informasinya di ujung jari atau ke dunia nak ada sempadan aduh kena gigak hanya dia.
1: Okey, nyari peningan manyu angka kita hanya ada program bukai kelimpah kita ke nguluk pengawak ke dibuka bari ke terubah ya 27 muak ke malam 28 mesti program kita gala dina pengurami makai lemai jadi tom gak tali alau bertelefon gaya nombor itu dah disebut encik kuplia tadi nah dikenal ujung ke randau kita tiga buat program randau pemansang jadi peningan manyu nama DCCI gau KCCI itu bukan nama kemit dalam pengawal dagang di sebut aku Pulau Borneo lah laban DCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Dayak KCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Kadazan Dusun, menjadi kita hari Sabah jadi itu berandau kesentang pengawal kedekat diatur secara bergulai DCCI KCCI Gawai Gau Keamatan 2026 edisi ke-17 jadi ngari ke kami sebut tu Dr. Florence Christie Gau Encik Kuple Nyipa Aji ngari kami sebuat hari pengurus YFM tadi Cik Monica Midi pemga kru penerbitan kita randau pemansang GPM malam tu engkau tandu pagi lah pukul 10 pagi hari 6 ngari kami sebuat kira ke beri terberah hati ngagai kita aku dah hujung atau program tu nyentuh ke edisi ke-17. Ngarapkan semua bela nyangkung jadi kami sebuat tindadai program bukai ulam enggak limpang sama nyukung hari sukut media nyukung program ke diatur bala kita hari di CCI.
0: Terima kasih.
1: Yang dengar ke kami sebuat kelemah itu, terima kasih doktor. Terima kasih agen Encik Kuple. Kita bertemu baru bawa ke bukai untuk program pemansang nangkan ketua. Terima kasih semua.
2: Okay, terima kasih.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu dia tu perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta mengenainya yang megak ngerapit kaki kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu elak hanya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak hanya Yamat Bumat Premier Sarawak hanya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau menyelap ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Ukai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar tu bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak, saya terima kasih.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: sa dalamay sa DIYFM.
1: Agi pening anak perasa kita pandatai ba pengunjung sadalamai kita ke lemai tu lemai hari 5/19/2026. Terima kasih ya ke pengerindu kita ke nak nemu padu nak nemu lejuk mendiang ke YFM lalu nanggan ke tu lagi pening apu ke semalam malam bagat selama mai tak mendiang ke berita semalam malam hari National FM lalu terus ke pengerindu kita ngagai YFM lapan nanggan ke tu lagi kita dekat gulai sejalan ngau YFM bawa pemerindang malam. Tak sedanya minang tak ngau setiap lagu ke penuh di kena ngujung ke awak sedang lemah kita lagu Ari Ika Saiful Malam Agi Muda. Bertemu baru kita pergi lap ninga ba awak Y19.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya, mereka dalam apa yang katakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Keperkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 1996 dalam tahun 1987. Menteri Pemansang Industri, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, berjalai ke pengawak Kemiri, nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kelebagi bab ngau perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kasidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Celap celap angat, lagu ke Dibai NK Yongai Peningah. Lagu yang tadi dikena kita ngepun ke awak pemberina malam kita ke malam tu ya. Jadi mari selama malam ngagai semua Peningah, ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Biar magang nuju kita ya ke benung belalak kini malam tu ba rumah, ngarap ke megak terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Biar megak ngagi kita yang kena benung gawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift, ngarap ke terus run siang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ia bergulai ngaku email da Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu ti di kerinduk ke kita serta megak berkongsi ngau kita sekedar info tau ke berita. Biar maga mai kita mendiang ke sekedar program tau ke tusun program kita ungkup ia bakal ke malam tu Peningan. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Runner Y, lalu pukul 10 malam mai kita mendiang ke berita malam ia ke ditabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita Peningan dia kita dekat berulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ya. Lalu ke penuh di pukul 11 malam tu lagi Peningah dia kita dekat berperindang hingga lagu-lagu irama etnik pupu bangsa berkenyak meh tusun program kita ungkup ia ke malam tu Peningah nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Nuju kita ke benung ba rantau jalai jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita Peningah bayi kenyak kita baru pulai gawak kini tau ke baru pulai mindah kini jam ke dia tu ngerak ke sama belak berjimat berbaik ke kereta. Sebelum kita mendiang ke program Runner Y Tok Peningah, Tok lagu ke Dibai Isali, Sweetie Saya, YFM 101.3 FM.

Sweety saya, lagu kedipai isali pendengar dan merenang kita eba awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi dia tu mai kita mendeng ke tanduk program Rana Ruai Siti program ti dikeluar ke Monica Midi Ari UI FM Iban di Kuching.

Selamat lemai ucap. Selamat bertemu baru ubah program randau ruai. Nyali minggu tau. Ini mana yang kita merah senram biririk kebiak. Kebisik tayanya ucap. Maka ke dekat jalan jauh tu dah senram. Maka ke dekat rawan. Nyah. Kiri ke senram ke sekali tu ucap. Nya, napa tuat belayak ngau sangau? Lalu dekat lari, aram kita ninga kerana ruai ke sekali tu dagang ngau cara betul.

Goddess satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyuh.

0: Saya mai biak mobile adik ayah selera nyom kebuka ke dekat berbini muai kemot lian kian nak patut tak tinggal ke kau kejiri itu ngau ini kosang ngau udah makin hari makin nanti betul kurang makai kurang kasih sayang nak koto di itu wadai nak koto nemu ngau
1: nadanya mayo dia tu aja kebesai tang puang makian tu bila pulang ngisi ya napa tu sua ini ada yang nak baju hari mata elan
2: apa mai mayo de kayem hari nua cilian dia senra mau binga aku murah mak kayem si kerarian anak nak meli bebebi ada baik pulang kita wau
0: awak kak dek bakaro-karo ngenak kain sutera kak bakar ke pedak kubat tipinya kainnya didega ari ulat bulu nemu dek
2: ini kainnya ngasuh bakaro ya nama sebuah mayu bala tidak ke kaya raya ha? Bala tidak selutan bala tidak raja tidak kuyen ngenaknya nah ini gak usah besok.

0: ke aku terima kendram bagai kita cuma tu berkena ke kaya sutra.
1: Nah,
0: ha, orang licok bisik. Ha, orang kaya ajak kuliah berkena ke kaya sutra. Murek.
2: Aku ada beka bukai ayah siram ilak sepulai. Baik je perintik. Ya. Aku ya mai ke Banino Siko. Ya kongkot aku mumbah ya amat kerat. Ya kau boleh tupai aku.
3: Ah, udah tembok di Senram. Udah tembok arah. Kita mau kuat. Nalah tinggal di luar negeri. Girau ke spot jalan ini. Ya buat. Ibu tangau. Kedua ini aku kanjong Senram.
2: Okay Jackson ya buat aku tu. Nanti aku nyawat ngai ayah jilat. Paham eh. Medak induk bilun lo baciak baipot lagi. Noci mata kenyo tegeran tu. Hari medak sangkar babi, medak sangkar manuak belakang rumahnya. Paham.
0: Munyiko ya buat. Nada pun ngai. Nanti aku bergarik dulu ni.
4: Nanti dekat bersiap, bergarik, bersido. Naik bunggau di bu. Lawan aku lagi. Malah aku tinggal bilun. Bukannya murah harga tiket jatuh.
3: Aku nyak tahu mandi sangau. Ay, nganjuang ke airport aja. Mandi rawan mendak jalai. Nadai kita isinya ke bukai.
0: Nanti mereka menerak aku tanjung pandai aku. Tahu kan? Anak manuah. Komplain kita dalam kereta lagi.
2: Nanti dekat bertukar baju seluar aja tahu ini. Nyak baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik ditindur. Lagi tu lalu betul mandi ni. Ngebau kesian, bau tenung dia memegang. Yang boslah kerungan.
5: Di dalam perjalanan ke airport Kuching,

0: Avanza Matan Batalupar satu ke barunya kita jam 4 lagi kita.
1: Rawon ada jembatan Batalupar bisi update aku buat Facebook lagi nasib aku bisi main cermin mata jalur tu sigi sikat amai gambar kau tu lagi banyak mata lagi baru today.
2: Aku tu lalu berdau meh mansa nengah jabatannya jelap. Tahu gak kita empat nengah jabatannya dulu ne? Kau kan berdau.
3: Eh aku tiga nak berani kau kita tiga pasuan. Rawan mana air ngai ngai ku ngai.
1: Ngai bukan suat ni ngai ni bukan suat ni bukan suat. Nangka kira kira deh. Kuda gak deh lokar tenjut ngai skirt. Lagi nyot kebo laban angin tasik. Ngelak kami tiga aja. Ini bergambar. Kami tiga ke bujang sikat temawai kenyok tu. Orang sikit handsome bo. Nanti di kayam lagi. Ngai ini udara kami. Ngimai kami tiga. Pemana ilah kami si Indo kriat Korea terkait. Nih aku ke Allah. Laban ayah sendram bisi Indo telen. Ayah jilat gak bisi Indo Vietnam.
0: Dah putus aku terjabut. Mai dia nyamai bepangan kau Indo jauh lah sama bangsa. Mai wah sama penanggul boleh. Tambah lagi ayah aku ngai. Dan yang Indo nya pun mari aku jangkau. Tika kia. Mesti nitih ya ke Vietnam kia. Ya. Tak pan aku muai nahi ke lupai aku. Apai lama udah nadai banyak main daya aku nupai aku belanja aku sekolah.
3: Ah dia jo aku enggak penemu dayanya kilap bakas ramila saya itu pilihannya temu madah ke ngatuh yang kuai kir aneh sekali di tuju senam ah tu mari dekir tak temu enggak apa inaya dulu aneh lama dia tau. Tapi yang ngai baik di pulai kita, pulai aja. Ha? Nila, jika kita induk sebelah, kanyuak ulu dia aja. Nadainya banget, leman deh.
2: Kira pihak mi ibu sangau, seminggu aja aku din, semadi rawun mada penuh orang aja.
1: Ketibaan di jembatan Luper Betang. Mana main pemandangan rampak benua itu? Patut orang main wak nusi. Tuk pak sebelah media ramah. Tuk baru rindu jauh di benua Sarawak tu. Nyasai ke dia buat benua petayaan.
3: Apa jurawan aku benda? Kita keluar kian benda air pasir memesak.
2: Mayo diri gora singgah bambik ke gambar ne. Nemu ga sedang kia kereta ke TC. Nda ga sedang pakai yang sebarang.
0: Ya, menoleh laju mai kereta itu. Dan kadang-kadang isi kena perti mai kereta pengangkut itu. Dan kena suh kita irau.
3: Ku mai sida idu di pelantik itu. Kati isi kereta kejua kebaru. Apu karapan darat darat.
2: Bak hati apanya? Nama mayo mai orang din berlumu. Anang jahat si si din.
1: Wah, besik orang nyual air inyak. Amnyati si tak air nyur tu. Mayo mai utai. Utai jual orang. Bak belah jematan tu.
3: Nih, nama tau dua berjual jematan tu, ya? Pernah nyos kuat jalan lama orang singgah melintai kena jual.
2: Nai, tahu berjual atas jematan pihak salah pengawak sidak tahu. Pengawak bakal tahu kais benar ngasuh jalan skut selar bulan tahu si dia orang laban sidak tahu.
0: Ku meda harinya bak besa Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR dah malau mesia mayu hari ke berdagang atas jematan tu. Apa jematan tu baru ke sidak rutis JKR. Sigi na ada pembenar jual atas jembatan tu. Tahu merokok mengikut orang ke tengah ke jembatan tu deh.
3: Baik, bukan mah tahu ada jembatan. Gintik nak tahu dia selama menyakiti jembatan lukainya. Ngacau bicara ibu reang.
2: Orang tiap gambar lukainya lama singgah. Udah gambar pulai. Tidak sedang ngintiknya. Nya berjam duduk di si jembatan. Menya ngintik bak tisi idin. Mirau ke salah le bulan si atuk labuh kai. Nya tai ke dinangi ke pemerintah nemu.
1: Amai gani baka ku ke suah ngintik bak sungai kayu kadang-kadang ngintik ngintik terkait ke lelapi berat amai nur bawar ngintik. Nyau ati mama mai aku kenarin kadang-kadang nyau lebih ken nyak tek narin aku ke dalam air nasi pai kanyuaknya besi disi tau pedak dini nanti labuh gitu sini nadain mu bangkai aku tau airnya besar alu tau tagup jago jago batang lupar baru jen aku tau asai-asai aku.
0: Alah, aku nengah jematan untuk malam hari, mulai hari kunci. Mayuah, uras. Yo malu aku mendak ulah kita mewah. Ya ke mayuah, orang putih, orang luar Malaysia, luar Sarawak, tukap gambar itu. Nanti aku sidak mendak uras mayuah buat jematan. Mayuah, nama nak pikir sidak ulah kita orang Sarawak itu deh.
2: Harap kepala kita sanggup jaga pembersih baju batan tu meh. Ini tekatur penglikun sudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sidak kejual tu. Kelalu bambi uliah. Mayuah cara dagang tu betul. Din pun jembatan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jembatan tu. Uliah nur sidak jual. Nadai orang dagang sedaya. Maka kedigaga sidak mayagi ngera feri subak deh. Mayuah cara dagang tu. Ini tekatur kebetul.
3: Ya, main penutup tidak di pasak jematan tu. Boleh dua berdagang di sini rumah abang jalan ke di pasak jematan.
1: Tiga hari selepas itu juga.
3: Ya buat. Ayah ada senara bisa tipun naik. Mama, nyo nare berita hari senaran tu, ana aja ya nyo bebini nguai ke tilian kian.
1: Nadai ni, nadai. Hari nya bisi, bajio kolaku mantai ke keprin tilian ya ke bajianya. Madah kino nya ngambil ya bepot buat tilian din. Engka ya benua rawon kini, nadai hari batalai pawon. Orang benua pecinta, biasalah ana ngacau orang, ana ngacau daun orang.
3: Dek. Eh, aku kat mesran kia meli barang. Hari kemarin aku nguji telefon lah lu nak uli ya.
1: Kan lain telefon menunyin nak sama kini. Antai dulu memenuari itu. Aku nguji hingga nguji teleponnya baru. Oh iyo, ayo mayo pas sudah sampai hari kelima mana itu seneram pergi. Oh iyo mayo pas ayo tenggeci mana pergi itu seneram.

0: Di lap, minta tolong dek di lap.
1: Nai lapo dek jo kekesahnya, ibu sangau.
0: Senang bisa tipu ngaca dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya kebaru datai ba ipo Thailand arinya. Bisa ya telepon. Madah kebaru datai ngau pangan Indo ya nganti ba ipo. Ku ya. Udahnya nadai ga ku meses ya. Ya apa nadai ga meses aku. Ngai ga ku ngacau ya. Laban orang penuh ditiang.
2: Sama bakarinya maya gilap. Ye datai ba ipo aja ya madah. Video ku lagi. Ia akan ngasau ngeprin telian ia kebajiannya. Udahnya, nadai lagi. Ia telepon ke medua ini.
1: Eh, uji dia telepon lagi ya, sangau. Engkau ya nyona ingat telepon deh. Eh, laban kiroh bertemu dengan tuai dien kini. Ah, telepon deh yang kaya.
0: Nadai boleh telepon dia, lumba telepon ya, jilap. Bisa 4 hari itu udah aku. Aku tu nguji telefon ya. Penuh deh ya, Pak Epot. Ya, meh ya, madah ke telefon kami dua jabut.
2: Ini kayak sendram tu nih. Nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual. Kena jual. Kena jual dalam dia. Aku ngai kata tengah hidup jauh dia selama. Jilap. Tolong aku jilap. Jika selam. Ngai aku dia. Ngai aku selam yang kena jual. Kasihan selam.
3: Ya, makanya cerita kami serumah kami gak utau-utau. Ini kesenramnya. Lenyau nadai ulia dekun tia agai tia. Semuna senramnya ilak-ilai utau. Lama meninya kerana ruai undah tujuh minggu baru. Ini ulang ke ngelolok ke dirinya di sangau neng sinangai. Jabuat marini biben. Senram rajin bukian jilap sama ipat. Dari program Rana Ruah itu dikeluar kemuni kami di anak kesal ucap.
4: Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke tanduk program Rana Ruai, siti program ti di keluar ke Monica Midi, Ari YFM Iban di Kuching Peninga ya. Terima kasih ngagi kita ke agi milih kami di YFM. Jadi ke pemerintah kita ke malam tu Peninga di Sertando kita ulih mendiang ke kami ya. Ngena frekuensi ke semak do kita diau serta maga ulih mendiang ke kami ngena RTM klik 24 jam merindang kita sehari ya. Ikin jadi pukul 10 malam tu lagi Peninga mai kita mendiang ke berita malam ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tang sebenarnya Peninga mai kita berarti ke sekedar pengerami ke bisik di atu ujung minggu tu lebih lagi pagi lah tunggak ke Bandaraya Kuching kita Peninga ianya di tidaun berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026 ya. Jadi komiti Iban sekali lagi diberi tanggungjawab jadi terumah ngulu ke acara besar pengawak berjalai berbala mayuh tak ke niti daun berserimai ngau pengerami gawai Dayak renggak Sarawak 2026 kena ke pagila 20 hari bulan 6 2026 bak waterfront Kuching. Selamat datang ngagi kita nyangkanya bisik ngau ngulu pengerami tu pagila. Selamat datang ngagi Bandar Raya Kuching. Okey, aku dekat berkongsi dengan kita sekadar jalan nyangkanya kita dekat medak pengerami tu pergila au ngarap ke kita sama belak nemu meh ni jalan ke bisik dibuka ni jalan ke ditutup pagila. Okey, jadi sekadar jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena ke sari tu tadi udah berenggah hau nyentuh ke pegila alai mari awak ngagai program niti daun ya berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Jadi kena ke pegila jalai dekat ditutup labuh hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 6 lemai. Jadi jalai ke bisik kena pansak program tu ianya jalai Java, jalai Market, jalai Gambir, jalai Okot House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter, ngau jalai Man Bazaar ya. Nyalai kita nyangkanya bisik merambu ke dekat mindah medak pengerami tu pegila au dilalau ngau jaku tinga suah tumu agi merambu pejalai kita tu tadi serta bertengah ke jalai ke Bukai dikena nyeliah ke jalai ke Dedat au ngarap ke kita tu tadi nyangkanya bisik parking semak tu ngak ke pasar gitu ngarap ke kita itu tadi nak ngempang meh kereta orang nanti nyamak kereta itu tadi bisik parking yang bawa belakang kereta orang tu tadi anak nak ninggal ke nombor telefon kita ya kami nyamai orang ngiga kita tadi au ikinya tadi peningas sekadar jalai ke bisik ditutup sementara bisik rimai ngau program niti daun ke dekat di atur kita pagi lah tungak ke Bandaraya Kuching bak waterfront Kuching pagi lah peningas okay. Kita terus berperinang ke sekali untuk peningatan sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
5: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur niti daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal niti daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur supaya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi niti daun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peninga maya niti daun tu ila nya temuai ke di pebasa ke kada tai maya ila nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya ila nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimparnya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar di bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal niti daun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Nua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Dengoknya, saya nyajak. Terima kasih.

Selamat malam, begulai ngaku email da Johnny, bawa berita malam hari 5/19/2026. Perintah Sarawak, majaran siang nyawab ngada ke mayuh agi dutu hari menua tu, ti berjalai ke nengah skim tajaan khas untuk nembiak ngambil pelajau perubat. Menteri Pelajau, Innovation ngau Pemansam Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wiing, madah ke proses penilaian khas dekat di Pejalai Kedulu, sebedau nembiak ke buliah penuduk buat program perubat tu diberi bantu sponsorshipnya. Ia madah penilaian tu dekat berarti ke sekedap perkara, yang kawan pun penatai serta pemisik ruang bilik sidak, dikena nentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna saup hari perintahnya. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita, lebuah madah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Nakak tahun sitik tu kemari, bisik 105 ikut nembiak diterima masuk program perubat, lalu ngaunya oleh nyawab nangko peminta pengerja pengawak jadi dutu di menua tu Dudi Ari Ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sari tu tadi nerima penuai basa dari Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM bak Kompleks Satria Pertiwi Petra Jaya Kuching. Tuju penemuannya dekat madah ketusun Trustee Member LAKMM untuk sesi 2025 nyentuk ke 2028 kelimpah hari nerang ke pemansang organisasinya serta tungak kuing pemansang ke baru. Bak ranaunya LAKMM mega bisi nerang ke ngau siliak langgu dikena negap ke pengelantang pendiau, pelajau ngau pemansang sosial ekonomi Raban Islam dibagi menua miri. Premier Mega meri sokong ya ngagai pengawal anak ngetu ti dipejalai ke LAKMM lebuh ngelati ke pemansang Raban Bangsa Islam di Miri. 700 pelandak pengasih Dinasti Half Marathon edisi ke-22 di Miri. Ianya kena ngumpul belanja ngambil ke bisik dikena berjalai ke mayuh macam program pengelantang sepemanjai tahun tu. Chairman Pengatur Stanley Gina madah ke belanja ke dikumpulnya dekat diberi maya pengerami bakal tahun baru Cina Hari Raya Aidilfitri ngau Hari Gawai. Kelimpah diberi mega ngagai ruang bilik ti berguna ke tulung. Ngaunya sukong ari orang mayuah amat berguna dikena nentu ke programnya ulih dikena nyawup orang ti berguna ke bantu. Ia maksud ke jakonya bak awam pengarang berita di Miri. Pelandaknya dekat diatur kena 25 hari bulan 10 tu ilak ulih dipasuk bak kategori 21 km, 10 km ngau fun run 4 km penyawah tinyelinting 2000 ikut orang masuk bak pelandak tu. 3 ikut orang ngau 2 ikut induk rakyat hari menua luar ditan ke polis tidak pelabak ke nyadi ejen judi entaruh pekit main bol FIFA di Kuching kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, nengah penerang berita, madah ke semua sidak tu ke berumur antara 25 ngagai 45 tahun, sudah ditan ke bak 3 bengkah dua berbida di Kuching. Pansiak ke terubah tertemu ke sidanya ngatur entaruh judi ngenak platform bak online. Belak dirampas ianya telefon bincang, dokumen ti berkawa ngau entaruh serta duit. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 6 bracket 3 Akta Pertaruhan 1963 ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Kesebaka. Yang dekat berita malam hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1996 dalam tahun 1987. Menteri Pemansang Industri, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, berjalai ke Pengawak Kemiri, nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramuk Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab pengawal perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransiang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: World Cup 2026 Ari 5 19 Ari bulan 6 2026 dalam Grup A Republic Czech ngelaban South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak Grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam Grup B, Kanada, ngelaban Qatar, boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico ngelaban South Korea, boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026, RTI.

Jonas McKean terlebak ke diri. Tejak pun kita terlebak ke diri peningah tang kami berwai FM seluruhan ia bisik bergulang kita serta merenang kita 24 jam sehari. Okey. Terima kasih dengan kita ya kagi mengkang segulai sejalan dengan kami berwai FM. Tentu ya bak awak pemerintah malam malam tu peningah bak malam hari 5 sehari tu 19 hari bulan 6 2026. Mari semua malam dengan kita ya kagi mendiang ke kami berwai FM. Kita nyangkanya benar mendiang ke kami bak dalam kereta kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke pendungak kita ngarap ke berjimat berbaik ke kereta serta ngarap ke terus terperindang mendiang ke kami pemegak kaki kita nyangkanya benar mendiang ke kami baru rumah kini nyangkanya benar belelak kini jam ke dia tu ngarap ke malam tu mai pengelantang ngagai kita semua peninga ya. Ok, jadi sebelah kita mendiang ke program tik nangkan ketuk lagi peninga bergulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ku dekat berkongsi ngau kita sitik berita ke bisi dibaca kutuk peningau kelebih lagi berkawan ngau kes nipu tuk peningau ne siku induk rakyat menua tumpu ke berumur 21 tahun tuk peningau ya udah ditan ke ngambil ke nyawa polis mansiak kes nipu ngena skim duit jalik ke bulak ya. Kepala polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke induk tu ditangkap udah polis ke derima report bau upis polis Sungai Mawang di Kuching kena 16,006 tu tadi jadi suspek tu tadi peningah di pelabak ke orang ti bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya. Jadi akaunnya tadi direput ke nak dikena lagi kenyau hari bulan 4 tu kemari. Jadi pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngake akaunnya dalam bulan 3 tu kemari serta dipelabak ke bisi kawa ngau pengawak kedai akaun. Tajapan pihak induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya au lalu kes tu dipansiak kena section 420 Penekot. Okey, yang tadi berita ke bisik dibacaku peningah dikunci kaku ngau kita malam tu bak jam kita kedua sebelum kita mendiang ke program KKS tau ke kini kita sarito tok lagu ke dibai Ika Saiful malam agi muda.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Ya, selamat bertemu baru kita pendengar bab program Kini Kita Seritok bab episod ke-24. Kini Kita Seritok pendengar. Seritok aku mai kita rawun berjalan ngagai Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan Dagang Temuai tau ke Pantai Tebilang di utara benua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang menua berkenu lalu suah dipilih peranak menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai terbilang ngau pantai ti panjai ngau ngembuan pasir ti bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita itu tadi jalai lelak ngau diri sebilik ngagi sidak kerinduk berikan megak tau kita serta kita megak uliah memari untuk ke bekelah kelimpah rinyak. Pantai tu megak ngembuan suasana asal ti agi dijaga serta jauh ari ricah negeri besai. Pemanah Pantai Bungai jadi kepalan recreation tu dikerinduk ke peranak miri ngau kandang menua bersemak maya ujung minggu.

Sungai itu berpalan bak kandang menua berkenuh bagi menua miri. Pantai itu berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawah hari miri hanya 70 kilometer. Nanti hari berkenuh 30 kilometer hari berkenuh. Pantai itu muntang dilawat dengan jalan alun lalu semak ngau jalan besar Pen Bonio serta dua area strategik jadi kepalan itu. Kepalan ngetu tik narit ati bala temuai tik tengah utara Sarawak kita. Jadi cara kena kita yang ngenatai kediri kia mayuah cara tu peninga. Cara tik pemaduk muntang dikenak ngelawak pantai bungai hanya deribah kediri tik hari menua miri jalai berguna ketimpuah ya sejam ngagai sejam setengah dengan jalai tepian Tasik ngau jalai besai Pen Bonio. Nanti hari berkenu jalai seminak ngambil awak dalam 30 minit aja. Lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengka pengangkut. Pantai itu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana tik ngelantang kati. Pantai itu panjai ngau luas engkeman nur jalai ke aktiviti lepas. Lalu tik kita mendak pasir. Pasir di pantai itu bercurak emas serta lembut. Air Tasik dipedak bersih. Lebih lagi maya ri celap bunyi gelombang ngau angin Tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatai kia. Kena kita yang lantang ke hati. Limpah rinya kandang ngelingit pantainya diisi ngapun ruh ngapun nyur tik merik terduah. Serta situasi itu mengasuh pantai bungai engkeman amat endur kita itu tadi ngagak bermacam aktiviti bak dia. Lalu perkara tik narit hati bak pantai bungai itu peningah kandang endur pantai tadi tik narit hati tentu ya kandang pantai nyempu dia temuai tau bermain bak pasir jalai sebelah pantai serta belelak ngau diri sebilik serta pantai mengagak engkeman endur ngagak aktiviti recreation. Palan nur berkemah serta tentu ya palan tu tadi terbilang nur kita tadi berkemah ya laban mayuah temuai bermalam bak tisi pantai dia. Lalu aktiviti camp enggak balat di Kerinduk lebih lagi mayu hujung minggu ngau komisi sekolah bak ngagai orang ke dia bak bersemak bandurnya kelimparinya nur tu megak engkeman nur ngintik ngau berikan. Mayor berikan datang itu laban dekat nguliah ke ikan Tasik tu tadi peringat. Lebih lagi maya lemai ngam malam hari. Kadang temuai megak boleh medak orang ke berikan. Orang menuanya berikan nurun ke Tasik. Lalu pantainya tentu ya narit hati. Ngelingik pantai bungai. Bisik berapa buah genturo peniau kagik ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngau bala temuai boleh medak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai Tasik tik baru. Serta aktiviti ting rinduk kati buat pantai bungai itu peningah. Mayu macam aktiviti boleh digagak buat pantai itu. Bakal piknik, ngodirik sebilik, berkemah, pengawak berikan. Munyi kaku tadi. Laban pengawak tu tadi tentu yang rinduk kati boleh digagak dia serta pantai itu. Keman dua temuan nak ngiranya. Renggat umur ni, kak yang miat biak besar tuai. Nah, tentu ya. Mana kena semua renggat umur aneh rau laban bisik disedia ke sekedar perengka guna asas ungkup pengelantang temuai kedatai nemuai tiak baka apalan nur rengkah ke kereta langkau nur belelak palan nur kita piknik ngau palan nur berkemah badiak kita uliang ngasai kemayu macam pemakai menua tu ngau pemakai Tasik kebaru bak kandang nur ke ngelingik pantai. Jadi sekedar pemakai ke dikerinduk mensia mayuh lebuh ke nemuai ngagai pantai bungai tu peningah. Ikan panggang, undang panggang, suntung goreng, air kelapa, jagung panggang ngau pemakai Tasik megak terbilang. Bak itu. Lalu pantai bungai, ukai seminak jadi palan dagang temuai aja tang megak jadi penatai ekonomi ngagai peranak ke dia ngelingik dia. Mayuh peranak menuanya muka bansal penyual pemakai sedak megak nyual langkau tak ke bansal serta nyual pemakai ngagai temuai limparinya pantai tu megak jadi palan endur komuniti bergempuruk
ungkup sekedar aktiviti.

di Recreation Ngau Pengerami. Pantai Bungai, Siti ada pantai di mana serta narit ati di Sarawak. Ia ngembuan pasir di bersih serta pemandang tasik di mana ngau pantai tu mana ndur kita belelak di sebilik. Ngau bala bakiah kebukai. Jadi pemanah ya, muntan di lawak hari miri jadi ke Pantai Bungai. Jadi palan ti di kerinduk mayu temuai. Lebih lagi maya ujung minggu ngau hari besai kelimpah hari ngasai ke pemana pantai temuai megak uli ngasai ke budaya komuniti menuanya serta ngerja maya macam aktiviti recreation. Lalu Pantai Bungai ndang amat palan ting keman nur kita belelak ngelantang kerunding serta ngasai ke pemana rampak menua Sarawak. Okay, peningah yang tadi berkawal ngau Pantai Bungai kita udah ratai bak pengujung program kini kita sehari tu. Minggu baru, aku datai baru berkongsi ke topik atau ke lokasi kebukai luar kita berjalan rawun ngelantang kati. Ngaunya aku Cheryl Ludan, dulu program kini kita sehari itu. Madah Kediri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

0: Ya, peningat yang nak kita bergulai dengan Sharon Lu dan buat program Kini Kita Sarito. Jadi pukul 11 malam tu lagi peningat buat jam kita ke penudi buat awak pemerintah malam dia kita dekat berperinang dengan lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Tang sebenarnya kita berperinang dulu dengan lagu kedibai Florence Lo, Air Mata Lelengau. Tang sebenarnya mai kita mending ke promo 24 itik lagu Timujo masuk semifinal ACSJ ke-9 untuk peningat.
1: Tume 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: FM.
1: Oh, penganta kami suba yang spraynya kerga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju kure baka baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai deh ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka ngayam dini yang ami pridang kurang
2: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
3: Radio YFM. The 101.3
4: YFM. Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Langgu Bidayu.

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi tu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau, Aku Sayang Kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikenal ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima ngaki kita nyangkanya bedau tinduak kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus segulis jalan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita lagu ke Dibai Eddie Kuing, lagu etnik Kenyah tu peninga tuyang tau ke kaban merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa nya di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: kitab jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam mari

Ya, segulas jelengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninga. Ya tadi lagu kedibai di Velo Amu Dayung Bidayuh tau kenuan induk bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik kayan lagu kedibai Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: Kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupurnya duige ya. Telok manang wakno kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupua kami merahnya. Jod pakuyo tu apa-apa. Na ulam ayung mah. Nuna anta ino Melayu kami hapiat ya. Teladan dia. Maranya suba. Penuh kuyako. 15 ringgit semua sekutak. Maru lu. Coba setiap mulut kami tahu. Daun nana. Daun pertas. Iya ga pertas tu. Penuh kuyako suba. Daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tahu. Buncut tanya nak ya. Dia ke sekutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marnya. Kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

Okeynya, tadi lagu kedibaik keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Bak program irama etnik Pupu Bangsa bak malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam ngak kita ya ke benua mendiang ke YFM engkanya benua nganti mata kelelap malam tu Peninga sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tuk nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngal lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tuk lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh ngatuk peninggal mumpuk dulu aku beri selamat malam dengan semua Tuhan merekat kita semua bye bye.

0: Timang Kerbata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Hashtag, nimm die Active Dirty.
1: I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Udah dia kita, Intel Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan. Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita ni. Sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.

0: Gulai
1: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Sekulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Enti nitih ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Yeah,
2: ya. Ya. Baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut udah.
2: Disimpan ke dalam mati.

0: Dan awas, oh, nama utai ti bakato kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
0: Oh, nyangka kita betulai dalam hati, kati salah nanti kita udah berjaku pun pini. Nak salah, oh, nak salah nanti kita udah berjaku. Tapi utai kengasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kino, selalu nyadi bagi kita kino tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh, selalu nyaku, selalu nyaninga, chill kerja ke orang yang mayari tu, oh.
1: Teracat ne pasti.
0: Tang kita kino tu selalu berjaku tak kutap kutap, oh. Ba jam tiga mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat ke jaku, mina nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai maik kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai degulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ni bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3.

0: Kunci 101.3 MHz.
1: YFM Mulai Sejarah.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Aku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak ke bekalian. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal dah pasal. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjur.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
3: Aman, aku nyau nyemeta aku ngbau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Nanti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tangtik kaban nuanya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jako, jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu, bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya, nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen, lalu siwam mutai nyen, belama insap nyak belama, lalu ngerja ulah orang nyen, lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau yang madah. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang, tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM

Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ih, nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kenyala, nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Ladies and gentlemen,

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Ning.

0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningan, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau, Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empat tiang.

0: Argao, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petua yang sudah putus balak lagi berdahu ke dua-dua dia.
0: Bak menggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Anang Minah kini-kini terus ke pengrendo kita. Bye.
1: FM. Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
3: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggan Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dekat kita pok ke kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombia. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombia, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimit-mimit. Lama-lama jadi mayuah me lekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemah hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk lekat jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah mikir nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita ke seminar nepuk lekat jakuk dan kita netan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Kunti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam ditu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah hutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas nak nyamai hati ngagai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatem.

0: kini punya lai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tejo nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Dekat juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kang akal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay, okay.

0: YYYFM Bakserian 106.9 FM.
1: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor.
2: Amat.
1: Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita medak mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tu ke nyadi saksi bakot de pastor.
2: Mm-hmm.
1: Bak mayu ha, macam kes ati benung di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
2: Amat manah mai jako tanya nya Puan Benny.
1: Yeah.
2: Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang. Ya, lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngau bakal garam. Bah nama arti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak utai sengapa ya.
1: Yeah.
2: Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
3: Lasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM

Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM. Segulai sejalai.

0: Lama gelu ancuk tu sati.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sati meh. Utak kedua jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nulung ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar GRTM gitu tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, ngebayati.

0: Den apala tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu gejala skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberik tara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawak hati tilurus. Laban bisi orang ke pedias sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawak hati tilurus tu hari kami bawa FM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkap bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka oleh merang ke pemedis maya terpangkap bak kambut angin atau ke airbag, kita yang megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Dume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Albume 24 Iti Lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Tajak pen duit ukai segalanya tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh nguliah ke duit. Kena kita nangkup pemindak guna abak penghidup tau ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nan utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak kangasuh kita mayau macam

0: oleh karena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ka disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyu kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyu ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Ba kejujurannya tadi nyu ditutup pengangkun ke duitnya. Ba pemanehnya tadi nyu ditutup ketegal kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerjau tai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tanya ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin keduitnya pun semua penyaing. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita ke
0: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat ngau duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi pangan ti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lingga 89.5

0: kita tuh anak, mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tiga.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya aku Cina.
0: Tiga, Pak, dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh bokopnya. Ih, pedih apalah aku lebah kita tuh anak, nah.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mayu tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai, kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh ke sakar ta kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai berbuantu, hari kami, Bawai FM.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: ni dengan keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak no? Gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pih, pedak memang petuainya. Patut nak nemu mampu mulut. Ya, meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari Wai.

0: kamu orangnya?
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
2: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita nyangka bisik berfikir, boleh ke nak aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
1: Amat mana nak jago tanya tu awak nang amat nang mayu orang bisik buah rundi yang temensanya na ya. Awak aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai mega besampi minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekat kita. Bah nama arti reka jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isi kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isi tu mayuh utai ti dekat-dekat. Tang bersampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuh ke anak. Enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat mereknya na ya.
0: Aman.
1: Lalu enti anak merek utai kena sekolah. Nama tu kena bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenya sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekat kita aja. Okay. Ya dekat merek kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekat kita bapuan bak isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketu aku kak, ketu aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan bak pengingin bak penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Jepedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berketu orang bukai bisi mengingatnya ku tu delica de kelemahin tu nyato cangku ambil nuan te nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak itu nak kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sigi buruak ngan nolong aku. Ih, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah gedukum mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk di baik YFM Iban.

0: Hashtag, nimm die Active dir du. Ohne dia kita intip hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan. Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi kedulu kami gereja Seventh Adventist pagi itu. Sekali lagi kita bergulai dengan aku Pastor Lawrence Manyi terkap kunci kejaku Tuhan. Sebenarnya kita bersampai dulu. Terima kasih ya Tuhan, ke pagi hari itu diberi Tuhan ke kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus, nyawab kami merti kejaku Tuhan pagi itu. Ngajar Tuhan, ungkup kami sehari itu Tuhan. Kami nyerah ke peminta dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Lalu pelajar pagi itu pasal pangan di mana? Nyambung hari jaku Luke bagi 10 pagi itu ayat 29. Tang pengajar adanya ingin dekat mandang ke diri, nemu taiti disebut diri. Nyalai ya lalu nanya Yesus, apa pangan aku dah? Kita ke terlebak ngau cerita sempama Yesus. Ni cerita sempama ti pemadu di kerindu ke kita ne. Nak aku nemu sekali ke orang bisi udah ngagak pansiak senentang perkara tu. Tang pelabak aku ketebal lagi kita rindu ke cerita sempama Yesus. Ya kedua itu tu pasal anak kelelang ngau cerita sempama pasal orang Samaria ti manah tu. Kedua-dua cerita sempama tu semina bisi ditulis dalam Injil Luke aja. Kedua-dua sempama tu sama mandang ke pengasih ngau selamat. Allah Ta'ala ti diberi ngagai manusia ku dah rusak serta nyau laban dosa. Tang sempama pasal orang Samaria tu lebih lagi ngayan ke pengasih ngau Tuhan ngagai raban manusia ke dicipiang serta dianggap nak berguna oleh raban kebukai kengumai diri raban ke lebih mana lagi. Orang bangsa Jews ataupun Judah begedi serta ngemaruah ke orang bangsa Samaria. Sida naka ulih nyeliah ke diri dari orang bangsa Samaria, sida keji ke orang Samaria, sida ngai bijaku ngau orang Samaria, sida nganggap orang bangsa Samaria tu bakau kui lalu kai mensia kepatut ngau hidup pegulai. Tu kebuah hindu orang Samaria kedatai nyawa ngagai telaga Jakobnya kenyit amat hati. Lebuh Jesus orang ke bangsa Judah nyapaya lalu beranau nguya. Kita tahu macamnya dalam John 4 ayat 7 hingga 9. Lokasi menua Samaria tu bak tengah menua antara Galili di utara ngau menua Judea di selatan. Penusah antara sidak Judah tau keju tu ngau orang Samaria tu keliak. Sebaka ngau penusah antara Israel ngau Palestin ke meyari tu. Ianya dua raban mensia kebisi lain adat budaya hari pengendiri. Tang diau berimbai ngau pengendiri. Tang berperarak hari pengendiri. Laban dengki ngau layak. Kudah ngungut selama beratus-ratus tahun. Ia kena tahu padam-padam. Orang bangsa Samaria tu puriah orang kebercampur darah tahu ke bangsa. Asal sidak tu, datai dari 10 peturun Israel di utara bak tahun 722 BC keliak. Lebuh maya bangsa Israel diperintah bangsa Assyria. Lebuh mayanya bangsa Assyria mai masuk mayuh bangsa bukai ngagi menua Israel. Kita tahu macam tu dalam dua raja bagi 17 ayat 23 dan 24. Ari campur tu nyadi siti bangsa kenumbuh ke jalai pengarap sidampu ke bercampur pengarap ti nyembah Allah Ta'ala Yahweh ngau pengarap ti nyembah keramba. Nyau kelama udahnya lebuh bangsa Judah bangsa Jew ke udah diperintah menua Babylon pengalama 70 tahun berengkah bertahun 586 sebelum Masehi. Lebuh negeri Jerusalem dialah kemunsuh. Lebuh sida dikemenar ke perintah Persia pulai baru ngagai menua sida. Orang bangsa Samaria tu ngarap ke diri boleh bekerja sama ngau orang Judah niri ke rumah semiang tau ke temple ba Jerusalem baru. Tang orang Ju, orang Judah tu tadi ngai mai orang Samaria dalam penguanya.
kita tahu macam ceritanya dalam bab Isra bagi 4 ayat 1 hingga 3. Medak bekenya sidak Samaria pin ngagak rumah semiang tau ke tempel sida empu datas bukit Gerizim. Lalu sida yang ngagak sedekah piring geselan sida empu baru rumah semiangnya. Jadi dalam cerita sempama tu ianya dalam Luk bagi 10 ayat 25 ngagai 37 Yesus nusui bisi siku orang bangsa Ju orang Judah ke derumpak serta diinsah lalu ditinggal ke setengah mati batisi jalai. Dua iku orang bangsa Ju mansa tang nak nulung ya. Ujung-ujung ya siku orang bangsa Samaria mansa lalu ya kasih ke ya, lalu nulung ya, lalu ngidup ke ya. Ditu Yesus udah nunsang ke gambar. Orang bangsa Samaria kejaiknya dalam runding orang Judah, dia tu nyadi orang ke mana? Tang orang ke mana? Ianya nyadi orang kejaik. Nyalai sida keninga Yesus nusui cerita tu. Balat amat kejad hati. Lalu Yesus nanya pengajar adatnya dalam runding Tuhan, siapa sida tiga ti nyadi pangan orang ti derumpaknya? Lalu ia nyawet. Ya ti kasih ke ya. Siapa pangan kita? Semua orang ti berguna ke pengasih tau ke tolong kita. Ya, me pangan kita. Lalu kita boleh jadi pangan ti mana? Bakanya laban Injil Yesus boleh ngagak kita jadi pangan ti mana? Injil Yesus boleh muai semua dinding pembenci antara kaul, antara kaum. Dengki ngau layak antara diri sebilia tau ke diri sebangsa diri sekaban pengasih Yesus ulih muai semuanya lalu ngagak kita jadi pangan ti mana ke semua orang ti begulai ngau kita laban Injil Yesus tu ngangau ke orang hari genap iti bangsa mensia leman bangsa Yakub kau bangsa orang lalu ngagak sidanya di siti dalam Yesus Kristus. Kok pemandang 14 ayat 6 ke 7. Kati udah nuan ngasuh kuasa pengasih Yesus bekerja dalam hati nuan ngamik ke nuan bisik pengasih kegenap iku orang kebeguna ke pengasih nuan. Haram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala ti di surga. Terima kasih ke pelajar ti udah didengar kami pagi itu. Ti nunjuk ke pengasih Tuhan. Ngagai raban mensia kena dikerindu serta ndak diterima mensia kebukai. Yesus nadai kala ngelawang kesidanya. Lalu Yesus megang ajar kami awak ke kami nunjuk ke pengibuh ngai semua mensia. Lebih lagi sidak ketusah, sidak kemerinsa. Tolong kami bisik pengasih ke orang keberguna ketolong kami. Lalu nganggap semua orang keberguna ketolong kami jadi kekaban tau kepangan kami. Kami bersampi ke bala peninga, kami ke Tuhan merkat sedang nitiah keguna siku-siku, beri penghidup kecukup ngagai genap ikut kami, tolong kami nitiah kejalai Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus, ti nyadi pengelepas kami. Amin.

0: Penggerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung ta muda bali rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa menua ke tanah bukit sama menua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak tuk genakak yaku gerah kita gawak semua kita ningak di kaban nakak
5: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM. Pagi hari 6, bulan Kodianel Stephen, 20/6/2026, segmen ke terubah kita pagi tu, untuk pagi hari 6 sehari tu. Okey, kita ke bisik pesan berat. Kenata ke pesan berat kita pukul 7 pagi terlebih, berengkah baca pesan berat kita. Kenata ke pesan kita bawa email yfmibad@gmail.com atau kemegak bawa WhatsApp 013-862-8422. Dan tu kongsi ke berita serta info ba headline tau ke ba batang berita surat khabar sarito.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 99.8 FM. Sekulai sejalai.

Okey, lagu hari Gabriel Forrest Lewis, Entukar Langit. Okey, ngelansak berita ya ke Nereati Utusan Sarawak tu. Tu berita dunia tu. Salji musim panas. Musim panas. Tau ke Maya Ariangat, bisi nurun ais. Kenyadi di Mongolia. Okey, nyadi kita menda dulu nama tak ke nyadi ke benaya. Salji tak ke ais nurun, Maya musim panas. Bukan Maya musim hari celap ya. Maya musim hangat tu bisi nurun tunggak ke utara ngau tengah menua Mongolia. Ianya bagi menua Kuzgul serta Ulaanbaatar kena hari 4 nyentuk ngagai kemari. Okey, jadi ba nur ais ke nurunnya tadi tajapan musim panas tau ke okai hari ke celap ke musim celap. Dan tikas penyelapnya tadi nurun ngagai 5 darjah Celsius. Tahu ke bak tikas ia kebekuk punya tadi. Ni ameh ia ke penyelai kebisiknya di Mongolia. Okey, lalu berita buka klinik kesihatan Bakun Murum bernilai 5 juta bakal dibina. Tu ungkup lebih kurang 13,000 ikut orang. Kedia untuk menuanya tadi dekat ngasai ke Pengelantang. Atau ke menggap penyamai. Udah ke klinik penggerai Bakun Murum tu di tembok ke. Atau ke di gagak ilak. Lalu berita ia ke bukai bak headline surat kabar. AS menewaskan Australia 2-0. Jadi Amerika ngalah ke Australia 2-0 bak World Cup di ujung ke USA tau ke Amerika tu tadi mujur nyingkan ngagai round of 32 kau tau ke renggat kalah mati. Nangkan kini mahkamah AS putuskan Ohio boleh sekat penggunaan media sosial kanak-kanak. Okey, mahkamah Amerika tadi netap ke menua Ohio ngambil ke nerit kagi atur bagi sedangkan biak ti berkena ke media sosial atau ke media rama. Dan lagi bisi berita bukai mengat dekat kunci kita bak surat khabar ke Siti tu. Terus menggelenggau kami bak YFM. Kena tak ke pesan berat kita 7 pagi dekat Maca Pesan.

Tau ke perengkak ke dikenal ngagak rumah ni tadi maja niki-seniki tau ke Mak Semar lalu rega bas rawat itu agi mengkang nada itu jawah berubah. Nangkan kena 1,000 jadi pentas pentas sambutan Hari Sarawak 2026. Untuk Hari Sarawak 2026 dekat diatur di Sibu. Jadi pengawak dekat diatur 20 nyentuk ngagai 22 hari bulan 7 2026. Dalam lagi banyak dalam bulan baru ialah. Okey. Serta bak suara Sarawak kita mendah surat kabar bak suara Sarawak tu bisa megak nyebut berkawa ngau bayar tu tadi kalai pengawak di nangkap bayarnya tadi digagak batik hati meh berjimat-jimat serta anda dipadah ke ngagai mensia Mayu. Okey, nangkan kena Sarawak sasa liputan bekalan air bersih penuh menjelang 2030. Jadi air payip dekat diasai ke di Sarawak bah semua ndurnya tadi tu di target ke sida aja tu. Data tahun 2030 semua dekat ngasai ke air payip di bersih. Operasi pemulihan awan bantu stabilkan paras air empangan utama Sarawak. Jadi pengawal tingaga hujan dekat di Pejalai ke atau ke udah berengkah di Pejalai ke berengkah bulan 5 tu tadi berindik hari musim mangat ke sinya di Empai Lama jadi ke dia tu nya tadi di Kuching di tu lah kena nyangkung dok bukai dan di Kuching itu dalam 2-3 hari itu bisi hujan pama direk ke hujan bisi dia sai ke di Kuching itu. Okey, nya bekawa ngau berita ke bisi ba headline surat kabar dan lagi nanti bisi berita bukai kena rati dekat berkongsi ngau kita semua. Terus bukan ngau kami bawa FM lagu kita ke sekali itu Otai Orang Hari Ini.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh belagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, Ngelansar World Cup 2026 main ke benua diatur Scotland lawan Morocco. Jadi Scotland dia tu tinggal 0-1 half time ke dia tu nyetarik Morocco dia score about first half tadi. Lalu main pukul 3 dini hari tadi Amerika atau ke USA ngelak ke Australia 2-0. Tinggujuan ke Amerika mujur nyingkir ngagai round of 32 atau ke renggat kalah mati. Udahnya Brazil nurun baru cerita dekat ngelaban Haiti 8.30 pagi itu lagi. Lalu dalam grup D, Turki dekat bersatu dengan Paraguay pukul 11 pagi. Main tu oleh daripada kita abang channel Sukan Plus dengan Buga TV, ok? Di nandai oleh medak abang RTM Click, ok? Hanya cara kita medak World Cup abang RTM. Udah itu lagi dekat macam pesan berat kita, kena tanya ke pesan berat abang email dengan megak WhatsApp.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke terubah, pesan hari di mana rinting atau ke Hindai Thomas. Jadi pesan madah ke laki ya, manin anak kanyan, manin anak kanyan atau ke apai Thomas. Sudah nadai kena 19 hari bulan 6, 2026. Lalu ni untuk dekat di Senggai berumah lemi atau ke rumah Iruk, Sungai Berjayat, Kenawin. Kena 20 hari bulan 6, 2026 lalu dikubur ke pagi 21 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan tada mapai berjahit, semua kepembelayan bersimpang jalan kabah sesikup rantau dilang pasir bawan wu julau macan miri mukah lubuk antu majau skuau serikai sibu ngau kaban belayan ke bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Madalina 013-3200-116. Nandu isi berita pesan madah ke manin anak kanyan tau ke apai Thomas. Udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai Sarito barumah lemi tau ke rumah Iruk Sungai Berjayat Kenawit lalu dekat dikubur ke Pegila. Ni pesan berat ke terubah lalu pesan ke sekali itu pesan atas ulit. Jadi pesan tu hari itu rumah geraman anak busum hari panggil. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang hanggari anak busum, ni yang hanggari anak busum lemai 20 hari bulan 6 yang lemai tu ngena jalai semayang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan ke ngelala ni yang tu lalu pengawak dekat diatur rumah geraman anak busum. Nadai kepada dini nur rumah geraman tu tadi dan ngaruk ke semua kapal melayan ke ngelala ni yang tu nemu dini nur nyenggai kelebagi ba rumah geraman ya tadi. Ok, jadi pesan angkan kenya pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu pesan Ari Jeffrey anak Sigai. Jadi pesan madah ke menjadi ya ianya Frankie anak Sigai. Frankie anak Sigai udah nadai kena 18 hari bulan 6 ba Hospital Sibu ni yang dekat di Senggai kena 21 hari bulan 6 2026 berumah Yempu nombor 1B lorong Kemuyan Timur di Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan pelayan di Kapit, kawan pelayan di Sibu, Kenawit, Limbang ngau semua kawan pelayan ke Bukai. Lalu pesan ngetas ulit ke sekali itu. Jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ari dormah nangai anak Njub. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kampung belayan di Serian, Tatau, Labang, Ulus Bawah ngau semua kampung belayan ti ngelala ni yang jatun anak gihi tau ke di kangau apai kini dayuh. Jadi pengawak ngetas ulit tau ke pengawak muain terbalu ngau ngetas ulit tu ianya kena 20 hari bulan 6 ianya Sarito pukul 8 malam tu lagi berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurung Bintulu. Jadi ngaruh ke semua kawan pelayan ke di desaunya tadi sama sampal datai. Terus kena datai ke pesan berat kita email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalan.
0: Pesan ke sekali itu, pesan kata sulit engkau nyuan terbalu hari didik atau ke indai ara. Jadi pesan madah ke nyuan terbalu ni yang Simon Ingih anak berenggang atau ke laki Catherine Iyut. Lalu dikangga mengga apa ini jadi pengawak ngeta sulit serta nyuan terbalu tu inya malam tu lagi pukul 8.30 serta pesan dituju ke ngagai semua kemamlayan di Bawang Asan, Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Melangan, semua kabar Melayan di Bintangor, Madur, Meradung, Kuching, Semerahan, ngau semua kabar Melayan di Serikai. Jadi semua kita hanya tadi dipinta datang ngagai rumah Abel Bawang Asan Sibu. Laban dia nur pengawak ngatas ulit serta muain terbalu. Lalu nangkan kenya tu bisi pesan ngata sulit ngamuain terbalu mega. Jadi pesan Arimona anak manggum. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan berumah Andrew Sungai Beluang, rumah Tama nanggam lupa, rumah Dumail Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul Lindu, Liduang Kaki Wong, rumah John Edward nanggam Draw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggong Sungai Kabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Kabang Rias, ngau semua kabar Melayan di Babang Kerangan, Betul Kapit ngau kabar Melayan kebukai naleh dirintai ke ditu. Jadi pengawak ngetas ulit tu ianya ngetas ulit ni yang list tak keli ane iri. Jadi pengawak dekat dia tu baru megaran ane anding mapar asal kaki wong krian seratua kena 21 bulan 6 2026 7.30 pagi ngena jalan semayang. Jadi ngarau ke semua kabar Melayan bisininga pesan ke dituju ke ngagai kita tu tadi pukul 7.30 pagi kami deka main kita mendiang ke berita kita buat terus hari konti YFM RTM Kuching Jalai Piramli.

pesan ke baru diterima kami bawa FM pesan dari Rosita Rani anak Sumbu. Jadi pesan madah ke Indah ya. Cerani anak hijau. Cerani anak hijau tau ke Indah Durian. Dari rumah Remias Ulu Luau Awek Serata Udan Adai kena 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepemelayan ke pemakai baka Lubuk Kepayang, Tanjung Belawung, Wong Alas, Nangan Luau, Kemidan, Kawit, Nangan Melopak, Tanjung Tapang, Sungai Payan, Ukir, Malung, Penyelaniah, Kibak, Betung, semua kepemelayan di Batang Lupar, ngau kepemelayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah Remias Ulu Luau Awek Seratu kena 21 hari bulan 6 2026, lalu dikubur ke kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi nando isi berita pesan madah ke Cerani Anak Hijau. Cerani Anak Hijau tau ke Indai Durin udan adai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai ba rumah Remias Ulu Luau Awek Seratu kena 21 hari bulan 6. Ianya pergilah lalu dekat dikubur kena 22 hari bulan 6 2026. Ini pesan ke baru diterima kami ba YFM. Okey, dah tu lagi kami dekat mai kita mendengar ke berita hari YFM 7:30 pagi tu lagi.

0: maya kita sun tua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena maya, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jauh ketanya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

Selamat pagi, Dato' Kemenabur ke Berita Rewind FM. Terbatu batang berita. Sarawak Majid Ransing nyawab ngada ke Mayu Hagi Dutur di Menuatu. Klinik pengerai bakun murum ke berharga RM5 juta. Dekat merik penguntung agak lebih 13,000 ikut rakyat menuanya. Vienna nyadi ke teladan Sarawak berarti ke ubah limbang gaun lawas nyadi mengeri meraka antara menua. Di pemadu Merwan, lebuh datai dalam tahun 2035. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak Majid Ransing nyawab ngada ke Mayu Hagi Dutur Ari Menua tu di berjalai ke nengah skim tajaan khas untuk nembiak ngambil pelajar perubahan. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi In, madah ke proses penilaian khas dekat di berjalai ke dulu. Sebelum nembiak ke boleh penuduk buat program perubahan tu di diberi bantu sponsorship. Yang madah ke penilaian tu dekat berarti ke sekedar perkara. Yang kawan pun penatai pemisi serta ruang bilik sidak dikena nentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna ke sawa perintah. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita lebuh timadah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Naka tahun siti tu kemari 105 ikut nembiak diterima masuk program perubahan lalu ngaunya boleh nyawab nangkup peminta pengerja pengawak nyari dutur di menua tu Dudi Ari Ilak. Klinik pengerai bakun murum di berharga RM5 juta dekat digagak. Serta merik penguntung, ngagai lebih 13,000 ikut orang, bak 102 tumpuk pendiau, bak kandang menuanya. Projeknya di perjalai ke hari sempekat pemerhati MOU antara Opis Menteri Pengerai Malaysia ngau Sarawak Energy Berhad SEB ke disayan kemari. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad kebising mata ke pengawaknya madah ke inisiatif tanggung pengawak ramah koperasi SR Sarawak Energy yang di siti standard emas kepatutnya di ke teladan. Yang madah ke klinik pengerai barunya dekat disikap ngau mayuh macam perengka guna yang kaum kuota staff, blok bangunan sukung serta perengka guna luar di komprehensif bak tabak 4.21 ikar pemesai. Projek itu disadan tembuk serta dekat diserah ke dalam tahun 2028. Perintah Sarawak nyadi ke teladan Vienna kena berarti ke ubah limbang ngau lawas. Nyadi menggeri meraka antara menua Timurwan serta uliah ndo diau ngau lantang lebuh datai ba dalam tahun 2035. Sapi Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan nitih ke penerang ari unit komunikasi awam Sarawak UKAS madah kena setipat ngau juluk strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 dengan meran ke sukut ekonomi ramah ngau rampak menua Timurwan. Tujuh penemuan delegasi Sarawak ngagai Austria yang kaum Aspen Sistat dekat nerang ke pemansang menggeri moden tinggempung pengawak berumah, perengka pengangkut mensia mayuah, kandandur gadung serta perengka guna komuniti ti komprehensif. Delegasi yang megak bisa nemuai ngagai Logi Hydroelectric Ferdinand meda integration kuasa dikena oleh dikena baru ngau pemansang menggeri serta ngurus ke rampak menua. Penelebaknya nyadi ke lalau lebuh merambu pelin kandang menua limbang lawas 2035. Operasi meniah mua ari OPA ba ari ke terubah kena nambah ke tikas air ba kandang dua tekan air di Sarawak berjalan ngau lancar lebuh pengawak ti meniah lebih 1,500 liter garam ditabur ngagai remang kemari. Operasinya dipejalai ke pengelamak 2 jam setengah kemungkul kandang dua tekan air bengah ngau semunjan. Operasi itu berlabuh dipejalai ke numpu ngagai tekat air tekat batang air di lubuk antu. Tingujung ke air majak kurang ketegal gaya ari kemarau ianya 102.36 meter ari tikas stasia. Nanti dibanding ngau tikas normal 105 meter.
Pengawannya dipejalai ke Bilun Sedado Langit Diraja Malaysia ngau penyuah terbaik ngelingi kanan dua dekat batang air. Dikena nentu ke operasi ngasi sebedau tenerus ke ngaga semunjan ngau bengah. Operasi nyembega dekat diterus ke Sarito ngau pegila ngaga sekedak kanan dua bukai. Yang kaum dekat air bakun, dekat air murum, matang semunjan ngau gerugo. Kita datuk benung mendiang ke berita RUY FM. Niang Datuk Kamil Miswari diperhati ke nyedisi koran di Merik Mayu Suku ngau pemansang ngagai binia. Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik ngau Community Datuk Sri Nancy Sukri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke tangkup pengawak laki ngagai bini ya Datuk Sri Nancy sepemanjai gawak ke menua wakai perkara kemudah dan yang mujur nyukong tangguh pengawak ngau cukup mana. Ia megak ngarap ke Datuk Sri Nancy terus kering lebih betapi ngau maya tusah berketuk. Pengudah pemidang laki ti dikesayau serta nerus ke tangguh pengawak tiudah dilempai ke ngagaya. Berbangunnya Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kenian siku orang kemanah hati serta mudah bergulai ngau orang. Seduaya sama bisi datai meri basa ke penudi ngagai niang bak rumah ya di Petra Jaya Kuching. Niang Datuk Kamil, 65 tahun, madam ke seput di Kuala Lumpur kena malam sana. Lalu niang dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang Kuching. Pukul 5 lemai kemari.

buah di Balat Baga ke Sebedau tu. Jadi penanggul bak sungai Timri Empas pun penatai pemisi ungkup sidak kediau di menuanya. Sepemanjai tahun tu, 3,227 kilogram terparut digumpul. Jadi barang mata kena ngagak sum organik ke dibeli dengan harga 40 sen sekilo. Ia maksud ke Jakotok lebuh tip jadi ke palan ngagak sum organik ngau pemakai jelur tupi di dalat. Berbangunnya pengawak ngena Black Soldier Fly Technology nyadi ke penyungkak ngagai pemujur projek ngagak terparut di dalat. Dato' Sri Fatimah madah ke projek ngagak sum oleh dikaliah pulai ke peluang di besai reti ngambil ke oleh ngasil ke sum organik di berkualiti serta pemakai jelur tupi di kaya ngau protein. Yang ada ke projeknya, kerjasama Perintah Sarawak dengan Petronas ngeluar ke 804 kilogram sum organik tahun siti itu kemari dengan harga RM2,400. 676 kilo sum sudah dihasilkan akak kedia itu dengan harga lebih RM2,100. Itu dah ngayan ke pengulia projeknya, nyadi pun penatai pemisi di Meruan ngagai sidak kedia di menua pesisir. RM200 penerima hari miri yang kawan berkandang menua pesisir di Lambir nerima penguntung dari program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Lalu Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke programnya mandang ke pengerasian Petronas majak nyawab raban ti berguna ke tulung hari pengawak ti berjalai ke tanggung pengawak Rama Kopran. Sidak nerima pemerik barang ke diguna ninting arinya dikena ngelempung ke tatim belanja penghidup kelimpai oleh merik pengaga ngagai sidak ke berserimbang gau ari gawai. Yang megak ngelalau mayu agi company berjalai ke tanggung pengawak di cakah bak program pengelantang pelajar serta community. Program ke sebakar megak bisa diperjalai ke berserimbang gau pengerami tahun baru Cina ngau hari raya Aidilfitri bak sekedar kandah menua di Sarawak. Tiga ikut orang gau dua ikut Indo rakyat hari menua luar ditan ke polis dipelabak ke nyadi ejen jual taruh ke pekit main bola FIFA di Kuching kena rimpat tu tadi. Kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexander Naga cabuk hari penerian berita madah ke semua sidak tu berumur antara 25 ngagai 45 tahun udah ditan ke bak tiga bengkah dur di berbida di Kuching. Pansir ke terubah tertemu ke sidak tu ngatur taruh judi ngena platform online. Belajar rampas, telefon bincang, dokumen tip kawal ngau taruh serta duit. Kes tu dipansir ngena seksyen 6, bracket 3 Akta Pertaruhan 1963 ngau seksyen 6, bracket 1, bracket C Akta Kesebakar. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ransing nyawab ngada ke mayuh agi dutur di menua tu. Klinik pengerai Bakun Murum berga RM5 juta dekat merik penguntung agak lebih 13,000 ikut orang rakyat menuanya. Viana nyadi ke teladan Sarawak berarti keubah limbangau lawas nyadi mengeri meraka antara menua di Meruan. Lebuh datai bak tahun 2035. Tunakak kami nabur ke berita RYFM, berita ditusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito 20/6 dalam tahun 1991, delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisi Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okay lah, gori Heli Pelakon. Jadi baru tembok diatur main Scotland bersatu dengan Morocco. Kalai Morocco menang 1-0 mainnya main tu dalam grup C. Serta 8:30 pagi itu lagi, anda ingat 8:30 pagi Brazil dekat bersatu dengan Haiti oleh daripada kita channel Sukan Plus. 8:30 pagi itu lagi oleh daripada kita menggak RTM Click. Serta 11 pagi itu lagi Turki dekat bersatu dengan Paraguay dalam grup D. Okay, ni main ke oleh daripada kita RTM Klik, RTM Klik channel Sukan Plus ngau megak channel TV. Okey, giga kita RTM Klik Sukan Plus ngau channel TV. Okey, okey, kita ke sekali itu dekat dengan ke program Laman Berita Bergelang dengan Edmund Langi.

Hello pendengar semua, bertemu baru kita bakal selama dalam program Leman Berita. Aku ke minggu tu, mic ke kita lima itik ke cerita udah digumpuru aku sepanjang minggu tu. Nanti kita udah bersedia. Ujian kita berperindang oh. Lima itik cerita ke minggu tu. Duduk jenuh-jenuh. Batisi radio dia, aku nusui ke kita cerita. Nanti kita udah berengkah dia tahu. Okey. Jadi keterubah tu, aku dekat ngenang cerita ke nyadi di Muno Dubai. Empat lama aku dah. Jadi cerita tu dikirim ke siku. Orang ti rindu ke program Laman Berita ke ngumbai namanya Jamal Pak Tongko. Saudaga Intan Berlian dari benua Kongostan. Terima kasih yang ngagenuan Jamal Pak Tongko. Laman berita tu berketuk cerita ya. Tu pembenar raka ngegak kerja tu. Nyaruk dirinya di Horehindo. Pengamal sedak tiga tu. Ulah tiga ikut lelaki. Hari menua Nigeria tu sanggup ngeluluk ke dirinya di Horehindo. Nak nemu nama kebuah. Dah pelabak kakunya. Tujuh tak kau lah sedak tu. Nanti orang lelaki. Kak tamak ngegi menua Dubai dedin. Tentu perintah bermenua Dubai Dedin dekat berarti kadang orang tukar gawak nak ada pembenar. Tangti orang induk pelabak aku engkau dilepas ke? Dia pelabak aku ajaknya. Nyak kebuah tadi sidak tiga tu benar mengias diri. Kita nemu orang Nigeria tu orang berkulit celum. Ngias diri sidak yang berkeni sidak kan tentu ke diri. Gamal maka gamal orang induk. Nama dia sidak sebuah tu. Ngias diri berpupur mesidak ya. Bersido mesidak. Nak kau lihat nak tak ketemu. Semua anak diri menyau. Tujuh sidak munyi kuaku rupun tadi. Nan tegal dekat ngigak kerja. Laban sidak tidur merisak bak menua Nigeria dedian. Report dari stesen berita Afrika Selatan. Ianya kaya 959. Madah ke sidak tiga ikonya ditangkap polis immigration.